0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Diponis penyakit kronis,
2: gak usah menangis,
1: minum aja Alpa Propolis.
2: Penyakit hilang otomatis karena Alpa Propolis khasiatnya fantastis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian kaopat ku genep. Wirujeng ngadangukeun. Sor.

0: pinuh na cai maneh na nyieun parahu. Teu mustahil peuting ieu. Sakabeh pamenta aing bakal bukti. Memeh bijil pajar ngeusa dia. Sangkuriang, hidup teh bener nya anak laki langit lanang jagat kasep. Tapi eta maksud kitu teh naon atuh? Da ngabuktikeun hayang ngawin diri aing. Kacida. Eta nu jadi aing teu ngareti.
1: Kitu ceuk Dayang Sumbi bari mencrong ka sangkuriang anu keur jongjon nyeun parahu harita.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
4: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
3: Linggih di Palimana, Ibu?
4: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
3: Ieu panyawat tos lami?
4: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
3: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
3: Uhum.
4: Ayeuna mah takinten
3: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alpha Propolis.
3: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saona nu karaos ku ibu.
4: Alhamdulillah nu tadina alim mam ayeuna mah hoyong wae mam kawitna mah alim nanaon pokona mah mam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatas Propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
3: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
4: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos. Aya setahun ke obat diabetes.
3: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
4: Mohon, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
4: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
3: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
4: Tadi opis lawan tina radio opis XM nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
4: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
3: Mohon.
4: Sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
4: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sebentar kasadayana.
3: Mohon.
4: Konsumsi Alpha Propolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya.
4: Amin, amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini, ya, Bu, ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama
8: tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: kabur ya.
7: Pandangan kabur. Yeah. Gitu.
8: Iya.
7: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
8: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya, berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
8: Amin amin.
7: Ayo bu, barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin. Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM.

0: Dayang Sumbi ngejenghok, terus narik napas, jerok bari ngupat menjadi anak.
1: Cilaka, Sang Kuryang bener-bener dijaya sakti mandraguna. Bari nungguan pinuhna cai, maneh nanyin parahu. Teu mustahil peuting ieu, sakabeh pamenta aing bakal bukti. Memeh bijil pajar ngesadia. Sang Kuryang, hidup teh bener nya anak laki langit lanang jagat kasep. Tapi eta maksud kitu teh naon atuh? Da ngabuktikeun hayang ngawin diri aing. Kacida. Eta nu jadi aing teu narek ti.
0: Kitu ceuk Dayang Sumbi bari mencrong ka Sang Kuryang anu keur jongjon nyeun parahu harita. Waktu harita, Dayang Sumbi nguatkeun batina, museurkeun perhatian, mikir-mikir pirampaheun keur nyegah niat Sang Kuryang megatkeun hanca pagaweanna. Dayang Sumbi masih can teteg hatena. Kahiji manehna ngarasa sedih jeung nalangsa. Nu dikadarkeun ku pangeran kudu eleh ku anak sorangan. Dina marebutkeun bebeneran, marebutkeun ajen hirup anu mutlak. Dayang Sumbi sadar kana ajen diri, sadar kana kahormatan sebagai wanita, sadar kana kahormatan anu jadi indu.
1: Aing mun kicarana kuru singkir pikeun nyegah pagawean Sang Kuryang. Pilaku nu jadi anak bisa nalukeun cai, bisa nalukeun leuweung, bisa nalukeun sagalana supaya tumut patuh kemanehanana ka anak aing. Pilaku ari Sang Kuryang bisa, tapi aing indungna teu bisa. Ngan tangtu anu kudu ditalukeun ku aing lain cai, lain leuweung, lain sagalana. Tapi aing kudu bisa ngelehkeun waktu peuting. Lantaran lamun dianteur sakahayangna eta peuting. Pajar moal waka tareh-tareh datang. Sabab waktu peuting panjang keneh. Dina hareup lamun hayang ngagagalkeun pagawean Sang Kuryang, aing kudu bisa nalukeun peuting supaya buru-buru lekasan ganti ku beurang. Ya Allah, ya Robi, anu maha kurbing alam, nah mungkin ieu waktu beurang cepet datang, mungkin ieu memang hiji pagawean anu rohaka, lain pagawean enteng-enteng. Tapi urang coba aing geus nekadkeun, mudah-mudahan makawasa bisa nangtayungan kana kahayang aing. Rek maksa supaya sakadang peuting buru-buru mungkas dirina, diganti ku pajar ngadatangkeun beurang.
0: Kitu hati Dayang Sumbi bari munajatkeun maha kawasa menekung kanu agung supaya waktu peuting cepet diganti ku beurang. Pajar kudu buru-buru datang, tapi sakilat datang pirasat. Sifat yang tabeat hiji indung jeung hiji wanita datang deui ngagoda ka Dayang Sumbi. Wanita nu mana, indung nu mana anu teu bungah, teu simpati, teu nyaah, teu tresna, teu sayang. Nenyo anakna anu gagah rongkah bari kasep ngalemparing koneng sakti mandraguna. titi tangtungan kakasepanana hate na rasana tanggung jawabna istuning kabeh memang sangkuriang teh kumpit hiji jajaka anu gagah rongka sakti mandraguna indung anu mana anu teh sugema nenyo sumanget hiji anak anu ngakedur lebih kabungahan.
1: Sebenarnya aing kudu ngaku kaita satria lamun temah memang mana teh lain anak aing memang cocok kerja di salaki aing tapi impan anak kuring reus boga anak dijaya atau boga anak panteng keyakinan kuat kepercayaan karena dirinya sanggup migawe pegawaian anu berat pikeun budak cita-citana sarta kabeh dipigawe kusorangan bari pinuh keyakinan teu cangcaya karena diri teu kumeuk pamé dipacok ieu harepan nu jadi indung oge sakabeh kaum wanita kalalakina ieu teh jadi kareueus saban wanita kasup aing sebagai wanita sabab sakabeh manusia tantu boga perasaan kitu reueus bagja bunga mun deui nyora laki oh anak lalaki geus jadi jalma anu kuat nu mampu mandiri tegumantung deui anu lain komo ngagantukeun deui ka indung ka bapa eta hiji rasa anu sajati eta tananging kanyaah mun jadi indung ka anak anu kudu terus dipiara sina langgeng sina abadi tapi kening tumiba ka diri aing mah beda deui kening gawe hade gawe gede mun jadi anak teh aing keur kahormatan mun jadi kolot tapi sabalikna sang kuriang rek nincak rek ngirik kahormatan mau jadi kolot rek ngirik kahormatan mau jadi induk kasup rek ngacak-ngacak kahormatan wanita hiji indung terus jadi hormat jadi ajenan ku anaknya hal iya nu teu bisa diantep ku aing iya kudu buru-buru dicegah memang niat itu teh memang karena memang diri aing ayan kurang naha atuh aing teh ngora wae teu pernah kolot sehingga sang kuriang kecele katipu panona ku panon lahir nyebut aing memang tetep ngora memang bener aing ngora terus iya merena laling kayang aing dikersakeun memang kudu ngora terus akibat aing sok tapa tirakat puasa nyungsi diri dinu sunni ngisap badan dinu bala iya merena pahala na ku terima ku aing tapi pada akhirnya anak aing ngeskatipu kejurungku nafsu setan jadi hal iya maha nyakal ke sang kuriang nah bisa jadi gitu aja sang kuriang
0: dua rasa dua niat dua tujuan anu memang papaling pang kudu direngsekeun ku Dayang Sumbi lamun sang kuriang boga gawe boga ketak pilaku hayang ngawin diri Dayang Sumbi sedekat Dayang Sumbi tetap nolak sarwajeng mustahil mahili mahiwal lamun manehna kudu narima karena kacinta anak nasorana.
2: Hei orang Sunda kamarana ya. Tong Hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sundalen. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingga teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karawas na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh bu.
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6060. Telah hadir dan berada di sekitar Anda Tetes Mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Hiji inung geus teu dihormat, teu diajenan ku anakna. Hal ieu anu teu bisa diantep ku aing. Ieu kudu buru-buru dicegah. Memang niat kitu teh memang karena memang diri aing aya kurang. Naha atuh aing teh ngora wae? Teu pernah kolot. Sehingga sang kuryang kecele, katipu panona, ku panon lahir. Nyebut aing memang tetep ngora, memang bener aing ngora terus. Ieu meureunna dalin kahayang aing dikersakeun, memang kudu ngora terus. Akibat aing sok tapa tirakat, puasa, nyungsi diri dinu sunni, ngisap badan dinu bahala. Ieu beureunan pahala na kutarima ku aing, tapi pada akhirnya anak aing geus katipu kajurung ku nafsu setan. Jadi hal ieu maha nyakalkeun sang kuryang. Nah bisa jadi kitu anjing sang kuryang.
1: Dua rasa, dua niat, dua tujuan anu memang papaling pang kudu direngsekeun ku Dayang Sumbi. Lamun sang kuryang boga gawe, boga ketak pilaku, hayang ngawin diri Dayang Sumbi, sedekah Dayang Sumbi tetep nolak. Sarwajeng mustahil mahili mahiwal, lamun manehna kudu narima kana kacinta anakna sorana. Jadi hal ieu Dayang Sumbi kudu ngarengsekeun samemeh bijilna pajar. Ieu memang lain pagawean enteng-enteng, sabab Dayang Sumbi kudu bisa ngelehkeun peuting. Haratina kudu bisa nyegah supaya peuting waktuna pendek diganti ku beurang. Renghap Dayang Sumbi narik napas jeruk nakaranan, seolah-olah ngerasa berat yang hadapan pagawean anu kacida gede. Lebih berat tibatan manehna ngajarankan puasa tatapa tirakat tedahar tenginum cul karena naon, jeng tibatan kudu ngarobah kayaan peuting jadi berang. Lantaran memang berang jeng peuting eta zat kudot ilahi, teu bisa manusia ngarobah sagalana. Ieu nu matak jadi bingung ke Dayang Sumbi. Red ka tebeh wetan, langit masih keneh caketeuk hideung. Pajar can aya tanda-tanda rek bijil. Atuh da parek karek ngagayuh ka jam 2 meureun. Sedengkeun pajar datangna dina jam 4. Komo ieu masih keneh kasebut tengah peuting keneh. Peuting masih keneh panjang. Peuting ge kawasan nu ngahajakeun deui, ngalilakeun maneh waktu peuting teh. Da kabeh taluk ka sang kuryang. Mun didagoan, lain dagoaneun. Sai Citarum Bedungan naik manten. Leuweung ka keumanten. Parahu angus manten, cilaka manten mun diantep sakarepna.
0: Ieu peuting lain pibarayaeun dipikir-pikir mah. Manehna oge geus talu ka sang kuryang. Pilaku hiji anak bisa malukeun cai jeung leuweung. Ari aing nu jadi indungna teu bisa. Anak bisa nyipta danau ngabendung warungan. Aing jadi indung nak kudu nyipta pajar peuting jadi beurang.
1: Kitu ceuk Dayang Sumbi terus singkil rek merangan ka dijayaan sang kuryang, sabab Dayang Sumbi sadar impian jeung pangharepan sang kuryang, pangharepan anu mahiwal tinu sejen, hayang ngawi nu jadi indung nu teu meunang diantep kudu buru-buru dicegah keur kitu. Hawar-hawara kadenge anu ngawi ngahariring dina sabasala guruhna cai jeung angin sora sangkuriang ngahaleang ngabudalkeun kabungahna. Nyai, Nyai Putri Gelis Arumsari, Nyai Putri Gelis Arumsari, nu endah pupujan ati. Nyai, Nyai, Nyai, Nyai, Nyai, Nyai Putri nu endah pupujan ati engkang puputon kemang kanaton mustika di bawenangan akang teh mun tipeting tegena cicing mun gerang mun berang barung sinang gelis itu Nyai. Itu Nyai kerat tingali Nyi Putri. Itu Nyai kerat tingali. Itu sagara geus ngampar Nyai. Ieu parahu geus ngawujud tinggal sakedeung deui Nyai. Eta Nyai Putri nu gelis calon bojo akang anu donto anu denok beuting nu jempling jadi saksi mangsa beurang bakal kasorang sang surya baris nyaksian gelis baris nyaksian eta lamun datang beurang. Eta lamun datang berang, urang pasti lamayaran paduduaan. Pasti gelis, pasti urang lamayaran paduduaan. Tapi kade ulah lali, ulah lali. Anu ngadangukeun dongeng ieu. Ulah lali, ulah lali, eta ulah poho, ulah poho. Lamun hayang ngajaga kasehatan, lamun hayang ngajaga kasehatan, ulah lali. Nginum ngaleut landong herbal alami baraya. Lanong herbal alami anu namina jamu tetes alfa propolis alfa propolis ulah lali deuh adeh bagja cina menang keur kula sang kuliang eta pasti bunga temenan. Pasti bunga temenan bakal menangkeun nu gelis Putri Arumsari anu gelis tanding widadari putri ketikahiangan antosan si kakang antosan pikeun urang lalayaran dina sagara kanikmatan sagara kaendahan duh Nyi Putri gelis Arumsari sang kuliang bakal datang mapakeun anjeun urang ngambah karena sakara kabagjaan. Sora sang kuriang anu ngahaleang kadanguan pisan kudayang sumbi buguh we atuh ngaheam panas ngaduruh kalbu sakujur awak pating ngasariak dayang sumbi pendung.
0: Teu bisa jadi teu bisa moal mungkin hiji inung tetep kudu dihormat ku anakna najan tepi ka pecah dada palagat nyawa aing kudu ngabela kahormatan jadi indung oke ngahormat ngahargaan karena kahormatan sebagai wanita teu menang ditincak kulu kudu jadi anak Sangkuriang. Sangkuriang.
2: Naon, gelis. Naon, atau gelis. Sana jan anjeun nyari tete kejauhan. Pasti kukuring bakal kadenge gelis. Putri, Putri Arumsari anu gelis anu harum sengitna kembang kasturi.
0: Sangkuriang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Salam.
4: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
5: Abah Juli.
4: Abah Juli teh linggih di palih mana?
5: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
4: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
5: 7 kilo.
4: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
5: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula, gula netek dijan ka 650 Abah teh, atau 5 tahun damina, teras lamung, tukur Abah teh, panangan oge Abah teh janten mararengkel.
4: Abah ayeuna konsumsi naon?
5: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah, aya karaosna geuningan.
4: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
5: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut popori saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
4: alhamdulillah
5: muka deui ah ye tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tak da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di semut teh ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
4: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
5: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa jadi jasa barang damel gitu nya.
4: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
5: Di radio.
4: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
5: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat anu sabudarana Abah kitu nya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara Abah kitu nya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
4: Bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat.
7: Tuh,
6: kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong.
7: Tetes mata, Tesma Aini
6: sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga.

0: ¡Hey! ¡Sangurian! ¡Sangurian!
1: ¡Naon! ¡Gelis! ¡Naon! ¡Atu gelis! Sanajan anjeun nyarita teh kajauhan, pasti kukuring bakal kadenge gelis. Putri Arumsari anu gelis anu harum sengitna kembang kasturi.
0: Sangkuriang, pangharepan anjeun ngan ukur dina impian mustahil bisa laksana. Ulah ngarepkeun bisa nyaningkeun jadi indung, ulah waka suka bunga. Kaulah nu jadi indungna bakal ngabuktikeun yeun pagawean anjeun moal aya hartina.
2: Cik Dayang Sumbi bari ngepelkeun peureupna. Ayeuna geus buleud parteka dan Dayang Sumbi najan teu aya patur geusan pakumaha. Cek padibasana najan pangeran geus teu malire ka dirina, manehna tetep kudu ngabela diri. Ngajaga kahormatan sebagai wanita, oke sebagai indung. Pagawean Sangkuriang kudu dicegah, kudu digagalkeun, teu meunang diantep. Geus kitu pedengbeng lompat di muruk ka imah-imah. Imah-imah nu aya di sabudeureun eta patempatan, anu aya di sabudeureun eta sakuliah eta leuweung tutupan. Lompatna Dayang Sumbi gancang lir kilat. Kabantu tu Dayang Sumbi teh geus luhur elmu sakti mandraguna, sakicep Dayang Sumbi geus aya di imah. Tanta perah deui poe rarang meunang ninun salila likuran taun dicokot teu dibeberkeun di tebeh wetan. Lir pacar anu nyingraikeun lalang sepeuting harita teh.
0: Kurang ajar sia. Awas. Ya ya ya.
2: Dayang Sumbi luruncatan lompatan gancang leuwih tip kilat harita teh lompatna jiga ngadingan angin pedengpeng. Dayang Sumbi lompat jiga nu ngalayang jiga nu ngapung wae terus meberkeun boeh rarang ngelepet ketebak angin ngadingding di wetan Sangkuriang. Dayang Sumbi geus metakeun pangawasana elmu panemuna anu memang luhur ka bina-bina pikeun ngayonan kasaktian nu jadi anak.
0: Rasakeun Sangkuriang, anjeun bakal nyaksian hiji bukti yang anjeun moal laksana boga kahayang Sangkuriang.
2: Beung-beung peng lompatan terus saklepat paning kilat harita Dayang Sumbi.
0: Awas rasakeun aing bakal ngalawanan karena kasaktian anjeun Sangkuriang. Moal bisa ngawujud kahayang anjeun Sangkuriang.
2: Itu cek Dayang Sumbi terus lompat ke tebeh wetan. Ayam jago di pilemuran dihudang-hudangkeun malah merintahkeun ka jalma-jalma supaya nutuk dina lisung supaya sorakna kadenge ku bangsa siduman anu keur digarawe mantuan Sangkuriang. Kocapkeun boeh rarang ari boeh rarang teh boeh bodas dibeberkeun dina kaayaan peuting anu poek pongkrek. Ngadadak di belah wetan ibrah wetaneun bendungan eta anu dibendung ku Sangkuriang ngadadak kibar lir pajar anu nyingraikeun lalang sepeuting. Di kajauhan hawar-hawara sora hayam jago kongkorongo suralisung patemalan kentrang kentrung kentrang kentrung kadenge suralisung jeung halu siga disarada da pukul ditabeuh ku urang lemur. Laung sora hayam kongkorongo padahal hari tates canggah gayuh ka pajar. Dayang Sumbi buka keyakinan yen pangawasana baris kanyahoan ku Sangkuriang terus lompat ngedeketan nyamperkeun ka Sangkuriang anu keur jongjon digawe yen parahu anu can anges dibantuan ku rakyat siluman anu taluk ka Sangkuriang. Datang-datang pok Dayang Sumbi nanya,
0: Sangkuriang, geus anges atawa acan pamenta kaula. Mana buktina? Mana buktina pagawean anjeun? Mana buktina pagawean anjeun?
2: Harita sangkuriang keur jongjong digawe, ngabobok kai bek dijen parahu. Sorana patingkalan trung, da kaya anu geus dibobok, cerokna keranan, kadenge patingkalan trung. Dibantuan ku para siluman. Rek kanu nanya pok ngajawab. Gelis. Ulah cangcaya. Ulah cangcaya, pasti paminta Nyai Laksana. Engkang digawe saputing jeput ngabendung Citarum nyeun parahu keur senang-senang isukan apa pelayaran bari pangantenan. Tenang Nyai, tenang Nyai, tenang Nyai putri. Kitu jawab sangkuriang anu geus boga kayakinan yen pagaweanana bakal angges.
0: Sangkuriang,
2: kumaha Nyai?
0: Nah anjen tetep moal sadar, nah anger moal daek, teku sumujud keur jadi indung.
2: Kebeg. Sangkuriang kaget panona neuteup seukeut ka Dayang Sumbi. Anu keukeuh peuteukeuh ngaku indungna. Sangkuriang jadi cengkel. Tapi cakakak seuri nyengseurikeun kana sikep Dayang Sumbi. Nu disangkana putri teh putri geulis, tah memang geulis satu dah.
1: Nyai, nah Nyai Putri teh bet ngimpi bari teu sare.
2: Anggur Nyai anu kudu sujud ka engkang. Tuh tingali Nyai, tingali ku Nyai. Empang emplang, sagara ngampar, satumpung deuleu. Samemeh pajar parahu sagedeng dianges. Naon hesena? Naon hesena keur akang? Lain kitu paminta Nyai.
0: Sangkuriang,
2: kukeukeuh eta bener kudu sangkuriang. Sangkuriang anu geus diusir ku Dayang Sumbi indungna, sebutkeun kuring pedah maehan sato ngaran Si Tumang. Anu cek Dayang Sumbi ngakukeun indung aing, aing diusir pedah tega maehan Si Tumang. Nyebut ka aing, nyebut ka kula, manehna aing anak durhaka. Bener anak durhaka, teu naon. Tapi anjeun kacida nistana geus ngaku-ngaku nu jadi indung. Eueuh teu dituna.
0: Bilaku anjeun geus lolong. Geus lolong sangkuriang.
2: Lolong kumaha?
0: Kamari anjeun janji. Pagawean baris rengse samemeh bijeun pajar. Ayeuna buktina kumaha? Kumaha buktina? Parahu can angeus karek satengahna. Sagedeng deui. Tuh tingali. Tingali ku anjeun. Tingali di wetan, tempo. Tempo ku panon akhir jeung panon batin. Naon nu hibar? Tingali ku anjeun sangkuriang. Naon nu hibar?
2: Dayang Sumbi nunjuk ke belah wetan. Gebeg. Sangkuriang reuwas ngadenge kitu teh. Rek katawah wetan nyawe aya nu hibar lir pajar, hawar-hawar sora hayam jago kongkorongo patemalan, sora lisung tingkalentung. Di wetan kaayaan semu bodas sidik pisan kawas pajar anu nyingrai keun lalang sepeuting. Beda jeung kaayaan di kidul jeung di kulon anu poek mongkleng ngebuta rajin.
3: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sangkuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian ka46 urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunan nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunan ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nama?
2: Mate emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami mak?
2: Teh 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mong teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu mak?
2: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salat tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai 3 dugi alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos seep seberapa botol?
2: Meme oge satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh ending genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh,
2: terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
0: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @PerumdamTirtaGaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
0: terus berkarya untuk negeri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
3: Bapak Sapri.
2: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
3: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Tos ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
3: Nemes sabotol.
2: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
3: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mes hareudeui abdi teh dua.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
2: Nangge obat atau kangge naon?
3: Nangge obat.
2: Kumaha karaos?
3: Lah anger wae geningan mung harita wung.
2: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
3: Ah, kitu muhun penekan sakit hungkul eta teh. Tos ngaleut malah anger we deui.
2: Obat Alpa Propolis eta tos dileut kangge bapa hungkul.
3: Kanggo abdi sarang kun bojo, tapi alhamdulillah karaos ning aya karaosna gitu tah. Tak abdi tah meser we deui kitu dua.
2: Eta panyawata naon panu di bumi?
3: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah. Abdi mah lamung. Ah, enakeun cenayana teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
2: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
3: Batur-batur pangentenya, pangenten tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangenten bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alpa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci kitu.
2: Naon pisan kasaksian ti bapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes atawa napi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon lupa miling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Tak kumaha teteh sarang sena ngalat landong alfa propolis penyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa apung-apungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat da dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus aya probihan nyamanya.
1: Nuhun alhamdulillah.
0: Mak Icu kitunah hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nami nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dok tos kanu ka alternatif, sakun ngabatosan teh entos di tepangan, pokona mah tos dicobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah saminggon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
2: Nya ti radio.
1: Oh,
2: terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun nyamanya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya, tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya nya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarung osok iya, pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh, renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatosan teh, tos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejet di nama pahta teu tiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tatih, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos CF seberapa botol?
2: Mun oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya di radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan apa lama itu nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin nono ya, Pak? Ngaleut
1: nah terus segala terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis
1: ngadangukeun ti kesaksian radio habis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu naon teh padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi baraya

0: Gemesin aku dong ya.
1: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
2: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
4: Pak Ujang Supar.
3: Linggih pilihan mana pak?
4: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
3: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
4: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
3: Berarti dong paling karaos teh tino sampean banyak.
4: Mohon.
3: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
4: Terus kamar mana? Hanya kadoer guys beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah tekan disebatkan. Nah, nu cocok teh iya. Alpha propolis.
3: Kumaha saatosna konsumsi Alpha propolis?
4: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
3: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
4: Majeng kasehat terus robi pisan gitu.
3: Kuningat ti manten Pak Alpha propolis.
4: Bapak sok ngupingkeun radio.
3: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
4: Tah ka para wargi atau sahawae wargi.

0: Bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saya dengan Bapak Junaidin.
2: Bapak Junaidin?
3: Iya.
2: Alamatnya?
3: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
2: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
3: Yang kedua
2: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
3: Untuk ibu saya.
2: Oh, buat ibunya. Yeah. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
3: Ibu Darsi.
2: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
3: Umurnya 64.
2: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
3: Tinggalnya di sebelah.
2: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
3: Matanya perih, gatal dan berair.
2: Oh, berair, merah.
3: Merah ya.
2: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu, apa ada perubahannya gitu Pak?
3: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
2: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
3: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
2: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
3: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
2: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
3: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
2: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
3: Amin.
2: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
3: Mak Icu.
2: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
3: Dawan Tengah Pajaten.
2: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
3: Lambung sareng vertigo.
2: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
3: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
2: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
3: Berobatna dirawat gitu da. Muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
2: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaosna, Mak?
3: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
2: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
3: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alpha propolis.
2: Mak atosna konsumsi Alpha propolis kumaha karaosna, Mak?
3: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos begal gitu.
2: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
3: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
2: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
3: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagale deui soten gitu.
2: Oh, terus probihan nyamanya.
3: Nuhun, alhamdulillah.
2: Maicu kukituna hatur nuhun. Ya, pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alpha propolis, Maicu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
6: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirtagaluh ke-38.
7: Kembali Perumdam Tirtagaluh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh.
6: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagaluh.
7: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
6: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
7: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763, Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
6: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
7: terus berkarya untuk negeri.
8: Meni rajin perkos rekan wae.
9: Cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana cek?
8: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
8: Tetes mata naon, iya tes cek.
9: Tetes mata, tes ma, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sokotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
8: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
9: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
8: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
9: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
2: Betul. Ya. Di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
1: Debu sedikit
2: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
1: Imunomodulator.
2: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi ya kan untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
1: Terlalu sensitif.
2: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
2: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
2: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal.
1: Dan secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi ti Budamina Nebu.
4: Ibu Imas, Ibu Imas Mentarsi.
3: Linggihan paling mana, Bu?
4: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
3: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
4: Atos 63 tahun.
3: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat diabetes.
3: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
4: Tos 10 sasi.
3: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
4: Kawitan teh 375.
3: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
4: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
3: Tata acana nganggo Alpha Propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
4: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui tata acan
3: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
4: Asato aya karaosna naon?
3: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
4: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah ya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
3: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
4: 375.
3: Mun saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Janten 138.
3: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
4: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib bade popo eta genep tetes.
3: Mun ibu uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Sok nguping dino radio, da sok nguping kendongeng.
3: Ibu beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga bu.
4: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae, cobian we ku alpa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke canten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
3: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar bunya.
4: Amin.
3: Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tetes Aini, iya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
8: Pak? Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
7: Ya,
8: itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin. Iya.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 0800

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan kilas radio. Disiarkan
2: Info Alpha. Info Alpha.
3: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aroma.
0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
4: www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan kilas radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan kilas radio edisi kali ini diantaranya mengenai
5: operasi SAR hari kedua, tim gabungan perluas pencarian 3 wisatawan hanyut di Pantai Karangpapak, Garut. Polisi bongkar sindikat uang palsu 1,65 miliar di Tasikmalaya. Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya.
6: Kilas radio.
7: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Upaya pencarian terhadap 3 orang wisatawan yang hilang terseret arus ombak saat berenang di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan kembali mengerahkan puluhan personel dan membagi armada penyisiran guna memaksimalkan pencarian di sepanjang pesisir hingga ke tengah lautan. Pada operasi pencarian hari kedua, tim SAR gabungan membagi kekuatan menjadi 2 unit kerja untuk memperluas jangkauan area pencarian, khususnya ke wilayah perairan bagian barat yang diduga menjadi arah pergerakan gerakan arus. Komandan Tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, kepada PRSSNI Rabu 26 Agustus jam 9 pagi menjelaskan, fokus dan strategi penyisiran tim gabungan adalah penyisiran wilayah perairan dan pesisir pantai guna memaksimalkan jangkauan pencarian.
8: Pencarian hari ini tim Sargab melakukan pencarian dibagi menjadi 2 sru. Sru 1 melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas, Polair, Rut, Polres Garut, dan menggunakan perahu katir milik Balawista, penyisiran sepanjang pantai ke arah barat.
5: Pencarian hari kedua melibatkan kolaborasi penuh antara personel Basarnas, Satpolairut, Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan setempat. Selain mengandalkan armada perahu karet jenis LCR milik petugas, tim juga memanfaatkan perahu katir milik nelayan lokal yang lebih memahami karakter dan lekuk perairan Pantai Karangpapak. Peristiwa naas itu terjadi Selasa siang kemarin ketika rombongan wisatawan baru tiba di lokasi dan langsung berenang. Insiden berawal saat salah seorang korban bernama DM Nababan terseret arus deras ke tengah laut. 2 rekannya, Irfan Nababan dan Murdani Siahaan, berupaya memberikan pertolongan namun kuatnya tarikan gelombang pantai selatan justru menyapu ketiganya secara bersamaan. Petugas kembali mengimbau kepada seluruh pengunjung pantai selatan untuk selalu mematuhi rambu keselamatan dan tidak memaksakan diri berenang di area berarus kuat. Jajaran Polsek Metro Taman Sari Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar sindikat pembuat dan pengedar uang palsu jaringan lintas provinsi di Jalan Cipedes RT 02 RW 02 Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. Dalam pengungkapan ini, polisi membekuk 11 orang tersangka yang beroperasi secara terstruktur mulai dari penyedia dana, pencetak hingga pengedar. Dari tangan para tersangka, petugas menyita 15.610 lembar uang palsu senilai 1,62 miliar rupiah, beserta 3 unit mesin cetak berkapasitas besar dari lokasi Tasikmalaya, Jawa Barat dan Banyumas, Jawa Tengah. Donatur utama sindikat ini bahkan ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta usai melarikan diri dari Papua. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menjelaskan, para tersangka terbagi dalam 3 kelompok, yakni kelompok pertama berperan sebagai donatur dan penyedia operasional, kelompok kedua bertugas mencetak uang, sementara kelompok ketiga berperan sebagai pengedar. Dari hasil penangkapan di beberapa lokasi, pihaknya berhasil menyita 15.610 lembar uang palsu dengan nilai mencapai 1,652 miliar rupiah.
4: Jajaran Polsek Metro Taman Sari, Polres Jakarta Barat, yang ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres Jakarta Barat, mereka bisa lihat di barang bukti semua, tersangka telah kita amankan ada 11 orang. Pertama adalah saudara S yang menyiapkan segala hal operasional tentang sindikat ini. Yang kedua adalah saudara MK, yang ketiga adalah saudara R, yang keempat adalah saudara N, dan yang kelima adalah saudara W. Tersangka klaster pasal 35, yaitu yang menyimpan menggunakan uang palsu, itu mereka sindikat yang mengedarkan. Pertama adalah saudara SP.
5: Berdasarkan hasil penyidikan, sindikat ini tercatat sudah 2 kali melakukan produksi massal sepanjang tahun 2026. Pada Januari lalu, mereka mencetak 12.000 lembar uang palsu. Kemudian pada Mei 2026, mereka kembali mencetak 16.000 lembar dengan kualitas yang jauh lebih rapi. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan pendalaman guna memetakan jalur peredaran uang palsu itu, khususnya potensi penyebaran di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Atas perbuatannya, ke-11 tersangka dijerat dengan pasal 374 dan pasal 375 KUHP tahun 2023 tentang pemalsuan mata uang dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara.
6: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
9: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
11: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
12: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
11: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
13: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Ciamis menggelar apel siaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan Geger Bintang, Desa Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Langkah ini diambil guna memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla yang meningkat di musim kemarau. Apel siaga melibatkan ratusan personel dari BPBD Ciamis, TNI, Polri, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, hingga relawan. Selain memeriksa kesiapan armada pemadam dan mesin pompa air, Perhutani menekankan pentingnya patroli terpadu dan deteksi dini di seluruh kawasan hutan seluas 30 ribu hektar lebih yang tersebar di Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Administrator Perhutani KPH Ciamis Taufik Hidayat, Senin 26 Agustus menegaskan fokus utama Perhutani dalam mengantisipasi potensi kebakaran hutan.
3: Jadi semua kawasan kita seluas 30.585 hektar kita anggap itu semua rawan karena kemarau terjadi pada seluruh lokasi kawasan kita. Jadi semua lokasi tetap kita lakukan pencegahan dan deteksi dini terkait dengan kebakaran hutan.
4: Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran ini, seperti apa langkah dari Perhutani?
3: Pertama kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada LMDH, kepada semua lah, saya kira semua yang terlibat di pemangku lah, saya kira pemangku yang ada sekitar kawasan hutan kita lakukan. Karena bagaimanapun juga mereka adalah ujung tombak ya, teman-teman di internal kita, Pak Mandor, Pak Mantri, Pak Asper, bagaimana kemudian mengkomunikasikan ini dengan segenap stakeholders yang ada di sekitar kawasan ini.
2: Sementara, data BPBD Kabupaten Ciamis mencatat sepanjang bulan ini saja sudah terjadi 11 titik kejadian kebakaran di wilayah Ciamis. Sejumlah kawasan rawan diantaranya Pamarican, Banjar Anyar, Banjar Sari, hingga Panawangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis Ani Supiani menyebut rata-rata pemicu kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor kelalaian manusia.
5: Kalau di Ciamis insya Allah nggak ada yang disengaja, itu pure betul-betul dari kecerobohan. Sepertinya mungkin itu, sepertinya kecerobohan warga dan ketidaktahuan warga bahwa api sekecil puntung rokok itu bisa menyulut kebakaran hutan karena memang sekarang lagi musim kemarau, lagi kekeringan, sekecil apapun apinya itu bisa menyulut. Gak ada kesengajaan, kalau di Ciamis insya Allah gak ada kesengajaan.
2: BPBD Ciamis mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta tidak membuang puntung rokok sembarangan di kawasan hutan. Petugas gabungan akan terus mengintensifkan patroli serta sosialisasi untuk menekan potensi karhutla sejak dini.
1: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
9: Assalamualaikum Bu.
10: Waalaikumsalam.
9: Nepangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
10: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
9: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
10: Abdi genep tilu.
9: 63 tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
10: Abdi teh batuk sareng kronis. Terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
9: Saat acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
10: Lah, ka mana-mana entos bosen.
9: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngagunaon namina
10: Alpha Propolis.
9: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
10: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti turihan ku silet lah kitu ayeuna mah teu.
9: Oh, ibu tos TF seberapa botol?
10: 6 botol.
9: Mohon-mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
10: Sedinten teh enjing-enjing genep tetes. Siang genep tetes. Terus kusungi pada bobo.
9: Ibu, aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin menuju ikhtiar, sami sepertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi, mangga bu.
10: Kak, atu wargi-wargi, di mana we ayana, menawi, kadu panyawat sepertos abdi,

0: Iklan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal, tidak lemah juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator, bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan, yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi kemudian dikasih imun booster tambah tinggi justru beresiko. Maka yang kita perlukan yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
6: Ibu Nining Kartini.
5: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
6: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
5: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
6: 8.
5: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
5: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
6: 5 sasi.
5: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
5: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
6: Kadok ke kantos genep uihan kelas ku herbal.
5: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jengkeletot teu aya. Terus anu kadua,
5: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
6: Sakupingkeun ieu di radio Pis Ciamis.
5: Mohon.
6: Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
5: Ibu aya pesen teu kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu? Mangga, Bu.
6: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
5: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
6: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
2: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
2: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
2: Kecamatan
7: Ketanggungan.
2: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
2: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
2: Beli yang kedua.
7: Iya.
2: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
2: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
2: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
2: Pandangan
7: kabur ya.
2: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
2: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
2: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
2: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, amin. Ya,
2: gitu. Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
2: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat,
7: amin,
2: normal lagi gitu.
7: Amin, amin.
2: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahanamin apa?
3: Bapak Saptar.
2: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
2: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
3: Satu botol.
2: Ayana bade mesek di kasabaraha botol?
3: Dua botol.
2: Kadua kali baktinya, Pak, hina mesekna.
3: Dua kali.
2: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
3: Tu pinggang, pimbing, tereng paha, abdi tetosnya enak. Abdi teh pepsar di ayana teh ka di kapeporit ka Ciami.
2: Bapak aduh, pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
3: Ya, abdi tetep pesan obatnya karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Abdi tos meser umhun ka Puguat aya di Daye Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah, ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
7: Matanya perih, gatal, dan berair.
6: Oh, berair. Merah.
7: Merah, ya.
6: Berair, gitu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu, apa ada perubahannya gitu, Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal, ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah,
7: ya,
6: berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak, ya. Ya, alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: berarti pertama kali pakai langsung ada iya, gitu.
7: Nah, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin, amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 BCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: para mitra sadaya, kacaturkeun harita keur usum bubuahan. Loba jalma anu ujug-ujug usaha dagang dadakan jadi tukang bubuahan keliling kulantaran di pasar geus loba teuing saingan. Nu dagang buah keliling teh geus ilahar make kendaraan motor odong-odong. Tanya para mitra, motor odong-odong teh motor anu sok narik gorobag, tanya. Turna nawarkeun daganganna teh make pengeras suara. Kadarieu, kadarieu, kadarieu. Sakantong sarebu, sakantong sarebu. Salak asli, asak dina tangkal. Cek wakuwu dina pengeras suara, nu sorana geus rada pengek. Sigana eta pengeras suara teh geus soak batrena. Lar harita teh aya saurang budak lalaki dikongkrong katepel. Ngadenge wakuwu nanawarkeun salak, reg budak teh eureun tuluy nanya. Pak, salakna amis teu? Lieuk wakuwu teh ngalieuk ka eta budak, tuluy kadenge wakuwu malik nanya. Maneh teh rek meuli? Make nanyakeun amis henteuna? Ditanya kitu budak teh rikat ngajawab. Nya arek atuh meuli mah, tapi uing hayang asaan heula. Mun bener salakna amis, kakarek uing rek meuli. Hulang wakuwu teh ngahuleng sakeudeung, tuluy nyokot bungkusan salak nu geus meunang muka. Satuluyna song dibikeun sasiki ka eta budak. Yeuh, asaan geura? Salak dewek mah kabeh oge asak dina tangkal. Jadi mulai nu aseum, dijamin amis. Ceg salak teh ditampanan ku eta budak tuluy dipesek. Camuil camuil harita salak teh didahar. Barang didahar, katempo budak teh nyureng bari ngomong semu kukulutus. Wah, salak naon ieu teh, Pak? Mani aseum kieu? Ngabohong lah si bapa mah. Cenah salak teh amis. Mana buktina? Ngadenge budak ngomong kitu, wakuwu ngahuleng. Maneh na heran sabab tarabiasana aya anu ngawada kana salak daganganana. Nu bener, Jang. Salak nu dijual ku bapa mah kabeh ge amis. Ah, eta mah sungut si Ujang we meureun anu teu beres. Cek wakuwu bari melong ka eta budak. Anu harita teh keur cacamuilan ngadahar salak bari anger nyureng. Diomong kitu ku wakuwu, budak teh katempo beuki nyureng. Bari kadenge ngawada kana salak. Yah, salak naon ieu mah? Asum jeung kesed kieu. Kalah kumaha ge, moalaya nu meuli ieu. Cek eta budak, bari anger ngagayem salak nu harita geus meh beak sasiki. Wakuwu diwada ku eta budak, manehna katempo bangkenu. Bari tuluy pok harita teh, manehna ngomong rada heuras. Ngomong naon bieu? Baruk salak dewek hasum jeung kesed. Mun nya ge salak dewek teu ngeunah rasana. Naha tuh kumaneh make didahar nepikeun ka geus rek beak? Budak teh sigana geus ngarasa kapalang bohong. Ditanya kitu ku wakuwu kalah kabeki nyureng bari pok ngomong. Waduh. Waduh. Uing mah asa kakara yeuh. Manggihan salak rasana bani asum alah batan kadongdong. Cing coba ngasaan sasiki deui tina bungkusan nu sejen. Wakuwu harita teh bingung oge para mitra. Manehna boga pikiran buaknya salak anu tadi didahar ku eta budak teh bener-bener aseum jeung kesed. Jeung deui ari budak mah ceuk pikiran wakuwu kalolobaanana polos jarang ngabohong. Akhirna wakuwu harita teh nyelehan song mikeun deui salak sasiki anu rada gede. Yeuh Jang, cing asa anu yeuh. Buah salak anu tadi mah nya aseum jeung kesed. Tapi awas, lamun salak anu ieu amis, maneh kudu meuli. Wakuwu ngomong kituna teh bari baeud. Ceuk deui bae salak teh ditampanan ku eta budak, tuluy dipesek am didahar. Kakara oge digegel saeutik, budak teh nyureng deui siga tadi.
1: Kadul teh, asum pisan. Waduh, leuwih asum batan anu tadi. Si bapa mah, salak asum kieu make dijual sagala. Mending dibagikeun bae, Pak.
0: Eta budak ngomong kitu teh, bari jeung salak nu didahar teh geus beak deui bae. Nempo kitu wakuwu jadi panasaran. Manehna nyokot salak sasiki, bari saterusna salak teh diasaan. Tetela salak teh amis kabina-bina. Atuh tuluy we harita wakuwu teh ngomong ka eta budak bari muncereng.
1: Heh, kuya. Silaing tong sok ngabohong. Salak sakieu amisna disebutkeun aseum jeung kesed. Hayang dijejelan salak sugan ku aing tah bujurna.
0: Ngadenge waku nyarekan, budak teh lain sieun tapi kalah Malik Muncereng.
1: Ye, si bapa mah di bejaan teh teu ngadenge. Sok wae kuing mah diiburkeun sia salakna aseum.
0: Kebeng harita waku teh reuas barang ngadenge budak ngomong gitu. Aduh, Jang. Ulah kitu. Eta mah kabeneran wae meureun. Salak anu tadi didahar ku si Ujang mah atah kene.
1: Geus tong ibur. Yeuh, ku si bapa dibere sabungkus. Jung ka ditu geura balik.
0: Cek waku harita teh bari song mikeun salak sabungkus nu diwadahan kantong keresek. Atuh budak teh lain deui ngarasa bungahna. Bari nampanan bungkusan salak pok budak teh nyarita.
1: Tah, kitu pak. Kudu mere mah weh ari kasasama teh. Muhunnya.
0: Kahoyong budak teh init ka jingjing salak. Bari harita manehna ngomong jero hate.
1: Dasar tukang dagang amatiran, beunang we ditipu.
0: Sajungna eta budak init. Torojol harita teh saurang nini-nini nyamperkeun. Tuluy si nini teh nempuan salak anu dibarungkusan ku kantong keresek herang. Jadi salak teh najan dibungkus ku plastik oge katempo bungkeuleukanana. Can oge ditanya ku wakuwu. Pok harita si nini teh kadenge ngomong.
1: Aduh, ieu si Ujang dagang sisig manis sagorobag kieu. Saha nu rek meulina? Da di lembur dieu mah nu sok nyisig teh nini wungkul.
0: Ari wakuwu barang nempo si nini aya di dinya teh manehna gegelendeng.
1: Yah, jadol teh. Datang pisan nini Warsih.
0: Urmah tadi salak teh geus melayang sabungkus. Ayeuna geus datang deui we jelema teu beres. Wah, alamat moal meunang duit ye. Nini Warsih harita rumpu rampa kana bungkusan salak. Teu lila pok deui manehna ngomong.
1: Ujang, ieu mah geuning sisig teh tareuas kieu.
0: Ngadenge si nini nanya kitu, wakuwu teu yeuh nembal. Najan nini Warsih harita haben bae tanya, kalah ceg harita wakuwu teh kana mikrofon. Tuluy harita manehna ceceuleuweungan.
1: Kadarieu. Sakantong sarebu, sakantong sarebu. Salakna salak. Salak, sakantong sarebu. Dijamin amis. Mun teu amis ulah didahar. Salakna salak, sabungkus sarebu.
0: Nini Warsih najan geus kurang denge, tapi ari sora wakuwu nong toreng tina pangeras suara mah jelas oge kadengena. Sarta pok harita Nini Warsih nanya, bari nunjuk kana bungkusan salak nungunggul dina gorobag odong-odong.
1: Oh, si Ujang teh dagang salaknya. Ari Sugan teh dagang sisig. Sarebu sabungkusna tehnya, Jang. Meunang lamun awar.
0: Ngadenge Nini Warsih ngomong kitu. Wakuwu kontan harita teh manehna ngajawab.
1: Yeuh, Ni. Yeuh harga salak teh geus kahitung murah. Mun meuli di pasar mah moal meunang 1000 sakantongna teh. Meunang 1000 tapi memeh balik si Nini kudu push up heula 100 kali.
0: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, Nini Warsih teh kalah ngehkeh seuri.
1: Si Ujang mah ka Nini teh nyanya heureuyan bae. Pira ku geus kolot di titah push up. Tapi teuing lamun push up na bareng jeung si Ujang mah. Jadi kumaha ieu teh? Nyaan harga salak teh geus teu bisa ditawar deui. Nya geus atuh lah moal meuli.
0: Ngadenge Nini Warsih nyarita kitu, wakuwu gancang noel tak-tak si Nini bari nyarita semungarayu.
1: Yeuh, Ni, pangna harga salak teu bisa ditawar teh. Da ieu mah salak alus. Mani amis kabina-bina. Bisi si Nini teu percaya mah. Sok asaan heula amis henteuna. Yeuh, kukuring dipang nyokotkeun. Top tah geraasaan.
0: Ngadenge wakuwu nitah ngasaan mah, Nini Warsih teh mani curing hak. Tuluy nampanan salak pamir wakuwu. Sanggeus salak dipesek, am harita teh didahar. Bari harita sungutna kunyam-kunyam, huleng Nini Warsih teh ngahuleng sakeudeung. Sarta teu lila tuluy katempo nyureng. Manehna nyureng bari ngabiri gidig.
1: Ih, aduh. Ieu teh salak naon, Jang? Rasana mani ngelehkeun buah ngora. Ih, mani asem kieu.
0: Gebeg harita wakuwu reuwas ngadenge Nini Warsih ngomong kitu. Tuluy ceg manehna nyokot salak sasiki sarta satuluyna diicip-icip. Tapi tetela sanggeus diasaan salak teh teu asem sakumaha ceuk si Nini tadi.
1: Atuh pok harita wakumu nanya ka Nini Warsi. Nini, nu bener ya? Nyaan salak anu tadi diasaan ku si Nini teh Asem? Ulah ngabohong ni. Mun nyagi Asem, nah asa si kini pikeun kabeak. Ditanya kitu ku wakumu, Nini Warsi harita teh kontan ngajawab. Nya kangaranan di bere mah, najan Asem oge di dahar we. Rek dipiceun eueul, nya meuning di dahar. Cing menta atuh sasiki deui mah. Da salak Asem ieu dijual ge moal aya nu meuli.
0: Wakuwu harita teh tuluy bae nafsu barang Nini Warsih nyarita kitu. Atuh gantawang harita teh manehna nyarekan Nini Warsih.
2: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
2: Dipalih mana?
3: Di Galunggung, di pada Kembang.
2: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
3: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
4: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
3: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang.
4: Oh,
3: kitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh taros. Kapun

0: sakitan katingali terus tiasa suruh periposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
1: Ah mohon mohon. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
0: Banten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selamu hungkul ayana kana lutut oge sok nyeri mung alhamdulillah ayana mah aya karawasna saatos nuang alapa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten
2: hatur nuhun
0: engga sami-sami bapak.
2: Pamugi sing narasehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: kabur ya.
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, gitu. Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciami.
8: Radio Peace Ciami.
7: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Cing menta tuh sasiki deui mah. Dah salak asem ieu. Dijual ge moal aya nu meuli.
10: Waku harita teh tuluy bae nafsu, barang nini warsih nyarita kitu. Atuh gantawang harita teh manehna nyareka nini warsih.
9: Kumaha? Ngomong naon bieu?
10: Sangeunahna bae nyarita teh.
9: Yah, nini, ieu salak nu dijual ku dewek teh salak super. Meunang milihan leuleu. Jadi hiji oge moal aya nu asem.
10: Dicarekan kitu ku waku ceuleuketeuk teh nini warsih seuri.
9: Ide, ari si Ujang sok aya-aya bae. Kumaha cara milihanana? Mana nu amis jeung mana nu asem? Meureun kudu diasaan heula hiji-hiji.
10: Huleng harita wakuwu teh ngahuleng. Bener oge carita nini warsih teh, kumanehna kapikir. Yen pikeun ngabedakeun mana salak nu amis jeung salak nu asem, geus tangtu kudu diasaan heula hiji.

0: hiji. Atuh akhir nama saking ku ngerasa kehel, waku harita teh nitah init kasih nini.
1: Gus ni mending balik baik itu.
2: Cuma di dia gila, hari mual mual lima.
0: Ngarasa diusir ku waku bu. Nini Warsih hatena teu bisa narima. Atuh kan tawang harita teh Nini Warsih jadi malik nyarekan ka waku bu.
3: Hei, tukang sarak. Gagabah teh nyarita teh. Jadi si lain teh ngusir dewek. Pedah dewek nawar. Ngarana geu numali ya. Wajar atuh tu wartawar mah. Awas ya, ku dewek rek dihiburkeun. Lamun sarak nu dijual ku si lain teh asem. Ambeh awu numali sia.
0: Kebagua kubu teh ngarenya grewas para mitra. Ngadengin Nini Warsih rek nyiburkeun salakna asem. Atuh gancang harita wakubu teh nyomo Nini Warsih.
2: Aduh, ulah kitu ni. Sing karunya ka kuring euy. Ti isuk nepi ka wayah kieu kuring can meunang duit saperak-perak acan. Top tah ku kuring diberes sa kantongnya. Asal si Nini tong loba omong.
0: Song harita wakubu mikeun salak sa kantong keresek leutik anu biasa dijual 1000 perak. Atuh Nini Warsih lain deui ngarasa bungahna, tuluy manehna ngomong jero hate.
3: Dasar tukang dagang can pangalaman, bisa keneh katipu.
0: Satuluyna salak teh ku Nini Warsih ditampanan bari pok nyarita.
3: Tah, kitu ari hayang payu mah. Komo lamun meresa kantong deui mah. Nini rek mantuan mang jualkeun.
0: Ngadengin Nini Warsih rek milu mantuan mang jualkeun daganganana, waku teh ngarasa bunga. Tuluy harita pok manehna nyarita ka si Nini.
2: Nu bener ni. Nyaan ieu teh. Si Nini rek milu mantuan mang jualkeun.
1: Iya atuh, meresa kantong deui. Hitung-hitung buruhna.
0: Gap harita Nini Warsih nampanan salak sa kantong deui. Atuh manehna harita teh geus boga salak dua kantong bawaeun ka imah.
3: Duh, nuhun pisan atuh jang. Soklah ku Nini dibantuan. Tong khawatir, dijamin dagangan bakal beak.
0: Ting beak teh beak kumaha para mitra ieu maksud si Nini. Aduh. Beres nyarita kitu, ceg harita Nini Warsih teh kana mikrofon. Tuluy manehna ngomong tarik nanawarkeun salak dagangan wakuwu.
3: Kadar ye. Mangga geura raosan salak super. Amisna ge nyalehkeun gula kawung. Hayo kadar ye.
0: Sora Nini Warsih dina pengeras suara, harita teh maninong toreng kadenge ka mana mendi. Meunang sababaraha kali Nini Warsih ceceuleuweungan, nepikeun ka sorana geus meh-mehan beak. Tapi eueuh anu meuli saurang oge. Rajin aya anu eureun oge, lain rek meuli, tapi majar cenah rek nganjuk. Engke cenah bayar nama, lamun usum panen. Teu sakara-kara, reg harita Nini Warsih eureun ngomongna. Sabab kadenge harita teh hawar-hawar, aya sora jelema lalaki make pengeras suara. Kieu kadengena teh.
3: Sakantong 1000, sakantong 1000. Salak super, asak dina tangkal. Mangga gara-gara leuhan, sakantong 1000, sakantong 1000.
0: Yeuk harita Nini Warsih teh ngalieuk kalebah datangna eta sora. Atuh pon kitu di wakuwu, manehna oge kaget lain dikieuna. Barang ngadenge aya anu ceceuleuweungan sarua nanawarkeun salak.
2: Aih, jelema saha nya? Ngadon dagang salak ka dieu.
1: Nyaho dewek teh keur mangkal di dieu. Matak naon lamun dagangna teh ka ditu kan urang rada jauh.
0: Gerentes hate wakuwu bari celina rancung nyidik-nyidik anu boga sora. Beuki lila eta sora nu dagang salak teh kadengena beuki deukeut sarta beuki atra dasarua manehna ge make pengeras suara siga wakuwu. Sanggeus deukeut kana gorobag wakuwu, reg jalma anu tadi nanawarkeun salak teh eureun. Tuluy ngong deui harita teh manehna ngomong dina pengeras suara.
3: Sakantong 1000, sakantong 1000. Salak asak dina tangkal. Mangga gara-gara leuhan sakantong 1000, sakantong 1000. Sakantong 1000.
0: Ngadenge anu nanawarkeun salak aya gigireunana bari jeung sorana leuwih tarik. Wakuwu jadi panasaran hayang nyaho saha jelemana. Jurut harita wakuwu turun tina gorobag. Tuluy nyamperkeun ka nu bieu keur ceceuleuweungan. Ana breh teh kebeg harita wakuwu ngarenya kaget. Horeng nu dagang teh tayalian Bah Deni anu dibantuan ku Aki Rayud. Atuh kontan wakuwu harita teh ngomong bari poporongos.
2: Eh, Bah Deni. Kira-kira bayar tuh, oi. Ente mah tengah hargaan ka saya. Kawas uuh di bayi tempat. Mataku mah dagang teh lamun di ditu tuh. Dinu rada jauh. Ulah mepet ting kana pangkalan dewek. Can oge bah deni nembalan, ana celengkeng teh nini Warsih nu harita keur mantuan mang jualkeun dagangan wakuwu, ngomong dina pangeras suara manitarik.
3: Kadarieu, kadarieu, kadarieu. Sakantong 1000, sakantong 1000. Salak amis dina tangkal. Dijamin dedeyen. Hayo kadarieu, kadarieu, kadarieu. Mangga tiasa ngasaan sawaregna.
2: Kebeg harita wakuwu ngarenya kaget ku omongan Nini Warsih dina pangeras suara. Anu mata kaget pikeun wakuwu, pedah Nini Warsih nyarita majar bisa ngasaan sawaregna.
1: Wah, cilaka yeuh. Si Nini salah ngomong. Bisa-bisa dagangan aing bea kudu ngasaan.
2: Loyong harita wakuwu teh init ninggalkeun gorobag Bah Deni. Sarta guragiru muru gorobag manehna. Satuluyna wakuwu rikat ngarewak mikrofon anu harita keur dipake ceceuleuweungan ku Nini Warsih. Ngan kakara oge ngarewak mikrofon, celengkeung harita teh kadenge Bah Deni ceceuleuweungan dina pangeras suara.
3: Sakantong 1000, sakantong 1000. Salak super amis asak dina tangkal. Sakantong 1000. Berhadiah, berhadiah.
2: Kadenge Bah Deni ngomong dina pangeras suara samodel kitu. Wakuwu harita teh manehna jadi manas sarta tuluy ngong harita manehna ceceuleuweungan.
3: Kadarieu, kadarieu, kadarieu. Mangga sakantong 1000, sakantong 1000. Harga perkenalan, harga perkenalan. Ngagaleuh sakantong, kenging gratis sakantong.
2: Beres wakuwu ngomong kitu, kerawak harita mikrofon teh direwak ku Nini Warsih bari tuluy kadenge Nini Warsih ceceuleuweungan deui.
3: Sakantong 1000, sakantong 1000. Mangga sakantong 1000. Salak asli, salak asli. Amis dina tangkal. Berhadiah, berhadiah. Lamun lalaki anu meulina ku Nini rek dibere hadiah ka sugeman.
2: Bah Deni ngadenge sora Nini-Nini anu ngomong tina pangeras suara wakuwu, manehna jadi ingat ka Aki Rayud. Anu harita Aki Rayud teh milu nuturkeun manehna minangka asisten. Atuh ret harita manehna ka Aki Rayud tuluy pok nyarita.
1: Kadenge teu Aki Rayud. Tah, tina pangeras suara aya sora Nini-Nini. Sok geura teh malan. Tong eleh ku wakuwu euy.
2: Cag harita Aki Rayud teh kana mikrofon.
3: Halo? Nes, nes, nes. Satu, dua, tiga, nes, nes, nes. Ni coba satu, dua, tiga. Mangga nu maryongi salak amis. Kadarieu, kadarieu, kadarieu. 1000, 1000, 1000. Hayu urang 1000.
2: Yeuk Bah Deni ngalieuk ka Aki Rayud. Tuluy pok harita manehna teh nanya.
1: Ngomong naon dieu? Dedengian dewek mah ngajak sare.
2: Sok gagah wah ari ngomong teh. Ditanya kitu ku Bah Deni, Aki Rayud ngahuleng. Sigana tadi manehna kalepasan nyarita. Teu lila pok manehna nyarita.
1: Oh, tadi teh nempas omongan si Nini anu manyar nyana mun anu meuli salakna jelema lalaki rek dibere hadiah ka sugemaan ku si Nini. Dewek teh ngarti naon anu dimaksud ka sugemaan teh. Nyatuh ku dewek teh ditembalan kitu. Ame dagangannya di Panyu.
2: Oh, gitu? Nya tuh, cing sekali deh. Atuh ngong deh harita Aki Rayud teh ngomong dina pangeras suara.
3: Mangga, mangga nu meryongi salak amis. Gadarieu, gadarieu. 1000 sakantong, 1000 sakantong. Hayu urang 1000.
2: Lar harita aya saurang lalaki ngaliwat, manehna siga anu bingung barang ngadenge aya anu nanawarkeun salak mani patembalan. Tuluy manehna ngomong jero hate.
1: Wah, jadi bingung ya. Mending milih kadu mananya. Ah, pasti nage anu leuwih murah jeung berhadiah. Sugan we menang hadiah mesin cuci. Butuh jang parantinya sih kolor.
2: Cek eta lalaki anu tetela Bahrowi. Siga nama harita Bahrowi teh tas di pasar, da katempo manehna ngajingjing daun kawung manis sabebed piparantieun uduk. Srog harita manehna ngadeketan gorobag wakuwu. Atuh Nini Warsih salaku juru bicara, harita keneh manehna nyelengkeung.
3: Mangga, wilujeng sumping kasih aa. Bilih bade ngagaleuh salak mah. Mangga, salak amis imah aa. Asyak dina tangkal, ulah ragu-ragu. Sok, mangga gera cobian heula sawaregna. Bilih kirang puas mah, gera mekel kanggo canakeun ka bumi.
2: Ditawaran ngasaan salak sawaregna ku Nini Warsih.
1: Atu dijadikan kasempatan ku Bahrawi. Ceg harita teh manehna kana salak anu panggedena. Camuil, camuil. Harita sungutna teh cacamuilan nepikeun ka samutut. Musasiki oge can beak, ceg deui harita Bahrawi teh nyokot sasiki tuluy dihengoy. Kitu jeung kitu Beak hiji amdei, beak hiji amdei.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
6: Aja.
5: Mohon, linggih di mana Bapak?
6: Cikoja Bendungan.
5: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
6: Desa Waluran.
5: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
6: Benjolan.
5: Benjolan?
6: Renyam-renyam remati.
5: Oh, remati ke banyak.
6: Iya.
5: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
6: Renyam-renyam panas.
5: Mohon, teras.
6: Teras. Napas nyesap.
5: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
6: Atos 2 tahun.
5: Tos 2 tahun
6: dua
5: mohon.
6: Tah,
5: ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
6: 2 botol.
5: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu Bapak benjolan?
6: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
5: Terus ayah ya namanya?
6: Ayah,
5: oh, hilang.
6: Panas-panas itu ayah.
5: Sesak napas itu ayah kumah?
6: Ayah.
5: Alhamdulillah mati?
6: Itu ayah.
5: Alhamdulillah.
6: Sehat.
5: Jantan sehat sadayana ya, bapaknya?
6: Sehat.
5: Alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa porosnya kumah hari itu Pak?
6: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
5: kontu. Mohon. Sabar alami ya
6: Pak? Seorwe sadinten.
5: Sadinten reaksi nantinya?
6: Ya sadinten.
5: Nah alhamdulillah ayah nama sareng
6: sehat.
5: Alhamdulillah. Bapak ada saran deh kang Onus ya Nes?
6: Syukur pami sepertos abdi ayona
5: ditinyon
6: kaduh panyawat kio-kio rematik karaosna panas renyum itu ye napas nyesek
5: sesek napasnya
6: lambung teu aya.
5: Alhamdulillah
6: sehat damak.
5: Sehatnya
6: ya.
5: Mohon bang panginten cobiannya ku landong alpa perus bapaknya.
6: Iya.
5: Mohon bapak aja aturun ya.
6: Iya sami.
5: Mohon bangga. Assalamualaikum pak.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: TSA
9: bukan
8: TSPA
9: bukan
8: TESA
9: bukan.
8: Ya terus apa dong?
9: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
8: Obatin pakai apa?
9: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
8: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
9: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
10: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
8: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
9: Coba baca ini.
8: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
9: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
11: 102,4 FM.
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Gitu jeung gitu Beak hiji amdei, beak hiji amdei. Atu harita cangkang salak teh, mani amala tak dihandap. Nyamurin ayawe kana 10 siki nama, harita barowi teh ngasaan salak. Sarta telila, urule manehna teh teurap. Cingan menta sa kantong mah jang bawaun ka imah. Tadi cek sinini, cenah menang mawa jang ka imah. Kalayan tenunggu jawaban sinini, cek barowi teh nyokot salak sa kantong, tului koloyong bay indit. Nempo kitu, waku colohok mata si meuteun. Tului pok harita teh manehna ngomong kan ini warsi. Tuh, katempo te. Gara-gara tadi si Nini ngomong kitu, jadi we rugi. Rekiraha dewek munang duit na. Diomong kitu kuwa-kuwu, Nini warsi teu nemal. Kalah ngong debe harita, manehna teh ngomong make pengeras suara.
3: Mangga nu pariyogi salak amis asyak dina tangkal. Kadarieu, kadarieu, kadarieu. Sakantong 1000 berhadiah langsung. Meser sakantong, kenging hadiah 10 kantong.
1: Rengse Nini Warsih ngomong kitu, ana burudul teh harita jalma maning ngabrul nyerang gorobag wakuwu. Atu harita jalma anu ngagimbung, cagcig-cag parahi nyokot 10 kantong sewang. Sarta diantarana aya anu nyelengke ngomong kieu.
2: Ni, kuring mah rek nyokot hadiahna baenya. Melina mah isukan bae lah.
1: Kabeneran kuring keur teu boga duit ya. Tuluy ditema ku nu sejena, sarua ngaromong kitu. Atuh dina waktu singkat, dagangan wakuwu harita ludes teu nyesa saeutik-eutik acan. Nempo kaayaan kitu, lain deui sedihna pikeun wakuwu. Rek amekasi Nini teu bisa, da harita keneh Nini Warsih langsung kabur ninggalkeun wakuwu. Atuh akhirna mah wakuwu bati hulang-huleng. Bari haben we harita teh manehna ngusapan tarang. Caturkeun gorobag bah deni. Anu harita keur dilariung kunu tadi geus nyerang gorobag wakuwu. Kadenge harita aki rayud salaku juru catur keur cacarita dina pangeras suara, nadana rada melas-melis siga nu menta dipikarunya.
3: Mangga kapanang wargi nu peniongi salak amis. Ulah asa-asa mangga gara-gara leuhan etang-etang ibadah. Abdi teh jalmi pahat ulalis. Jalmi geus teu indung teu bapa, teu baranya-baranya acan. Mangga sagantong 1000, sagantong 1000. Teras kanggo amalna 1000. Didoakeun ku kuring, muga-muga anu ngagaleuh salak ti sim kuring. Sing digentosan rejekina anu berlipat-lipat.
1: Beres aki rayun ngomong kitu, kadenge salah saurang aya anu nyelengkeung. Duh, hawa tos teuing. Sigana ti enjing teu acan kenging artosnya. Tah atuh kuring meuli sakantong. Terus ieu sodakohna 1000. Tapi doakeun kuringnya. Sing parek rejekina sarta sing deet jodona. Kabeneran kuring teh geus lila ngaduda. Beres anu saurang ngomong kitu, ditema ku nu sejen bari maleuli sakantong dibarengan ku mere sodakoh 1000 sewang. Atuh dina waktu anu singkat, dagangan Bah Deni beak sapada harita sarta duit mani numpuk teu kawadahan. Nempo kaayaan Bah Deni kitu, wakuwu colohok bengong sarta manehna jadi manas. Sirinting harita manehna nyamperkeun Bah Deni bari gantawang teh nyarekan.
2: Weh, Bah Deni, cek dewek ge tadi si laing tong mangkal di dieu. Tuh, pan buktina. Dewek teu bebeunangan saperak-perak acan.
1: Samalah dagangan dewek mah nepikeun ka ludes pisan. Ngadenge wakuwu nyarekan kitu, harita nu nembalan teh aki rayud.
2: Yah, wakuwu. Eta mah salah wakuwu. Nah, tadi Nini Warsih diantep sidang ngacaprak dina pangeras suara. Manjarkeun meuli sakantong dibere hadiah gratis 10 kantong. Bari jeung anu meuli teh padu nyokot hadiahna bae 10 kantong. Adi meulina mah henteu.
1: Huleng wakuwu harita teh ngahuleng, nginget-nginget omongan Nini Warsih basa nanawarkeun salak make pangeras suara.
2: Leuh, dasar Nini-Nini kurang ajar teh. Kapanggih di jalan, moal asa-asa. Ku aing mah sungutna rek diwolan cangkang salak sia. Tapi ieu oge gara-gara si lain ngongkoh. Nah, abet make mangkal di dieu. Nya akhirna jadi we persaingan urang teh teu sehat. Make silih bebeutkeun harga sagala. Geus ka dieu.
1: Dewek mah baru minta jang meli bensin we. Cek waku hari tate bari namprakeun leungeun si ganu jajaluk. Bah Deni barang ada ngewaku minta duit jang meli bensin. Manehna harita teh ngaharewos ka Aki Rayud. Teuing ngomong naon, da ujug-ujug motor odong-odong teh ku Aki Rayud di starter. Grung, grung, harita motor teh disada, tuluy ngageuleuyeung ninggalkeun wakuwu nu harita keur namprakeun leungeun. Beuki lila odong-odong teh beuki jauh. Sarta kadenge tina pangeras suara eta odong-odong, Bah Deni tetembangan lagu sora beuhaneut kaseneng manehna. Para mitra sadaya, wakuwu saditinggalkeun anakku Bah Deni jeung Aki Rayud. Gancang harita manehna teh muru motor odong-odong bogana, maksudna mah rek balik. Tapi kaget lain dikieuna pikeun wakuwu. Barang katempo ku manehna, harita motor odong-odong teh keur dipake arulin ku barudak. Saurang budak minangka gegedugna harita teh diuk dihareup bari nyekel setir. Sedeng sababaraha urang baturna, harita teh nyurung ti tukang. Geuleuyeung motor odong-odong teh ngageuleuyeung maju. Sanggeus lajuna rada tarik tur manggih jalan anu rada mudun, barudak anu tadi nyurung ti tukang teh gancang naraek kana gorobag. Kulantaran jalan teh mudun, atuh motor odong-odong teh laju beuki nyemprung. Sarta kadenge harita budak teh salusurakan ayeuh-ayeuhan bakat ku bunga. Mempokayaan kitu, wakuwu jadi sasa. Bari lompat ngagegag nuturkeun motor odong-odong bogana. Manehna harita teh gogorowokan.
2: Woi, bobonyit kurang ajar. Rek dibawa ka mana sia motor aing? Oran sia, oran.
1: Ari barudak para mitra, bata nurut kana omongan wakuwu mah, kalah beuki ngahajakeun. Maranehna harita teh anger salusurakan, kalah beuki rame.
2: Hayo, udah gari kuat lompat nama.
1: Cek salah saurang budak ngagorowok bari nonggengan ka wakuwu. Atuh wakuwu teh beuki nafsu. Ceg harita manehna kana sendal, anu ngahaja di udar tina suku katuhuna. Sarta satuluyna teu asa-asa, beleuwar harita sendal teh dipangpengkeun. Pletuk. Harita sendal teh nengel pisan kana hulu salah saurang budak anu keur ngajebian ka wakuwu. Tapi budak teh siga anu teu boga rasa nyeri. Harita manehna kalah kanya kakak seuri bari ngomong semunga wada.
2: Teu nyeri.
1: Motor odong-odong najan mesinna teu dihirupan. Kulantaran dinumudun teh para mitra, harita lajuna teh beuki tarik nyemprung siga keur balap. Ngan sigana budak anu nyekel setir dihareup teh leungit ka saimbangan. Kaleong, harita motor teh ngagaleong ka beulah kenca. Atuh kurubas, harita motor teh mubus kana jero rungkun sisi jalan. Reg motor odong-odong teh eureun. Atuh barudak harita teh rikat jrat-jrut tarurun paheula-heula tuluy kalaburu paburencay. Wakuwu nu harita keur ngagegag lumpat geus beakeun tanaga. Barang anjog kalebah motor anu mubus kana jero rungkun, kudupruk manehna ngudupruk leuleus. Sarta satuluyna ngomong pegat-pegat bari renghap ranjug.
2: Aduh halayeung, aduh. Nah, atuh sial-sial teuing poe ayeuna. Aduh, naktu sabaraha nya? Aing teh teu ngimpi-ngimpi acan kudu ngalaman kieu. Aduh, bangkrut ya aing teh kaya kieu mah. Aduh ampun Gusti.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
14: Halo, assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
14: Sareng emas saha itu nami nama?
15: Emas teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Giram, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
14: Mak teh karandapan penyawat naon, mak?
15: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ka sana kemari.
14: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
15: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahun atuh, aa rugikeun ka ayeuna teh.
14: atos 14 tahun ya, Mak.
15: Mohon.
14: Salami 14 tahun eta, emak tos ka mana wae pengobatan?
15: Saal kadok tos kanu ka alternatif, sakun ngabatos santai entos jadi tepangan, pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejet di nama pacet teu tiasa tebih kitu.
14: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
15: Nganggo alfa propolis.
14: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
15: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
14: Muhun, mate tos seep seberapa botol?
15: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mage semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
14: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
15: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
14: Ai emak punten uninga alfa propolis di manten mah.
15: Nya ti radio.
14: Oh, mun.
15: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku alfa propolis.
14: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
15: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun ada penyakit ieu. Saatosna minum alfa propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
14: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
15: Kami.
14: Atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
15: Amin. Mohon
14: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
15: Mohon.
14: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya, sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
14: Hatur nuhun, Mak.
16: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
17: Meni rajin ke kos rekan wae.
18: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Bade kemana, ce?
17: Eta, ce. Bade kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang gitu, teh. Nasocana, teh. Janten awasana, teh. Kirang jelas.
18: Oh, iya, atuh, ce. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Ah, iya, ce. Cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
17: Tetes mata naon, iya tes ce.
18: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
17: Wah, geningan seueur kasiat na ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
18: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
17: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
18: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
19: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis
20: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
21: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
22: Radio Peace Ciamis.
23: Radio Peace Ciamis.
22: 102,4 FM.
23: Sahabat sehat keluarga Anda.
22: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Penjual cimin itu bermoduskan ingin menimbang berat badan si anak. Posisinya itu memegang dadanya si anak.
2: Hari ini Suruh 1 melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas.
3: Jabar Now edisi Rabu 26 Agustus diantaranya mengenai polisi bongkar sindikat uang palsu 1,6 miliar rupiah di Tasikmalaya. Pedagang cimin di Cirebon ditangkap diduga cabuli 7 anak. Operasi SAR hari kedua tim gabungan perluas pencarian 3 wisatawan hanyut di Pantai Karangpapak Garut. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya Gilang Pambudi. Upaya pencarian terhadap 3 orang wisatawan yang hilang terseret arus ombak saat berenang di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan kembali mengerahkan puluhan personel dan membagi armada penyisiran guna memaksimalkan pencarian di sepanjang pesisir hingga ke tengah lautan.
4: Pada operasi pencarian hari kedua, tim SAR gabungan membagi kekuatan menjadi 2 unit kerja untuk memperluas jangkauan area pencarian, khususnya ke wilayah perairan bagian barat yang diduga menjadi arah pergerakan arus. Komandan tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, kepada PRSSNI Rabu 26 Agustus jam 9 pagi menjelaskan, fokus dan strategi penyisiran tim gabungan adalah penyisiran wilayah perairan dan pesisir pantai guna memaksimalkan jangkauan pencarian.
2: Pencarian hari ini tim Sargab melakukan pencarian dibagi menjadi 2 SRU. SRU 1 melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas, Polair, Rut, Polres Garut, dan menggunakan perahu katir milik Balawista, penyisiran sepanjang pantai ke arah barat.
4: Pencarian hari kedua melibatkan kolaborasi penuh antara personel Basarnas, Satpolairut, Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan setempat. Selain mengandalkan armada perahu karet jenis LCR milik petugas, tim juga memanfaatkan perahu katir milik nelayan lokal yang lebih memahami karakter dan lekuk perairan Pantai Karangpapak. Peristiwa naas itu terjadi Selasa siang kemarin ketika rombongan wisatawan baru tiba di lokasi dan langsung berenang. Insiden berawal saat salah seorang korban bernama Ardi di M. Nababan terseret arus deras ke tengah laut. 2 rekannya, Irfan Nababan dan Murdani Siahaan, berupaya memberikan pertolongan namun kuatnya tarikan gelombang pantai selatan justru menyapu ketiganya secara bersamaan. Petugas kembali mengimbau kepada seluruh pengunjung pantai selatan untuk selalu mematuhi rambu keselamatan dan tidak memaksakan diri berenang di area berarus kuat.
3: Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat berhasil membongkar kasus penipuan online dengan modus menawarkan kendaraan bermotor melalui media sosial Facebook. Dalam kasus ini, Polda Jabar melakukan penindakan di Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap, Sulawesi Selatan.
5: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, kasus ini berawal dari 2 laporan yang diterima pihak kepolisian, di mana kedua laporan tersebut memiliki kesamaan dalam modus operandinya, yaitu menawarkan kendaraan melalui Facebook. Dalam melancarkan aksinya, para tersangka ini menawarkan kendaraan di bawah harga pasaran untuk menarik perhatian korbannya. Korban yang tergiur kemudian menghubungi tersangka dan berlanjut ke proses transaksi. Untuk meyakinkan korban, para tersangka bahkan mengaku sebagai anggota TNI, bahkan di media sosial tersangka memposting dirinya berpenampilan menggunakan baju dinas hingga senjata palsu. Menurut Hendra, dalam 2 kasus ini, korban berinisial FFK mengalami kerugian di atas 19 juta rupiah, sedangkan korban berinisial NM mengalami kerugian 20 juta lebih.
6: Pelaku ini melaku sebagai anggota TNI dan menggunakan identitas untuk meyakinkan korban, sehingga dalam postingan di media sosial yang bersangkutan ini menampilkan baju TNI dan beberapa postingan dia memposting ada beberapa barang bukti yang kita sita sini yang seakan-akan itu senjata, tetapi ini murni mainan.
5: Sementara itu, Wakil Direktur Reserse Siber Polda Jawa Barat AKBP Mujianto menambahkan, dalam proses penangkapan pihaknya mengamankan sebanyak 20 orang, namun akhirnya hanya 12 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Kebakaran lahan terjadi di kawasan destinasi wisata Cipanas Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Api membakar lahan di sekitar area parkir pengunjung dan sempat membuat panik para pemilik warung yang berada di sekitar lokasi. Titik api berada di belakang deretan warung, tepat di area yang berbatasan dengan tebing.
7: Satu unit dikerahkan dari bagian atas lembah, sementara satu unit lainnya melakukan penyemprotan di bagian bawah. Petugas harus bekerja ekstra karena api terus merambat melalui alang-alang kering di permukaan lahan. Sekitar satu jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil memadamkan api hingga tak lagi menyala. Beruntung, kebakaran tidak sampai merusak fasilitas utama destinasi wisata Cipanas Cisolok maupun warung-warung yang berada di sekitar lokasi. Kebakaran ini juga mendapat perhatian dari Camat Cisolok Oki Fajri yang langsung mendatangi lokasi. Selain memantau proses pemadaman, Camat Cisolok turut membantu memadamkan api secara manual untuk mencegah kobaran api meluas.
8: Alhamdulillah, warung atau rumah masyarakat sekitar tidak terdampak. Masyarakat beserta tim damkar sudah bisa meminimalisir dan memutus api yang membakar di area kebun.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Polsek Metro Taman Sari, Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar sindikat pembuat dan pengedar uang palsu jaringan lintas provinsi di Jalan Cipedes, RT 02, RW 02, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Dalam pengungkapan ini, polisi membekuk 11 orang tersangka yang beroperasi secara terstruktur, mulai dari penyedia dana, pencetak, hingga pengedar. Dari tangan para tersangka, petugas menyita 15.610 lembar uang palsu senilai 1,62 miliar rupiah beserta 3 unit mesin cetak berkapasitas besar dari lokasi Tasikmalaya, Jawa Barat dan Banyumas, Jawa Tengah. Donatur utama sindikat itu bahkan ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta usai melarikan diri dari Papua. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Polisi Nasriadi menjelaskan, para tersangka terbagi dalam 3 kelompok, yakni kelompok pertama berperan sebagai donatur dan penyedia operasional, kelompok kedua bertugas mencetak uang, sementara kelompok ketiga berperan sebagai pengedar. Dari hasil penangkapan di beberapa lokasi, pihaknya berhasil menyita 15.610 lembar uang palsu dengan nilai mencapai 1,652 miliar rupiah.
9: Tersangka pertama adalah saudara S yang menyiapkan segala hal operasional tentang sindikat ini. Yang kedua adalah saudara MK, yang ketiga adalah saudara R, yang keempat adalah saudara N, dan yang kelima adalah saudara W.
3: Berdasarkan hasil penyidikan, sindikat ini tercatat sudah 2 kali melakukan produksi massal sepanjang tahun 2026. Pada Januari lalu, mereka mencetak 12.000 lembar uang palsu. Kemudian pada Mei 2026, mereka kembali mencetak 16.000 lembar dengan kualitas yang jauh lebih rapi. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan pendalaman guna memetakan jalur peredaran uang palsu itu, khususnya potensi penyebaran di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Atas perbuatannya, ke-11 tersangka dijerat dengan pasal 374 dan pasal 375 KUHP tahun 2023 tentang pemalsuan mata uang dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara. Seorang pedagang cireng mini atau Cimin berinisial US, 45 tahun, diamankan Satreskrim Polres Cirebon Kota setelah diduga melakukan pencabulan terhadap 7 anak perempuan berusia 6 hingga 9 tahun.
10: Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, AKP DRM Fadilah mengatakan, peristiwa utama terjadi pada 17 Agustus 2026, sekitar 8 malam waktu Indonesia Barat. Saat itu, pelaku diduga mendekati salah satu anak yang membeli cimin dengan alasan hendak menimbang berat badan. Setelah orang tua korban mencurigai kejadian tersebut, polisi menemukan dugaan kejadian serupa terhadap sejumlah anak lainnya. Sedikitnya, 7 korban telah didata. Seluruhnya perempuan berusia 6 hingga 9 tahun.
11: Di depan rumah salah satu korban, pedagang ini berjualan cimin dan kemudian melihat seorang anak yang membeli dagangannya. Dari hal itu, penjual cimin itu bermoduskan ingin menimbang berat badan si anak dengan posisinya itu memegang dadanya si anak dan tangan kanannya itu memegang pantatnya. Jadi kayak diangkat, padahal pengen memegang area sensitif anak ini. Kata-kata wanita. Orang tua ini menanyakan juga pada orang tua lainnya, ternyata ditanya hal serupa terjadi dilakukan oleh si Mamang Cimin ini.
10: Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa potongan pakaian anak yang digunakan saat kejadian. US kini ditahan dan dijerat pasal 415B dan pasal 417 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 9 tahun.
3: Program Sekolah Rakyat kini resmi memasuki pelaksanaan gelombang kedua di Kabupaten Bogor. Harapan besar pun disampaikan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, agar manfaatnya makin luas dirasakan, merata hingga ke pelosok desa, dan tidak hanya terbatas di satu titik saja.
12: APDESI mengusulkan perluasan lokasi diantaranya di wilayah Bojonggede dan Tajurhalang. Usulan ini mempertimbangkan jarak tempuh serta masih adanya wilayah yang belum terjangkau. Selain perluasan lokasi, APDESI juga berharap program Sekolah Rakyat ke depan dapat menjangkau lebih banyak anak sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Sekolah Rakyat ini penting sekali untuk utama di Kabupaten Bogor ini di Bogor Barat, di pelosok-pelosok. Nah, ini sangat membantu program nawacitanya menuju Indonesia Emas, utama di dunia pendidikan yang paling pokok utama di Kabupaten Bogor.
12: APDESI berharap Sekolah Rakyat terus dikembangkan tidak hanya di Kabupaten Bogor, tetapi juga di berbagai wilayah Jawa Barat. Program ini dinilai dapat mendukung pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

satariyo ishalabati nagara imanimantaka nang nalendra bibisik Prabu Niwata Kawata ingkang sinewakahing sepunya binatura talengahing didampar dan tapi nalipis ing sesotari nenggan nawaratuna lemek babut rang wedani ginanda wida jebat kasturilan sembaran sari-sari lawakan jangkung gede simar dada bewa simros tayapa padana

pangan di kagel-gelir asbengkah semagantian senopati mong-mong murka tekantung kasepuhkan lurah togogurah tejemantri kami tungkul hamari kerudat nyembah narimang sabda adri aningali pangkonan Nalendra watekuan kusang Nalendra sakti mandraguna mengira kangan juga

0: Senopati, bong-bong burka, ya kadih keharip manih diunga.
1: Nun, Gusti, tunjuk semangat nampi karena pembagi kelayan ngahatirkan semrah bakso sehunyuk panjenengan si paduka Gusti.
0: Oh, diterima.
1: Kali hendak perkawis tina naon lupih kal kalapatan muga agung so cukup lumur jumaraka pun tina anuka teda.
0: Saling maklum.
1: Ayah pikir syalina rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr jaga karapati kasang aku.
0: Memang eta nu dipentaku kula.
1: Kepino paduka.
0: Ulu.
1: Itu si Ogor. Hampir terkajuk. Pindah ke hari mana?
0: Pindah tadi.
1: Loh. Minta pina sama patuka kusti kusti mati lurat tokok lurat teh cuma nanti nampi karena pembagi kelengah tua tengah sama posti bonus panjeringan si patuka nungun.
0: Oh?
1: Nungun ini kita tengsan nika patuka.
0: Dicari merah-merah sembah panggap bakti mana?
1: Kau uncuk kusti senopati. Oh, dicari merah pukul agor. Kaping kali tina nanupi akapatan muka aku isu cukup lumun jimar apun tena anu kata dapat duka nunggu.
0: Dimalum kukulago.
1: Tapi jika ini pun panjir dengan kesan ini malah disimati lurah toko lurah tejuman tuan tersakang pun nunggu. Silarani pun boten enten malikang diajeng-ajeng siang pun aluk kejami timalan simpah doka kusti nun.
0: Nun.
1: Gimana hula gok putu lali.
0: Syukur gok.
1: Asri disimaki paduka.
0: Oh, tong era-era.
1: Tong era-era.
2: Tong izin-izin.
0: Tong izin-izin.
1: Ayak naon paduka, ayak naon paduka nuwun.
0: Iya. Jadi purwa. Senopati jeung Si Ogor. Dina waktu ieu. Kukula sasat meunang panggupai kudu datang ka hareupeun kula.
1: Nuwun nyinih paduka. Nuwun nuwun.
0: Saperkara kaula teuk negerakeun eusi hate kahiji kadua katilu na make seuri
1: cicing api emu kana kode gusti
0: lain kahiji
2: teh
0: kahiji kadua katilu teh kahiji namer kaula teh bunga nempo nagara.
1: Nuwun ningih paduka, timbalan paduka.
0: Bunga nempo nagara.
1: Dua tahun burudu tamu uha bulan datang semerah. Di luar negara, desa-desa geus jadi ampir desa wisata ayeuna. Jadi desa wisata.
0: Budayana geus kamasyhur. Kasenian rupa-rupa.
1: Timbalan kusti
0: tak kukituna pangwangunan ningkat lain saheuti kupama dibandingkeun jeung taun-taun anu geus kaliwat. Ulu bedana kabina-bina dari ningkatkeun naon rupa hal anu kaalaman ayeuna dina rupa-rupa.
1: Nuwun ningali patuka.
0: Kadua pribadi
1: kaula
0: geus nitah sipati
1: Sabab naon? Moa tugna hate, moa jongjon hate, moa tengtrem heula pikiran kula tanpa aya nu disagigireun kula. Naon sabab? Ye. Kiraku kaula raja bet bujangan wae. Iya nu jadi pasualan. Malan gigi tuduhan batur batu pajeng daripada hal syuhurana nu kagenam parawan mah komo nini-nini cing ariri hil. Iya nu kalapa kolot oge pon kitu deui. Gadis teu nampi parawan piraku mah kejeng teu narima komorana. Istuning paduka Gusti teh parantos jadi raja salieuk beh buru di juru bro di panto ngalayah di tengah imar gaya nu kirang buncir leuit loba duit paribaosna mah Gusti tuang parikari angrem eta kulem karidu ngaleueut kari orot angean kari arab naon deui paduka. Jadi dapat duka naon deui atuh paduka ngantosan saa palai ka urang mana
0: iya abus kana pati-pati
2: tuh mata
0: jadi pati-pati kula boga pamajikan oge hayang kawidadari
2: walah.
1: Patuka
0: naon sia mun nyekuk-kuk
1: sneh widadari paduka
0: naon
1: widadari
2: widadari
1: hae ta Gusti widadamri
0: cicing sia
2: sama samina mohon
1: ngadana. Ai tujuan kula katiluna teh hayang boga anak anu neruskeun kaula. Turunan anu diharapkeun teh jadi pati-pati hayang boga turunan oge hayang ti widadari. Reug-reug ninggalkeun dunya. Reug-reug ninggalkeun nagara jeung sajabana. Nuhun Gusti.
0: Ieu anu jadi pasualat.
1: Si Patih ayeuna ini kasawarga pikeun ngalamar si Patih Durga Sekti anu dina waktu ieu keur init ngalamar cing menta pangdoana ti sarerean. Uluh paduka ari ngadoa mah uas subuh isim abdi teh usik bari doa usik bari doa telat paduka. Patuka nuwun bisim abdi oge teu leuleut namprakeun leungeun kenca jeung ketoho. Pikeun ngadoa supados paduka Gusti eta panglamar ditampi ku widadari teh. Kasbe teu leupas di kamari oge dikaitkeun di kandang domba.
0: Di goreng dodonges.
2: Dina kandang domba atuh betna.
0: Surup ka pacutna.
1: Cuma on kenang doma.
0: Syukur. Tapi yakin mau diterima. Yakin ya. Sabab naon kaula oge sok maca diri.
1: Maca diri. Ucok pasal lagi nama introspeksi. Tong make jeung introspeksi luar tina tetekon tadi dulu.
2: Ya tetek lamaran ting.
1: Bisi disekor ke si wewelek. Nah sia seuri, suwio si tekor oge asa lupa duit.
2: Terobat bagas rawang.
1: Lain ditekor atau disekor meureun goreng pacut. Nuhun ningi sateung semita.
0: Tapi cuy.
1: Imbalan paduka. Mua diterima sabab nempo wujud anu sakieu bentukna tong boro widadari. Kaula oge sorangan sakalingeun teung eta sok ngagebeg. sakali nguntung ngagebeg nempo kurupa muni guntul goreng dodonge
2: teparok
1: jeung batur eueuh purianeunana dun teu bisa kitu paduka anu penting seueur duit anu penting seueur arta kekayaan ayeuna mah tepongan di dunya anu penting seueur dunya lupak nipu arta kekayaan awewe untung boro anu goreng patut anu goreng opo ngiler cici mati we cici mati senajan rupa kieu songo jika merek
2: ngaku
1: upama ngomong tulis di mene mene mono tapi Gusti di mana ya saku medet saku medet
0: medet meren
1: medet pinu kuduit entang boro pinu kuduit pinu kubon bon keok asa ngeresek saku wewe ngiler sungguh mati aku jadi penasaran gitu paduka jadi jangan banyak cemburu
0: ah goreng padusia kemana karep ngomong deh
1: tak gitu ya tujuh lali
0: licin siap goreng padus
2: apa nubi
1: gitu kok
0: boncong aku dawai si ogok aing jadi syuri dulu
1: tak itu paduka pati ka urang mana ka urang bujulali ka urang tapanuli
2: ka urang busul
1: ka urang menapae paduka Gusti
0: oh kawida dari
1: dopino
0: yakin ye moa dicari mer cing kira-kira ngagong pangaula cerek mentes pangmeletkeun widadari supaya kagenda muku kaula kumaha go sabab leun maneh teh jama anu geus legok tapak genteng kade kabejakeun ieu dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye ya ye
1: tapi no batu masih keneh beye ieu si ogong cenah geus kumelendang di alam dunya ceung
0: saeutik gedena aing menta pandangan jeung menta bantuan kula dek mentes gawe ka Andika
2: bere bonggolongan ge
1: bere bonggolongan ge nya ge sok ge lumayan proyek ieu mah objekeun saya proyek melet ge naon wae teh tina naon duit ngapupurihun sia proyek kemejalan ke kebagian tidak cisi mafi mah untuk bisa ngeotmik
0: naon
1: ngeotmik
0: naon hotmik teh
1: oh jalan jalan teh di otmik
0: oh di kumaha di otmik teh beleguk
1: si jalan teh terus dikurun
2: oh
1: itu kaerang itu dibalur ke minyak kelapa minyak kelapa nu idong
0: aspal murinya
1: Untuk pindo.
0: Dibalur.
1: Ku minyak kelapa nu idong. Digotok-golah dina drum. Atau digodok langsung dina blomi.
0: Mobil gitu sialin blomi.
1: Terus diinum sewara. Terus diawurkan ke balong. Jadi lauknya jadi punya kafe tangki. Gusti palai lauk.
0: Saya tinggalkan cowok.
1: Jumpa jogong gua.
3: Mamuk
1: itu paduka eta.
0: Sanggup apa teh?
1: Tuh paduka. Isin api teh jama purto plelo itu aya kenyao. Jami pelegu bujeng inggak kenyaring teh ngimpi-ngimpi acan abdi kadu pelet ampun paduka. Entong boro 10 kelima, 14 kelima. Senajan sekelima oge abdi teh entok. Entok tiasa. Entok eje-eje acan. Entok eye Gusti.
0: Doaya meureun.
1: Entok pindo. Wanten sumpah julang apak Gusti.
0: Wah. Teu bisa mantuan kana kaprihatinan aing nganu harti maneh bakal kaanginan sia di alun-alun digantung gue.
1: Alah atuh. Ini mah aku tobat ilahi.
2: Ibu apa?
0: Jawabnya dia belebuk. Jadi kan ngomong kayaknya lari sumput-sumput, boga ilmu teh pembali. Boga makan duit yang belebuk.
3: Nanti sih mati-mati bisa.
0: Cuman objek ayo nanti belebuk.
2: Oh,
0: ayang tender aja dulu. Batu rumah mikir lah proposal ini mah langsung.
3: Ayo proposal apa nau?
0: Coba tuh proposal proposal aja.
3: Aduh.
0: Coknya
1: itu biasa.
0: Jawab aku.
1: Itu patukan itu biasa patukan.
0: Kadisya.
1: Doh ampun Gusti.
0: Yang ajar.
1: Patukan isi mabiman itu biasa. Paling-paling api mah mau ngutuhkan kanu tiasaun.
0: Naon. Saha kira-kira nu bisaun. Dukun-dukun di mana, panita di mana, sok. Kira jawab.
2: Perua, etak ya perua.
3: Nanging. Anangin. Sisi mabi nyungkin waktu 5 menit.
0: Naon.
1: Pada ditinggal ulah dina pacapete ditempo dina paririmpun. Cucuk-cucuk dina galur. Di papai riwayat.
0: Cing sok.
2: Ngete.
0: Cing sok.
1: Setelurupi oke, ipis lapis kandel tapa. Oh, nete trajinin sekemalan nuntik lari mapai. Bukin nyukiluk walungan mapai wa angin.
2: Nah, etan.
1: Sepatus ulah kurung gusu, meme lompang kedah tos cing. Meme ngomong kedah tos fok. Eta. Meme indit kudugus tepi eta meme kawin sare ula syaur anu kitu syaur iya renjak tak itu patuka
0: cing sok atuka aja
1: punten
0: sok
1: punten kapengkeran
0: sok
2: punten
0: sok.
1: Inanat umamat madugia malaras wawatak adik. Inanat umamat madugia malaras.

0: urat teguk urat tejemante saparantosna dipunut bongbolongan pinalendra niatana ngawaler karena pika pertarosan.
1: Monggo aja yaos Mang Iin.
2: Ya syeri teh sia kawas kusuk di kulum.
0: Oh ah. Ai paduka.
3: Kumaha Gom?
0: Gusti alhamdulillah. Dina paririmpun katempo dina pacapece eta sedek. Dina katerangan ketingkat.
3: Kumaha Gom?
0: Mangke ing mangke bakal tiasa widadari. Oh, pakak tekun, pakak kresaun eta. Enjing begituna. Tapi ya teh kedah tetaros nyuunkeun cai ka Ijip pendita anu sakti kekasihna teh pandita Cipta Wening paduka.
3: Cipta Wening.
0: No Wening geus.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
5: Abdi Wasta Muhtar.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
4: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengerteh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel ah hoyong nyubian.
4: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening Pak?
5: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh namun asal nah hiji di puhu lengan anuka tuhu nah dikencak gitu ayah ah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayana.
4: Ay, bapak teh tahu sabar kaha botol ngalir teta tes dugi ka kempes gitu teh
5: sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun helet-heletan gitu.
4: Bapak tahu kemana weh gitu Pak berobat?
5: Gak acan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wajah tapi lami-lami kok ngagengan gitunya ping birai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
4: ada ngukenaon Pak
5: resep dawa yang golek gitu.
4: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ya?
5: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Kelanan go. Senopati mong murga.
11: Nuwun ing Gusti. Nuwun ing patuka.
10: Jadi bisa widadari baka katarik atina kapentang asnaun hatena asal kula ikhtiar tatanya kapanita ciptauni
11: loh nama mimita tersandika paduka
10: kekelana hari panita ciptauni teh di mana tetek roh
1: lama kan
12: Berketek itu juga nama itu kerjaan dulu lah itu. Belajar
1: apa?
12: Cari lampa duit. Ah, ya itu itu lebih hoha segala.
1: Karena bawaan hoha.
10: Itu patukan. Ayo cipta wening teh di mana tu?
12: Di mana je kejar?
11: Upamin telepon, saya telepon. Eta pandita cipta weningke aya na di Buha Indra Ilai.
10: Di mana, Gong?
12: Mana, Gong?
11: Di Buha Indra Ilai.
10: Buha Indra Ilai.
11: Nomo minita tersyarika.
10: Wala mana Indra Ilai de?
12: Mati Cianu.
11: Agak. Upami Cian. Tuh Cian. Tuh Eta. Muturi selepak
10: wanita cipta uning
11: namun ini datang sanika ketanyun kencai tibinya diifakan sehingga padukan ya
10: hehehehe kiri kakurangan anak ilmu tehiru sakti mandraguna punjuli apa-apa guys kapi milik nganjam pepele can bogar
1: ayawe kakurang namanya main
10: oleh kurang gunung tanpa tutugan, segara tanpa katepi. Duh, lamun tibu budak kain nyangan jam pepele, sudah cemua butuh wawewe dulu. Boro acuh, kain tibu budak. Kain nama acuh kewe, Gong.
11: Namun kita tersangka.
10: Wayan, mong-mong murga.
12: Malan Gusti, isim abu mong-mong murga.
10: Yes. Wayah namane anu kudu ini apa ngeresap wanita cipta wening anu ayat di gunung atau dong
11: buha
10: Indra Kila
11: buha Indra Kila eta
12: malan paduka bujur iya satu pergamin tanaga lara pasti tak jangan
10: syukur
12: pinten iraha acu paduka gusti disimam di kedami os di tempat di penyelung paduka gusti
11: pinten iraha gusti Cici maaf sih, tidak maaf ke siyo. Kedak. Ini yang berangkat. Berangkat miyos.
10: Wah.
12: Lumayan lagi. Bilang proyek yang tidak melek. Objeknya gimana weh. Di kebagian. Waduh, kayak gak waduh. Nanti gok.
11: Ngaduk gitu.
12: Oh, kita bagian ngadukin jalan tol oge acung cileuy proyek-proyek melek.
11: Di sana wah dengerna aya cidana yo.
10: Oh, aya. Aya,
1: makanya tenang.
10: Tenang we.
12: Tapi juga kumaha kira-kira na sanggup maneh ini
11: tuh mangkat.
12: Barang saung menuju ayat dina impalut anak sapratane pun nyatana iya iji patugas nyanak layon pati dirga seki
10: kenal lagi ya ayo ayo naun ayo naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun naun
0: siang aya leuning eta. Aya gempur bumi.
2: Gempa bumi kitu sia goreng pacu.
0: Aduh lang siang. Buah-buah eta.
2: Ngapunten paduka.
3: Aluh itu saha digotong.

0: Sipati. Jadi siakang pati silaun.
1: Walah. Kurnaun.
0: Rayun malu-malu kesuhun meninggal ini kami. Kepimpin angin di tengah paduka misi. Jadi Sipati maut nemrak benteng. Oh, salah petangkap di sawarga. Dihebus ku angin. Anda dikeluarkan ke Batara Bayu, margi panglamar ke ditolak. Wayana mawateh maksa Gusti Patih Widadari berdiri canak kumantene. Nanging para dewa sadayana nolak, dugi katemah noko pikiran Patih sarang dewa. Dewa seorang kekiat, nanging ayah angin. Anu keluar ke hiji dewa anu kasbat Batara Bayu, atu Gusti Patih kacanak ngemrak benteng imas takana amurasut paduka walu.
2: Aku
0: yadaya-daya Gusti nyangakin sebuah bebenu laksa duduka
1: kurang ajar. Hutang Patih bayar Patih, hutang wirang cak bayar wirang.
3: Wong sawarga,
1: kurang ajar. Aing apa kang ngamuk ka sawarga? Gom,
3: nawon ini patuka.
1: Ini dia. Menta cai ka cipta uni. Wong mau murga.
0: Nun, Gusti.
1: Ini.
0: Gula sara ieu si Patih sabolo. Korban si Patih asal Widadari kabawa ajina.
3: Patih, anu dipikanya, anu dipiagu kalian di sini.
0: Patih aing anelang aing mahotu maha.
3: Oh, kesatian dipikaku.
1: Wain aina sawarga ansur siya teribikin ma Widadari.
0: Hiji-hiji na pikin nyalametkin sawarga Widadari. Kudu dibikin kalengin kaulah.
1: Ini panggung.
0: Bila minta cai kapanita cipta uning maneh usaha aing dekinit ka sawarga. Siapin pasukan sakabe si kepenang amsi kada berita rasa prahibu.
3: Unyuk sumangat usi. Isin api tugas ke paduka onan ku panjen ke kedah. Ya ikan saya peyata. Ditau ning paduka.
1: Oh ini.
3: Nangin kalun bae. Ngawitan kinten enjing upami pade kedungus ke panita kita wening ke sini ngomong tak kena saun.
0: Itu asya gitu ya.
3: Kena saun. Kena ngesongan perut.
0: Oh, kudu puasa.
3: Nungun ini.
0: Duh, makanya yang juga penyakit merah dulu.
4: Alhamdulillah,
3: itu suara teriak. Kebetulan
4: alasan,
3: Mon. Itu suara alasan, upami pada saum. Upami terkuat, terkuat, weh. Upami pada mual, memual, weh. Itu suara dalih. Iya. Tak, dia kamu mah daya pertahan.
0: Oh, ampun, teh. Isti, aku kremio sejisim abu sarokodong ngawitan bintang enjing badai ngawitan wasongan iya silbetung badai dedehus kacipta wening
1: ini
3: kita rapun tau kita setengah kita aldi bintang abu sarokodong
1: aing omirik asawarga awas.

0: Gampang hepun. Raja Imani Mantaka, Prabu Niwata Kawasa Kairing Walat Dia Balat Tam Tama Siluman Silmini Sika Perang Tam Sirik Kadamiri Tanda Sapara Limbu Ngalit Ngengkringap Balalit Mat Mat Nyata Bila Kajujuk Sawarga Manilota Kacarios Enjingnya Yusenopati Mong Mong Murka Parantos ngosongan patuangan anak saum pada degus kapanita cipta mening diserangan lurah tebuk tejumandi enak setengah hing marga
1: oh nawan minggu gusti senopati kagisya tuh.

0: palingkeun saatanen-tatanen urang desa Indra Kuda.
1: Rumujeuna oneng pare
0: buahan rupi-rupi kemang-kemang warna-warni
1: nirakangan di kabong-bong rupa.
0: Nungunin patuka
1: daun amanat maneh kamari
0: tuh lain-lain keturun jadi apun tenanu si sedak upami pakai jodoh usapan ikasi tahun ini sedapan ke sisi sisi kali, sisi umutan, sisi segala rupana itu ayah gunung, itu ayah melok-mok itu patuka.
1: Iya ini cara puasa ini dipilihkan oleh tujuh. Nah, saya yang sedikit.
0: Oh, antara amat itu, Pak Duka.
1: Cuma yang gue sayang gara berangkat.
0: Oh, tukering.
2: Apa-apa.
0: Mungkin upami perantus ke kuping adan. Kenapa itu mantuk kengen ke perantus maghrib?
1: Atau setelah kanya kaset adan aja ini.
0: Oh.
1: Nau sahabat,
0: maji, maji cipin, maji pada saat kita menunggu pada permohonan juga.
1: Ya,
0: menunggu kenapa tu? Jadi mana saja khususnya tapi tidak. Tapi itu hati-hati, api sampai apa?
1: Duh. Ini sembrono. Oh, dah mesti kadenge kayaknya kita tadi brono. Jangan tebruk broto. Oh. Bang ir patuangan ana ni. Ciri-ciri di mana suka tempo. Oh,
0: ngomong ini patuka. Kekingan salir sini cangki, kami perantos tangan, pati saum. Kepingin utar supaya
1: belah mana Guha Indra Kila tegok
0: paling itu mangga teratun
1: jauh pisan
0: mangga teratun.

0: jauh kene ya teh. Itu perantau setingkah itu gunung mah itu. Waduh, ayah tetangkana ini rawat itu tetangkana dulu akar-akar. Tuh, pami itu lepas kita kenari ya ta.
1: Kenari,
0: begitu kenari ya ta. Dulu ayah ta, kita mahoni,
1: bering-bering patut.
0: Tahu, leres-leres mahoni. Ayah ta nu penek dulu.
1: Tuh, eta sisen, dia teta.
0: Dulu eta sisene.
1: Dicendet mah di kiara eta.
0: Duh, dulu itu harara di dulu buahnya mau atau
1: api. Apa lu tuh saum? Itu kengeng.
0: Duh, rupa-rupa gogoda itu puasa. Dulu itu anu keur ngoret bulah ditu geus wis kitu geus.
1: Mau ke kengeng kitu mah tuh saum.
0: Duh, tuh saum. Ai itu di sawah teh keur naon teh nararongeng.
1: Cung rampet eta.
0: Ada hamun bejakeun abeh tereh mah kitu ulah mah keur nongeng ngaramet teh.
1: Mun aku kudu cungkir.
0: Heuhna jauh-jauh teuing kita wening maneh teh.
1: Tuh ampun.
0: Naon?
1: Teu pingin ka sare ka kapan ka kita wening duk
0: euy. Teu pingin. Yeuh. Sarua mun jelema.
1: Tuh ampun.
2: Ngelawan bae.
1: Cici maki ngomato sate pilih kumaha onam.
0: Ya bisa nyinyuhun balong na ini. Oh.
1: Ini baong.
0: Kode o.
2: Baong.
0: Baong.
1: Nungun ini.
0: Belah mana bi gunung Indra Kila teh belah ditu.
1: Tukeni. Sayo teh nawis.
0: Ya cekap yoke. Nah, gue jadi umuh dulu.
1: Cakap yuk kan
0: cakap.
1: Si mak yuk.
0: Nah,
1: cakapkan tarik kesalahan sakit itu tak kini tidak bila tak itu aja. Kalau gue tanya iya nama
0: sih. Ulu. Nah, jo ayah bulan wetan dulu gue.
1: Cakap yuk oke itu patuka.
0: Kurang ajar.
1: Aduh, kekengen nyepat kurang ajar. Eta kekengen penitas kita wening tewas pada permana tinggal. Gak dangun. Kekengen nyepat kurang ajar, namun kurang kenen tuh nana.
0: Jika orang jujur kebelah wetan dulu.

0: Kedangan dia. Kita ingin langsung ni pacit tahun ni. Sudah makan maaf.
1: Nah, dasar uang murni jelah majik tu.
0: Ini tak sesorang lampu.
2: Aduh, omong tu. Mana dulu pula wetan tu subuh duit?
0: Cuk, api kopi.
1: Kurang ajar nyapai kuncip tahun ni.
0: Aduh. Cuma kita empokan-empokan lagi.
1: Naon empokan?
0: Nyapok dipok duit.
1: Ya, hanya sip cipta wening. Yang lapar aing dulu yuk.
0: Sip,
1: senopati mong-mong murka. Kawetan kakuhon kaki duka kaler gilir kintu eta gunung Indra kula. Gelaran kasar sasauranana. Anu temahna sang akibatna Indra kila tetiasa kajugyug tetiasa dugi margi tapi dangdu
2: waduh liur aing gog jeung lapar di
0: ampun
1: dia ada ampun-ampun
0: wajah aduh ampun
1: Nah, naonan si Ate Tete.
0: Tapi ogen teh ditinggal di tonggong abdi mah sok kecil wae yo.
1: Yo, wong sia lamun teu mala dosa. Ieu.
0: Ieu mah kami teu kacai. Teu lamun itu pungku da ieu mah haturna.
1: Wong aing lapar deuleuh, Go.
0: Satuka
1: aing lapar.
0: Ambil di sini.
1: Ah, ya itu.
0: Itu
1: di pilok kan. Dulu itu kebenaran ayah gedang asa.
0: Tukengi. Hai jipata katua nanti ayah nuka bunganana. Eta ukum namaling.
1: Tahan urit ngamak kai. Tahan ngamak kai. Ayo syukur berlembok.
0: Ampun. Ina ina. Bapak tani teh anu ngauripkeun urang. Itu kengen kitu sanajan bapak tani oge tetep kudu dihormat. Sebab aya pripaos buahna aya di kota, tanggalna aya di longgor. Bapak tani teh asih bapak tani. Kitu. Teh asih bapak tere.
1: Wong aing hayang barang hakan yang itu gedang deuk dialawe ku aing goblak.
0: Mainnya aja sih lebih kuat.
1: Mana yang meminang bulan puasa? Mana yang meminang puasa hari ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut. Terang puyeng nana teh, terang lenjong nana teh teh ayah. Nah, ayah nana tos sep, meser dia nuka dua kali na.
3: Bapak ti dua dinten langsung ayah karawas na, Pak?
4: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehat na, alhamdulillah gitu, syariat na.
3: Bapak tos kamana we, Pak, berobat?
4: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksi na gitu nya. Di radio, nyobiannya alhamdulillah. Ayah karawasna gitu.
3: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
4: Radio PIS.
3: Radio PIS unggul, Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio PIS?
4: Oh, ayah ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abi oge alhamdulillah syariat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 68.

0: Cobian orang canak heranya. Ah, iya cek, cobian gera, insya Allah karaos enakan.
1: Tetes mata naon, iya tes cek.
0: Tetes mata, tes ma. Ah, ini cek, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkan atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
1: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
0: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma, aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
1: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
0: Insya Allah, tetes mata tesma, aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: 102,4 FM.
5: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Oh, nuhun inggi. Gusti Senopati, panuwun pasakali tuh untuk kenging kasar kedah. Dalanti. Eta teh sanes kangge panita kita weni eta. Eta lemes kasauran suci kali teh kangge anjeun nyalira eta. Negeri A. Berarti kajelmaan teh resep kabeh. Anu wae anu nyawa. Untuk guna berumah ke rumah, dia diri orang oke. Lu sok lah kebrusun, beja tina hati teh ayah menyelamatkan.
7: Jadi cuma ya teh aing teh jeung lapar jeung ngocoblak wae deh. Ih, nanti sebuah ku ngomong anjing cok dulu. Kabina-bina.
6: Tuh ampun, sebenang di ejaan.
7: Oh, hari aing lapar.
6: Ini atuh kesetaan wetaan, taan uji.
7: Bisa goga ing lapar di keur meukeur guha indra kila eueuh cipta weni nyapekeun ka wolak duh ampun
6: eta teh gogoa
7: gogoda geus si wolak teu gedang di katenyo deui katenyo deui ku aing di gong
6: abdi oge oyong eta kana gedang teh abdi oge oyon
7: gog. Wah, ini kira weh.
6: Hitam, aduh. Masuk. Selain nuka guluan anak, kena wawarto sila.
7: Kan, urit ngambek kain, pangkat naon, aing senopati dulu. Tuh.
6: Ampun, buka pangkat dipakai nyusinan patur, buka pangkat dipakai gede ulu. Marukana urin pangkat mau ngagubrakun. Sebab kita pangkatnya dua alternatif, kata. Nah, izinah, mataknya lemetkun, namun bisa mawana. Aduan amat tak dilakukan, amat tak ngabuburit, lah mutu bisa mawana.
8: Sombong,
6: margi ibunya tu dua papa pasangan pulang mereka di bintaler, kurang kau tu, dong ini kita angkala bener awal lagi. Kita
7: gosya belum buka.
6: Untuk berapa sesi tadi?
7: Gok,
6: nunggu tinggi.
7: Jing longo kebeladinya, kumane kacuh.
6: Nunggu tinggi mangka gus.
7: Bulan kasih bulan ngajar. Aing tu bisa barang hakan tehan teh mengocoblak si obok. Najis tu, aing makan jeng kudu puasa segala. Dijajah pisan aing diri. Aing tu bisa lumpang, aing tu bisa ngomong, aing tu bisa ngalah gedang. Hak aing. Waing dek dirawe mau pengumum si obong eta gedang. Dek dihakan waing iya.

0: itu bisa dipungkir kadar itu bisa disinggar. Papas telano tumiba aku iya senopati mong-mong murka ngarawel gedang nyatana di kebon bapatan kukituna memang sanes hukuman ti pangeran tapi laku lampah pribadina parantos lunta tina perjanjian parantos jalir tina janjir culaya tina caritana wujudna saparantosna luang gedang lengit diri nusayati ilang warna nusanyata yang ngelek jadi celeng jadi bagong anu gede sihungan. Wah, gaun lai ngawak jadi hiu hiu. Ay. Lah lumpang make jeung leungeun aing deuh. Waduh, silaka aing jadina nahaon deuh. Walah. Aduh, ampun Gusti, lumahan. Yaan si ogog teh salah omonganana deuh. Lumah.
1: Mom. Ogog.
0: Sa. Kan ieu tinggal wujud aing jadi naon?

0: Begu ampun, wing tak bisa lompat ampun. Tuh, ulang nak oroyan, bakong, tuwana, tuwani, tuwawu. Untung cairkan yaya dak kau lama ngaru ke ala, ulama angar ganggu ampura.
1: Mom.
0: Tuh. Ayah bakong, jangan mau.
2: Ayah bakong, apa itu?
1: Tunggum.
0: Ini saya
3: dulu itu gedang saya dicapluk ku aing, ayeuna aing wujud jadi bagong dulu.
0: Aduh, Gusti nu maha aku.
1: Tunggu.
3: Tunggu, kira kau wujud aing gitu.
0: Cekisim aku kumah.
3: Aduh, silakan. Jika nak ulamun mulang, ayah nak kapu serdaya karena gara muatnya pada ngepul pada nenggelar. Ulah warga mu anarima kau.

0: untuk sangka terbuk menyerang nyamuk. Tepatilah Allah.
1: Aing pada ngepung pasti naoge komok deh, namun pang ku tukang moro memuatnya di buburak. Aing deh kok. Buah pangi indra kila namun kia cerana.
0: Tuh, dia pernah kemana?
2: Untuk lakuan ini.
1: Iya kakong. Aing itu ogok bawang murka jadi bago.
0: Ampun, Gusti.
1: Balik siogok laporan ke cukar raja kaulah syaurkan timimiti di tek-tek nanti kabengek. Aing mah bisa balik deh, aing dek gigi cicing dulu barang hakan mawa sapangih-pangih weh di dia dulu.
0: Nuh, nau tu bilang ni dahulu. Kata tekong, tidak bawa. Itu pun nang bicara, itu pun nang dipecaan.
2: Untuk nurut.
0: Nah, dan kiki oge atu jangka pecaan teh, ada bener. Anu ku selama tahun. Sana jantina bujur kiai. Hai meledos bau mantau di kuku. Nah, jantina bujur ayam. Ari enok mah cokot. Dan vitamin. Ini. Ula dume wujud abitio. Juga jama foto belelo. Untuk nempos reat. Kuntur rumah kola walak tangguh rumah kola. Jadi untuk ditempos juga mana ya tak. Tapi tempos. Jadi kun omongan anak. Nah, janti budak angon. Ini tak benar kuku. Niki aki-aki, dah iu maku maaf, bau, berdekong, jadi aku kan kutujuhan.
1: Montong lo bau. Aduh.
0: Banyak ya Pak Kong, bisa ngekikin.
1: Ainteng menang, ini omong. Aing jeng sedih jeng hayang siri pas campur jeng hayang hitu. Aduh, wayana dia gom balik laporan dia omong kumahan
2: suri nangis bon nangis
1: mondong sesirian omong. Aduh, lain jadi tu bisa buka calana deh.
2: Lain dari tangan, tahun. Tapi kali rawe ya, mohon.
0: Aduh, tapi mah ngangi angkean, saprak jadi begu, jadi pulih dia tak ayano.
2: Tahun,
0: ayano ke tembong menunggu.
1: Montong lo bah omong siago. Ayo siap balik ke laporan ke Jogok guru-guru.
0: Nawan ini tak tengsan nikah cisi mabdi pada wangsul doi pemikir cerana.
1: Aing mau abang.

0: surat jeman ti parantes mulih ti arepun di bago. Mong-mong murka nu parantes jadi bago.
1: Duh, lau dule caya tanah nyungkur semut. Wah, indek disungkrukan leluh dulu itu cacing uning-unah. Juga nate dulu. Oh, tuh, namun di kota main jangan ada harap mih meren itu ya indek akan cacing leluh. Oh, lempon ngadungkuk-ngadungkuk tanah temunya resep urui dulu. Ampun tinggi leluh ya, wah, siap. Boleh tatanen bapak tani. Kuah indek di asru kaya-kaya ning sampul, kentang, kusor, kui boleh. Wah, ganas, banyol. Wah, bulit tuing jelai. Wah, awas siapa dek nyalukan hela dulur-dulur anu bangsa jeung aing bagong. Wah, aing pada binatang dek dikerit aing bakal jadi hama bapak tani.

lampah eta. Kacarios ti sawarga maniloka. Yang ngotipati jagat nata lungsur saking keraton Himawat. Sampun wonten keraton Palimrejukonda. Kasumpingan widadari Supraba. Anu parantos taat tetiasa ngagoda Arjuna anu tapak di Indrakila. Tekantun sumping resin rada. Allah, adik guru pangapunten.

0: Bahwartanamaya. Maputra Batara Indra ini nedam pas sampean pengerja.
1: Indra,
0: lunuhun ini datang sandiga.
1: Ujas tuti hidup takun mateni tangan orang tua tengen simpen pulung yati pun dehing mastaka.
0: Lunuhun ini nampin lunuhun.
1: Saha itu?
0: Suprabat.

0: tarima coba diuk unjuk sumangga kaula nun pangresa
1: diuk suprabha
0: pangapunten adi guru kakang panyi
1: anu tiwas
0: Semah ngarsana maya semah kakang ini dapat sampean pangresa adi guru
2: Hitam punuhun kakang panci rata
1: Ayo gening iya ayah Indra
3: Nuhun ninggi sembah pala baktus gue
0: Nuhun kasep Suprabha nih Kunyuk sumah ngatwakan sebab begitu kunyuk panci dengan
1: Ditarima Suprabha
0: Ainya menang tugas tehanya Bikin ngagoda Arjuna anu keminturaga
4: Tepino
0: Kumaha hasil
4: Anu mawi tiwas kawanun pangersa
1: Tiwas pangersa Amuing
0: Adi akang oge nguningakeun aya kajadian deui wae Adi akibat Anu parantos kalangkung adi

0: wontening kraton Bali Mercukona remagantian Resin Rada Batra Indra Klian Widadari Dewi Supraba gunirakaning ngandika leuleuy kedah atap patela alis manis melas mulih.
1: Kakang Pancing Rada kapayun linggihna Kang.
0: Nun adiguru uputun kemang kedatun semakin abdi-abdi sarusi isa warga. Nuhun pisan kana pembage kalayan agung sucukup lumur jemar kapuntena anu katena. Tilukur sausa prabot

0: itu adikmu.
1: Sadaya daya bubut pengayun timangan teraju abot enteng ay di selera pangesaan di guru. Jarmen meneng.

0: jagat nata sakdapan putrawang sumat kanipun petang-penggal bunilah kangan kita
1: kakang panjirada
2: nungi adik
1: kejadian teh ayah buntut nuka maripea
2: dawuh
1: nyaan mun itu mah kakang panjirada kurang teh hirup justu di ajen ku bangsa siluman silem
2: abong kena sangum akang
0: wujud di wawah puta diri telah ingin seksi kelakuan anak geowah-ewah itu paling
1: luwuh kasopanan jurig dedemit negara imani mantaka
2: dawuh
0: kedah kumaha carana di nyangakeun we pun kakang kaselia pangresa moal patos-patos selira jadi pamimpin lagi upami ti diserangan kurasa waspada sareng perbanda tinggal percanten pun kakang percanten.

0: leres kakang panji nerada, nanging sata caneta kula badin naoskin kayu Indra. Indra amarek nanya kumaha hasil ngagoda Arjuna anu keur minturaga. Indra,
1: nuhun inggih dateng sanika anya Indra.
0: Kumaha pansen teh anyeun jeung widadari?
1: Seumur menulak saduluka. Panuhun tiasa ngamaklumkeun pihak. Teu hasilna. Putra Batra Indra ngagoda Arjuna. Rupi-rupi cara. Putra Batra Indra serang widadari anu tujuh. Yakin Arjuna ageuh teungut kalinuan teu gedag kaanginan. Teu tiasa kagoda ku rupi-rupi cara.
0: Bagja Arjuna. Indra
1: nuhun inggih dateng sanika.
0: Sadaya daya kawanun teu tiasa hiji urang widadari nu tiasa ngagoda. Sakumana parantos disaurkeun yakin ku rupi-rupi cara teu aya anu mangapulia kawanun pangesa. Mampu ngagoda Arjuna anu jumintu raga.
1: Amuing-amuing kitu.
0: Tapi nonda mah kawanun pangesa.
1: Kitu manawi. Teu aya widadari anu mampu anu tiasa ngagoda Arjuna.
0: Lamun kitu macarana urang hubungkeun we kajadian teh Kakang Panji.
2: Hubungkeun kumaha abdi?
0: Ieu kajadian ancaman si Prabu Imanmantaka. Si Prabu Niwata Kawacati Imanmantaka. Luhur deui jiga nu bakal ngarengsekeun kana ieu kajadian lintang si Arjuna anu keur minturaga.
1: Amuing.
0: Itu ngumutkeun pameleng kula panempo batin kaula Kakang Panji Nerada.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nu tos saep mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
4: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua.
7: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Ya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin, amin.
7: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sastra Jingga Abision benang gening ieuh kabina-bina cicing sia euh. Pika kanal ke kulitnya dulu. Oh, jaluna dulu itu.
13: Peduil gitu
12: tapi. Iya, peduil ke kulitnya. Oha. Surai. Bengkung. Heh, poncit-poncit euy. Tong sehanya nubuki. Ai dewe kan kitu euy ka uger ku agama haram dulu.
13: Euy. Ieu teh bahang beunang apa gompeng?
12: Ku dewek atuh.
13: Dikumaha?
12: Heh.
13: Dikumaha?
12: Tiup. Heh. Untuk kena antep dah nyari.
13: Ah, kagak nyari segala.
12: Aduh, ampun jing.
13: Bikin dah gila kasih padu datang.
12: Tung nama benang ya palurah ku kaula.
14: Leres di nuhun den
13: duhun den. Nuhun den. Nuhun.
12: Sinang heula kamang den lumayan canakeun hayam.
13: Oh, mang aya marmok teh.
7: Pi mane nyanak me atuh den.
13: Ya
12: teh buak Pandeden. Benang bagong euy. Beuki jagong. Naon ieu teh? Naon benangna? Nuntuh meuni mebes kitu geuleuh.
13: Bohang.
12: Satria kaula? Saha anjeun? Kaula ngaran Kalatarupa. Ari anjeun saha? Kaula Arjuna. Oh Arjuna, Arjuna. Ari eta nu diikat saha? Abdi. Saha nyeun? Mun dipercanten mah abdi teh jojon.
13: Wah, lajang teh wong diikat.
12: Lumayan ne, duh udud nya euy.
13: Udud kan?
12: Udud ka wung.
13: Wah, adi mata ka.
12: Benang geuning jang. Benang Pak, benang Pak.
14: Wih, aya jelema araraneh ieu palurah ieu. Ajaib itu nu hideung.
1: Ugi ikat panjang irung. Lucu irung ade.
13: Rahman
12: tuh. Kek Satria. Kaulah Anjin Arjuna bener teu salah. Kalatarupa kula.
2: Nuhun ku bantosanana ieu Bagong lumpat ka dieu atuh panah kaula anu nyecep kana awakna ieu Bagong.
12: Nah danu kaula anu keuna mah.
1: Allah. Nudunungan kuring cen ieu panah teh. Mengurusnya ge kuring teh ngaranna teh Ping Wadon. Saksi hidup.
12: Nu kaula anu keuna mah Satria. Naon ngaranna panah anjeun? Ngaran panah kaula mah Pring Lanang. Pring Lanang nya lanjut. Nu kaula Pring Wadon.
1: Dewek Pring Kohok. Eh itu.
13: Dua kaugan Kohok.
1: Heuh.
12: Lu kuring nu meunangkeun mah senjata peringatan. Geus yang geus. Teu jari cuk.
1: Bun deui.
12: Nu kaula Arjuna nu keuna mah Pring Lanang. Nu kaula Pring Wadon. Ieu ku panah teh nu kaula. Nu kaula. Nu kaula.
1: Ini cik rumah aja pengaku-ngaku pukul dewek ngomong-ngomong kena maka jeng ngaku Pring Anang, Pring Adon cuma Anang jeng Adon Pring Lanang, Pring Wadon
12: bener ya nukaulah Pring Lanang
1: nukaulah teh Pring Wadon Nyeun dewek mah Pring Bemok. Aduh. Nya tibah adom nya teh senjata dewek.
13: Katanya pageur bah adom mah Kang.
1: Heuh, bah. Deui da kami nantu
13: acung. Wah, kagereut Kang.
12: Nu kaula Satria.
1: Nu kaula.
12: Aing aku mah pek wae ngan barang tetep nu kaula. Ah,
1: labah. Aku mah meunang, ieu saksi idut, saksi idut.
13: Idut.
12: Lamun kitu carana anjeun akuanan Satria.
1: Anjeun anu akuanan katarupa.
12: Kurang ajar anjeun.
1: Anjeun anu kurang ajar.
12: Ieu mah pusaka teh nu kaula. Nu kaula sidik, nu kaula. Kurang ajar Satria Arjuna ulah. Apa kon wani barang aku?
1: Ora wani dening apa ulanang gelanang. Bilang di anang terus.
12: Coba-coba orang pada kau begalan pati orang perang kiri gana perang toya gamana
13: kiri gamana
12: kiri gamana perang sabda sering gunung
13: toya gamana
12: toya gamana perang sabda sering segera
13: nempada
12: jiloka permana anak menak tunggal anak menak orang padanya kasabuk bilang tatu aduh dulu ampar tiga
13: Allah
1: dan matak dewek mung jadi Satria teh bisa ngomong gitu nah deh
13: matak kang matak
1: kang bisa baceonya
13: wah
1: kalau kleta ah tong di cita hoa ya Inggris bisi gagah pokoknya bisi di itu kun
13: sangat kan sangat
1: itu gera
12: coba Satria urang di luhur gunung jeung kaula lamun ia anjin Satria palaki langit lanang jaga totosan pujana gue gerak udah kaula ke puncak gunung belah itu
1: dewek itu waduh hebat lompat nalirik tati itu
12: masyarakat sadayana kalengitan ieu dua Satria margi luncatna lir tati bari padahal ngahajak katarupa mung kasaksi ku masyarakat kokoh

masyarakat Culang Cileung kalengitan Arjuna sareng Kalatarupa bari padahal nuju tarung di luhur gunung seret sumedana anting binantingan. Astra jingga dawala Semar Badranaya anu tiasa nuturkeun kana eta puncak.

0: pasti kasayang tumempar.
1: Barang badek kalatarupa dijamak parantos dijamret buuk anu tipalih tukang parantos didangakeun.
0: Oh.
1: Nanging katingali aya hiji tanah ngawet dina palebah angkeutna ieu kalatarupa. Arjuna waspada watak wantos kagungan gelar begawan cipta wening. Urusan turung winar waspada permana tinggal.
0: Yakin anu ayang ngawet dina gadona teh tanah yang otipati jagat nata.
2: Olok iyo kan.
1: Arjuna henteu cios neungeulna. Angguran kala ngegabrug kena pangkonalana.
0: Aduh. Kangjeng Eyang.
3: Naon aja?
1: Ampun para anu kasuhun kapuntenna anu ditedah. Eyang. Ampun.
0: Geningan sanggah teh sanes musuh kaula. Tapi sebakin sarang kunyungan kau lalu. Ampun Eyang, ya tesanis musuh kau lah. Tapi geningan Eyang.

0: Arjuna panengah Pandawa geni ipe eyang nyungun kaula semakin kaula syukur bagja kumbayangan ye eyang kisawarga ya
1: pak
0: jadi berkata guru geni ya
1: gusti
0: ini jadi dia aku pati jaga kata dasar ini
1: atuh kagak atuh
0: ulu ulah kaget kakai Semar Badalaya.
2: Timalanun dininyi si Mahadewa.
0: Bener pisan. Kusalah ketempuan Andika.
1: Timalan.
0: Arjuna. Nyangakin beheng tanger tetekin suku genteng loku. Yes. Penglobat tarik. Waspada na anjin oge kula gusmi biasa dua terek menta tulung tahijina kaduana iye anugrah kerhidup hasil tapa tilu tahun setengah eyang dek ngegentian senjata kontak anu salah mikin bareto dibikin kakarna tak iya digantiin anaknya tak pusaka pasopati gerak tarima ngan omat ulah sagawayah make tarima iya pusaka pasopati kera anjin dimana ayah karepet naon baik kakara iya gunakan kuanika bingga amerwata suta bingga kagiri-giri lagi engkang nampi

Luna lampa eta kacarios ieu. Prabu Niwata kawaca sabalat-balat. Nuju ngagedoran lawang salah petang.

0: itu Suprabha tema pageundeul na biji tidinya lain ti jero.
1: Ulah kaget Prabu Niwata Kawasa

0: Apa iya Supramati?
1: Kaulah lain awewe.
0: Lain? Lalaki?
1: Lalaki.
0: Sahagaran?
1: Kaulah Arjuna.
0: Urang mana?
1: Kaulah di Jagat Raya Pramudita.
0: Deka Sawarga. Masukkan.
2: Ingat.

0: jika pangawakan awewe
1: kaulah lalaki Arjuna nubaka nyingkahkan Andika tiga tempat
0: ulu ngajago siap
1: coba-coba orang perang Giriga mana perang Toyaga mana
2: Giriga mana
1: Giriga mana perang Sabda sering ulu
2: Toyaga mana
1: Toyaga mana perang sering segara
0: Tega Lara
1: Tega
0: Pati
1: Tega
0: Maju Arjuna eh pasukan
3: iya iya iya
4: iya iya iya jelema dulu mereka roga halang aing
3: wah
4: dulu itu ayah nu diikat ayah nu panjang irung nu

0: Ya Arjuna, coba-coba jeung aing.
1: Arjuna di bekah atuh kumelayang di gegana wiati. Dina waktu eta yakin ajianana ieu Prabu Niwata Kawaca dina genggerongna kagungan Aji Gineng. Arjuna penengah panawari tampan ku Batara Indra.
0: Wis
1: kasep. Sadaya-daya eyang bade namut Supraba.
0: Gernau.
1: Daya sanes ieu teh kapalaina teh Supraba. Manawi lemah ku jalan ieu aula bade aya di sapangkeureun Supraba cenah diolo naon elmuna dina naon ditunana. Kaula bade ngange Aji Halimunan moal katingalieun wujud ku si eta Prabu Niwata Kawaca.
0: Bisa amun kitu Supraba
2: kawanu.

0: Amuing.
1: Akan panjin rada.
0: Adik Arjuna.
1: Nuni teteng samika yang bebas keranyin jadi raja sapo-sapo tinggi sawarga. Ukuran dunia masa tahun setengah. Anjin jadi raja sapo-sapo tingkayan make ngaran Prabu Kriti Kumbang Ali-Ali. Kriti Kumbang Ali-Ali, iya. Nampi nuhun kaulanun iyang. Sakitue kakang panjin.
0: Nuhun Arjuna kana jasa anjin.
1: Nuhun. Cuk. Dunungan nampi anugerah dari ucu. Jadi Prabu Kriti Kumbang Ali-Ali ongkoh nampi. Pusaka Pasopati ongkoh rupina ila lampahan teh urang cekap keneh dewi ka dieu pungkas ku Kemang tinitik sembarang sari tutup lawang sibetaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambu teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kali tahu pernah mesek deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya karaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Pi.
7: Radio Pi.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Bapak berpidato.
9: Pidato keunaon nya, Kang?
8: Biasa we anjuran.
9: Program rupinanya.
8: Program misi.
9: Oh, bener.
8: Oh, kudu kitu deh.
9: Nya.
8: Jadi kolot. Di ibutan mah dipikir-pikir di bolak-balik mah dia heueuh teh teh.
9: Ngagoingkeun teh, Kang, teh.
8: Ngeguingkun
9: Pangguing
8: Neng menggeuing enggak mengdeun deh
9: Pangguing
8: Panggening
9: Iya pang Pangguing tata
8: Pangkur
9: Tata pangku
8: Aduh Ampun ceng enggak.
9: pulang.
8: Naon? Gue sobat deui In.
7: Kan?
9: Sobat. Sobat
7: kan?
8: Iin, cager In.
7: Ah, alhamdulillah pakai stone itu bareng.
8: Oh syukur ya,
7: lira. Kan kumasa warna, damang?
8: Mujuh lira sering di gering.
7: Oh, gering satu.
8: Juh, ampun jengnya. Bayu udah dia di dedung kawung, gue ya, menang maut.
9: Ayah-ayah baik, Kang. Akang mana berkirung kawung.
8: Hah, ayah soalnya mah.
9: Oh, anak-anak.
8: Milu iya, dek-dek, oi.
9: Milu nawan.
8: Milu duduh. Kedunungan
9: gitu kan
8: anu moga maksudna
9: nya
8: di moga cita-citana
9: luhurna
8: gitu. Luhurna mah
9: palang ya. Dadana nanaru
8: terharu moga dunungan kuat 3 tahun setengah capa
9: ujian
8: jadi nguji kana naon rupiha diri anu dibawa oleh dewek kuat nama gitu.
9: Oh, sebenarnya tiap kuat tahu lah kang.
8: Dewek dapat menang 3 menit setengah.
9: Ah, gogoda non tapi bak akang.
8: Rupa-rupa gogoda cawe.
9: Ah, naon ta? Naon gogoda naon datang?
8: Bantu kagoda so cari teteh ayah nu dagang surabi.
9: Nah, sah.
8: Lain ku surabi nak kagoda cengnya.
9: Kunaon anak kang?
8: Ku tukang surabi.
9: Wah, nah.
8: Oh, ah.
9: Kumamina kagoda.
8: Ampun ai. Aduh, buat ilah ilah ilah. Aduh. Oh, mengganding dari itu dia akan menerima hukuman dulu. Di para kurawa. Di Najero 12 tahun, itu dimanfaatkan syawarah 3 tahun setengah.
9: Nyak.
8: Buka kumah syadarek-syadarek nama nu aja di leuweung kami akak belah dicu.
9: Masjidna
8: kitunya. Nasib, mesti bisa dipungkir kadang itu bisa disinggal apa pas tenan itu miba.
9: Bagian, kan?
8: Oh. Ah, ngawungkul ngode, terus aing pemikiran itu ini deh.
9: Kayak lah kagak dek kenting ngode tekang, masih menang.
8: Lain dek woi.
9: Karena
8: dipikir bolak balik dipapai dirasa-rasa beki dia. Gede pisan efek sampingan anak judi jadi ni woi.
9: Ih ulah lawar aja gak kang.
8: Ingat, gini aina diharamkan ku agama.
9: Nya.
8: Pemerintah oge nyarek.
9: Ya, eta.
8: Aina teh dewek teh menang tugas pikeun newakan judi-judi gelap.
9: Kitu kan?
8: Heeh.
9: Wah.
8: Ngan kenyataan dunya moal aya nu gelap lamun eueuh nu caang.
9: Ah, ini nya.
8: Bener, bener In. Nah, da aing geus saheuehna.
9: Pangan.
8: Oh, da teh cepe haram maca kula nyendalih naon-naon aya fungsina judi mah teh cepe haram.
9: Nya.
8: Teh cepe judi.
9: Gelap jeung caang.
8: Gelap jeung caang. Itu mah jangan membikin dalih apapun.
9: Iya, mending pakai mandi sepatu
8: Ajoin.
7: Len.
8: Ngomong-ngomong euy. Dek teh perlu hiburan yo.
7: Itu kan mane hiburan kumaha lagu gitu tadi kumaha.
8: Ya syawe.
7: Ada menurut lagu gitu
8: akan gitu. Lagu naon teh memori nostalgia ada geningin
7: nostalgia sarasa
9: yang telah lampau
8: masa-masa yang telah lampau
7: hari ini ngalah
8: akan ngalah rek kita kasihan
9: wale
8: ngerayun
9: wale
8: Pembuat saya dan duh neng nu maling karena pelanggan hari hoyong kerang jung-junan

0: Cốc vô không?
1: Siapkan.
0: Buat tepi teh, suruh panas teh gimana teh?
2: Pemak syadan duneng.
0: Loi,
2: Numawi, kang na pelan.
0: Goreng temannya, oi.
1: Goreng.
2: Pemak.

0: Ayo, aing tadi pangheula na alus teu dijawab santai sinen teh.
1: Dua tata Ibu Andarwati.
0: Andarwati?
1: Mohon.
0: Kebina-bina Syawati ka aing teh. Dar.
2: Hari itu si Akang kunaon?
0: Ya aing tadi ngahayang teu dijawab kunaon sih?
2: Sudah kapal mengat tukang menuju iya.
0: Menuju gagaro. Ini kurut jen katanyaan. Duh, ampun dengai. Lagu naon aja yang naon.
1: Apal akan kalau baris napak.
0: Baris napak?
1: Ya.
0: Iya. Iya.
1: Ayo

0: Enggak
1: mau. Salah rumah kan.
2: Aduh, dia lelaki. Panas bagaikan api.
1: Dia wanita.
2: Sejuk. Sejuk bagaikan sejuk.
1: Dia wanita.
2: Aduh, ampun. Si Ewon.
1: Ya.
2: Baru bagaikan hernia.
1: Di sepot.
2: Terus?
1: Bagaikan petot.
2: Kayak itu. Bebetkan kita tak sejuri.
1: Busur.
2: Sama dia si hubungan Taiwan.
1: Jiro.
2: Aduh, ampun. Oh, tak lah. Si Taiwan teramai tak jodoh nani. No, ne. Gitu, kema. Ibu kau pikiran tukang saron teh.
1: Oh, ya. Tukang saron di sogok.
2: Oh, dah chef. Aduh, ampun, jeng. Aduh. Ayah kuni, ayah kuni.
1: Ayah.
2: Oh, syukur.
1: Raya.
2: Nyawan.
1: Raya.
2: Oh. Ini cek iyo, oi.
1: Nyawan.
2: Dewa cek ngepung bagong, cek.
1: Ngepung bagong, nyawan, kan? Ngepung bagong, nyawan.
2: Kebenar, nyawan ada si lain.
1: Di mana bagongnya, kan?
2: Ayo dewa tatani titik kau jadi.
1: Allah. Melak nyawan, akan.
2: Melak sampo titik kau jadi, ayo.
1: Melaka.
2: Lain deh, ganggu ku bagong deh mah.
1: Naon?
2: Salah melak dulu.
1: Nah, ku mah melak nak kan?
2: Oh, ayo congok ke hanap. Balikun, ui. Aduh, lumatak iting tanah na, murin lumatak tanah na teh balur hela.
1: Naon?
2: Anguran hela ku iyo kepuradan. Lalu hama hela, hama tanah. Betul betian ni ya. Tas trajinga, luh, guys. Beli di mana? Kau latih gesti cai. Kemana bapa mana? Iya nun. Semah kapi hatur nun. Diterima kang. Kemana sedawala abdi gusti? Semah kapi hatur. Diterima dawala. Kumaha geuning parantos rengse geus ulah tapa kaula dawala kumaha sih idanganna tina tapa naha nogna teh hiji atawa nepi sabeula perkawis idangan teh sih kumaha nun ya dikeresakeun kaula teh tamat dina sajroning 3 taun satengah kakang Badralaya. Nuhun atuh nun, amuing mun si leung mah beuheung kuat.
1: Ah,
2: geus si abdi teh gaya
1: mana. Wah, pas katara dipake.
2: Ya katara dipake sia teh teu bangga ieu we, teu nya teu agul.
1: Heuh, Kang Mas
2: kitu. Daripada pangarti mah luhur keneh dewek jeung nulungan dewek.
1: Tanya telepon,
2: teuing tah. Ngan kaula teh cepot. Hayang buka yuk gacan tuang tuh lain soal dahar cepot ulantaran meureun kaula geus biasa ngosongan beuteung jadi teu karasa lapar ngan aya hiji lapar teh kaula kayang mentangkeun panah cepot luh palay mentangkeun panah sih bener tapi kana naon maksudna kalresana teh sin aya jalan upami bade nemak mah saya nemak bagong weh sin da aya teh masyarakat di paling ditu mah sin dinten enjing sin saurna teh bade ngawitan deui moro teh sin bubujeng
1: pamatang-pamatang
2: kan seur pamatang-pamatang paninggalan saya sajabina bagong sumuh kapan maneh bagong mah cepot aduh.
1: No,
2: abdi mah lamun ka Jawa Tengah bagong sote. Di dieu mah Astra Jingga we cepos.
1: Lamun teu Pabroto bagong
2: sote. Iye. Komisur Pabroto semun abdi teh begu di bagong. Di mah celeng sih, aya celeng sih anu ngamuk karuk sarta tanen we gede. Sareng pamili sampurkeun teh ih biasa we ngajebian kapi teh. Bagong itu batu melompat, iwa kalah rek nyampurkan. Anjing abdi saya tilu, sih. Anu bedah, budak abadi pejitnya sih ke bagong itu, sih.
1: Di perong dan rusak.
2: Semuhun kita, sih. Si kalong oge nu abdi, sih. Maneh boga anjing, gaduh si kalong, sih. Nah, maka disebut si kalong. Mergi hidung, sih, bulu dah, sih. Cucung ikhya. Duh.
0: Kau, kang.
2: Kain, siapa juri? Ini sedang jauh hidung ya. Nah, atau ngomong teh pikir hula tempo suasana. Sekarang udah teret rumah tak di mana rek ngomong teh pikir hula nuna letah teh kudu satu kangen akal jeng elingan.
1: Degur
2: eling akal eling ya. Teman teh eling. Ubu sih baru teh eling ini. Kode, oh cerewus.
1: Menang masyarakat
2: di belah mana payah bagong cepot paling ditu sih paling ditu sih belah ditu di mana sih paling ditu ikan hayu atuh kang semua.

0: Cangkeng kerasa dulu.
1: Bapak
0: nukar rasa. Jingga habi lain dereng kenekan wae maneh teh.
2: Marukna teu dijeu.
0: Igan teu teu katinggalieun kedundungan ieu. Ai sia da naonan teu dereng kenekan sia. Batur mah susah.
3: Digulung
0: teuing. Kian cuy, mending nyenangkan diri sorangan hidup mah.
1: Mulai gini rawai
0: kadang. Ayo anjing gawe ke mana?
1: Aduh,
0: pikiran
1: anjing mah. Nyewotan datang
0: gerak. Banyak weh.
1: Banyak kan?
0: Iya masih ada nunggu gogok bulan itu tuh. Jenger.
1: Adi oi.

0: Kalatarupa hiji paninggaran sasat anu name Sumping ka desa Indrakila atuh pupuhu desa miwah masyarakat di eta desa Indrakila ngarasa bagja aya nu ngokojoan pikeun ngepung bagongnya eta Raden Kalatarupa. Ya waktos eta kairing pupuhu desa juru tulis wa kampung RT RK sareng sajabina. Kairing masyarakat oge para pemuda sacekle sacekle maksan ngepung bagong oge anjing-anjing anu harade. Talurah.
1: Weh.
0: Oge Bapak Ulis, Bapak Tua Kampung, Pak RT, Pak RK, miwas sadayana para pemuda.
2: Iya.
0: Siapkeun anjingna masing-masing.
2: Mangga aya.
0: Supaya lesotkeun tina rantena eta anjing supaya cenah nyusun ieu tapak bagong.
3: Mangga.
0: Nah, kepung hareup.
3: Iya.

0: Saya nama Aden, saya nak kumaha mah? Saya nama Aden mah supados cicing cicing tadi lebah panglumpat dan labagong ge da moatkeun saya jangan lupa tagih kelas apa.
1: Oh saya kalau pegas ini.

Syarif, Syarif, biar jua itu siapa tu?

0: tenu hidung bikang lain gitu.
1: Alek nah, Kang.
0: Heh?
1: Mama kan nanya nun.
0: Ada mah ke. Ya jangan banyak cemburu.
1: Ada rengon Kang. Bicara. Kan kasusah atat panjang eta mah.
0: Euy jelema euy.
1: Alek naon teh kumaha?
0: Di puncit.
1: Kene puncit teh kumaha Kang?
0: Ah, bubu daing urang Batak.
1: Temenang eta
0: lawan. Temenang euy.
1: Temenang.
0: Heh.

0: Naon?
1: Aing keur cingekeng dina itu dina gawir ngedon ka aing udagna anjing. Aduh. Jumeh aing keur cingekeng ngorokan rek maraban meureun.
2: Ya
1: eta meureun. Aduh.
3: Sayang dumampara
4: dina waktos anu sami pisan Raden Kalatarupa mentangkeun panah pring lanang
3: Arjuna mentangkeun panah pring wadon
4: nyatan disasar taya sanes Bagong nu panggedena diantawisna bae ieu panah dua kulantaran satujuan nyasar Bagong di tengah-tengah jalana panah pring lanang pring wadon an dilepaskeun tina gonewa ku Raden Kalatarupa sareng Arjuna di tengah jalan ieu panah diadu
3: atuh anu temahna panah pring lanang pring wadon ngarempet sapisan pamlesna kana Bagong Istuning parantos ngahiji ieu panah dua.
5: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
5: Di palih mana?
6: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
5: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
6: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong Alpa Propolis.
5: Oh, mohon.
6: Anu kasabaraha kalina ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
5: Oh,
6: kitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha ya karaosna alhamdulillah saeuna teh
5: panyawat naon manawi
6: panyawat nama kawit nama lambung mung seur paripaosna bari ponis teh sarada repot kitu
5: sabadana mengkonsumsi Alpa Propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
6: katingalina alhamdulillah kitu nya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sur pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
5: mohon mun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
6: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang Alpa Propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna Alpa Propolis penten
5: hatur nuhun
6: enggak sami-sami bapak
5: pamugi sing naras sehat.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Radio Bis Ciamis 102,4 FM. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
2: Pak Aca.
1: Bapak Aca teh ti palih manten.
2: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
1: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
2: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat, tos beres, tos itu.
1: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
2: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayana meser D2 jantan CF 4.
1: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
2: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
1: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis teh?
2: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
1: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
2: Ti radio.
1: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
2: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamin nya.
2: Amin ya Bapak.
1: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sareng tes sitinya.
3: Mohon.
2: Tes siti mana link kita?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekar

0: Beda sama karma ke mohon. Tau sabar awihan kah dia teh?
1: Dua katilu enak.
0: Dua katilu enaknya? Mohon. Panyawate anu karaos naon teh?
1: Sok cangkul.
0: Mohon.
1: Lele seriut.
0: Mohon.
1: Ah, upami, seorang, ya?
0: Mohon upami nuju di check up naon panyawate aja teh?
1: Nuju di check up teh. Mohon. Kelenjar getah bening.
0: Kelenjar getah bening.
1: Asam lambung.
0: Teras.
1: Teras dari.
0: Tadi teh seurnya komplikasi panginten tehnya.
1: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
0: Nuse, gitu. Mohon.
1: Ieu naon teh perih ieu teh?
0: Patuangan nya. Teh.
1: Benjolan pan ieu seueurnya.
0: Sabarehiji benjolan teh?
1: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
0: Tah ayeuna kan?
1: Ayeuna mah.
0: Kumaha teh ayeuna?
1: Lah kitu, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tos aya karaosna.
0: Tos aya karaosna nya.
1: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
0: Teu nyeri enanya ya.
1: Teu nyeri, alhamdulillah.
0: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
1: 2012
0: ya. Ini 2020 berarti sapul usumnya.
1: Iya, tos lami.
0: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
1: Alhamdulillah aya karosna gitu.
0: Seueur
1: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
0: Ayeuna
1: mah. Seueur we pang anu karosna
0: ena. Alhamdulillah.
1: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
0: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
1: ya, mudah-mudahan nya.
0: Halaras aya kesandet teh ka ngomit ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
1: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
0: cobian panginten
1: nya cobian we tos karaos ku abdi gitu oh. Alhamdulillah sareatna ieu
0: aya karaosna nya oh gitu. Sehat salamina teh nya
1: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
0: mohon amin amin amin hatur nuhun teh nya mohon.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

Hei orang Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salite gitu, nonton salite.
3: Eta teh pastos ngaleut sabar botol, Pak.
4: Atau sabotol nutos ep mah.
3: Bapak tas kemana wae? Penyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak.
4: Tas kemana wae? Ka dokter, ka puskesmas. Tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning. Tos isal ai puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut camutates Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos saeb 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Tropis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
2: Pak Aca.
1: Pak Aca teh ti palih manten.
2: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
1: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
2: Adi kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten diparios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
1: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
2: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
1: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
2: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
1: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
2: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
1: Uninga Alfa Propolis teh ti mantan Bapak?
2: Di radio.
1: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
2: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
2: Amin ya Bapak.
1: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap penganut agama di dunia ini mempunyai sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, Yahudi mempunyai Taurat, Nasrani mempunyai Injil, penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching, orang Majusi punya kitab Zen Avesta, orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Gandul atau Gatholoco. Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi, adalah produk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakini Quran kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dinamakan suci kalau dia bersih dari investasi dan intervensi manusia. Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surah saja semacam Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wada'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu sampai hari ini, tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim. Barangkali belum pernah ada yang coba-coba. Sudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran yang kalimatnya sudah berbentuk bait-bait syair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah, kalau dia laki-laki, normal nafsu kepada perempuan, itu fitrah. Perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Kalau ada kitab suci tapi melarang manusia untuk kawin, kesuciannya perlu diselidiki. Quran kitab suci sejalan dengan fitrah manusia, maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Contoh lain, secara fitrah manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci yang melarang manusia puasa saja siang malam terus menerus, itu kan sama juga nyuruh orang mati. Quran sesuai dengan fitrah manusia, maka dalam Islam puasa wisol, puasa ngableng, apa itu istilahnya, puasa nyambung dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi puasa terus, bukan saja tidak boleh, malah haram hukumnya. Kenapa? Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak kontroversil. Isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun Quran mengajarkan Allah itu Esa. Satu kali dia berkata haram, dia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversil. Sebab kalau ada kitab suci, di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan tiga, di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan empat, kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab bernama suci kalau isinya kontroversial satu dengan lainnya? Dari tiga kriteria inilah kita yakini Quran sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, "Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, dia belakangi Al-Quran, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, dia perturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum? Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu, makmum harus ngikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. Artinya dalam terjemahannya pada kehidupan, kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kita bilang. Itu Quran imam, kita makmum. Nyatanya kadang-kadang kontras. Nyatanya kadang-kadang paradok. Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, ah remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam praktek kita mau jadi makmum, Quran kita suruh jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita, itu yang kita baca kuat-kuat. Itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita, kita umpetin itu Quran. Kalau kita cuma umpetin lumayan, kadang-kadang kita tuduh Quran ketinggalan zaman. Kita anggap Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah menyeberang terlalu jauh namanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Bersabda Rasul, man qara'al Qur'ana faztazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk berimam kepada Al-Quran ada tiga jalan utama yang harus kita laksanakan. Pertama, dari kalimat man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Quran. Ini artinya, siapa yang ingin menjadikan Quran sebagai imam di dalam kehidupan, jalan pertama yang harus ditempuhnya menanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran gharibun fima baina qawmin la yakra'una. Quran akan jadi asing, Quran akan jadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Quranul Karim. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung kepada Stevie Wonder. Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson atau suaranya Madonna. Tapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Quran, ini ironi. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalakkan bebas 3B itu. buta aksara diantaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf Latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Satu contoh ringan. Dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi. Sebelah sini ibu-ibu sedang selawatan. Di rumah sana remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa. Alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai setelah listrik masuk desa. Radio main kenceng-kencengan. Televisi main gede-gedean. Baca Quran sudah barang aneh, langka. Tengoklah sekarang kalau kita masuk kampung, ada yang remaja sedang baca Quran. Rasanya kok aneh, enggak umum. Sesuatu yang baik malah menjadi nilai-nilai keanehan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca. Dalam satu hadis Nabi pesan, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumah tanggamu dengan bacaan Quran. Sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Quran produk Allah, dibaca dalam segala keadaan, tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran, bagus. Di gubuk reot di pinggir kali ada yang baca Quran, cocok. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran, tidak jelek. Dalam segala keadaan, in all season, bahasa kerennya, dia pantas dibaca. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dengar baca Quran, tidak marah. Coba lihat. Dia senang benar lagu Michael Jackson, tapi giliran sakit gigi, coba setelin lagu Michael Jackson, kalau enggak mencah-mencah. Kamu gila apa enggak tahu saya lagi sakit gigi, tapi coba bacakan Quran. Dia pasti tidak marah. Begitu besar daya pengaruhnya.
0: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab pernah rapat. Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, Mas Lahab, gini loh mas. Kenapa? Ini saya pikir-pikir salah satu yang menyebabkan kenapa saudara kita banyak ikut ajaran Muhammad. Mereka kalau sudah dengar bacaan Quran terpesona. Jadi kita blokir saja. Caranya gimana? Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Dan kamu, saya pun begitu. Mari kita janji, tidak mau dengar bacaan Quran. Salaman. Pulang ke rumah masing-masing. Dapat satu hari, tahan. Dua hari, bertahan. Tiga hari, seminggu ke atas. Abu Jahal mulai ada semacam rindu. Kangen, pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui keindahan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair Quraisy. Isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Gak tahan Abu Jahal kayak dikilikin hatinya. Keluar rumah mindik-mindik, ngumpet-ngumpet. Ngempet di rumah Nabi. Pengen dengar Nabi baca Quran. Rupanya Abu Lahab sama. Pikir Abu

bacaan, belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi katakan, innallazi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kal baitil kharib, kayak rumah kosong. Rumah kan kalau kosong biar bagus, mewah, besar, perabotannya lengkap. Kalau kosong, angker. Setan, kuntilanak, memedik, betah benar di situ. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dalam satu percontohan, Nabi mengatakan begini. Masalul mu'minin lazi yakra'ul Qur'an kamasalil utrujah. Rihuha tayyibun wa ta'muha mur wa ta'muha tayyibun. Orang mukmin yang suka membaca Quran adalah ibarat buah utrujah. Baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa utrujah itu? Semacam jeruk yang manis lah. Sudah baunya wangi, rasanya enak. Itu buah itu. Orang mukmin yang suka baca Quran kayak buah itu. Baunya wangi, rasanya enak. Artinya syiarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Sebaliknya, wa masalul mu'minin allazi la yaqra'ul Qur'an kama salit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Orang mukmin yang tidak suka baca Quran kayak korma. Rasanya emang manis, cuman kagak ada baunya. Artinya apa? Syiarnya kurang. Kalau orang belum tapi kenal kan kagak mau makan kurma. Kenapa? Nggak ada baunya. Daya tariknya kurang walaupun rasanya enak. Kalau daya tariknya nggak ada, kan nggak ada iklannya, tidak ada syiarnya. Itu orang mukmin yang tidak suka membaca Quran. Ibarat buah, nggak ada baunya walaupun rasanya enak. Orang kurang tergerak, kurang syiar, kurang daya tarik. Sebaliknya, wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Qur'an kama salir raihana rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang suka baca Quran seperti buah raihana. Apa itu? Baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik baca Quran kayak buah itu. Baunya sih enak, cuman rasanya pahit. Ya munafik baca Quran. Syiarnya sih lumayan, daya tariknya hebat, isinya munafik. Nah, paling jelek orang munafik yang enggak suka baca Quran. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran kama salil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak suka baca Quran seperti buah hanzalah, sudah enggak ada baunya, rasanya pahit lagi. Kalau buah, buah pace kali. Udah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran merupakan ibadah yang besar. Bahkan kata Nabi, afdalu ibadati abdi qiraatul Quran. Nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah ibadah membaca Al-Quran. Dalam sholat pahalanya lebih besar di luar sholat daripada di luar sholat. Dengan wudu pahalanya lebih besar daripada tanpa wudu. Mengerti pahalanya lebih besar daripada tidak mengerti. Tapi tidak mengerti pun jangankan membaca, mendengar saja orang baca Quran dengan baik sudah didoakan untuk mendapat rahmat. Berpahala mendengar bacaan Al-Quran walaupun tidak mengerti. Apalagi membaca sendiri, apalagi mengerti apa yang kita baca, tentu pahala itu akan jauh lebih besar. Ini yang pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalam hadis tadi, faztazharahu man qara'al Qur'ana faztazharahu. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian memperhatikannya. Jadi kalau kita mau berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca, yang kedua, perhatikan, pahami isinya. Jangan seperti monyet pakai mahkota,
ketawa girang.

0: cengengesan, tapi dia tidak tahu arti kebesaran mahkota yang disandangnya itu. Bangga dengan Al-Quran, tapi apa kandungannya kita tidak mengerti. Untuk memahami Al-Quran ini, caranya bagaimana? Tentu mudah saja. Seperti contoh, kalau kita ingin mengerti caranya bikin tahu, jangan bertanya kepada montir mobil. Montir mobil ahli betul urusan mesin, tapi kalau urusan tahu, tanya dong tukang tahu. Untuk mengerti rahasia dan seluk-beluk Al-Quran, kita harus bertanya kepada orang yang memahami seluk-beluk Al-Quran, para ulama, para kiai, para ustadz, yang kita tahu kualitas keilmuannya, kita yakini loyalitas dan integritasnya kepada Islam ini. Kenapa? Ayat-ayat Quran itu elastis. Dia dibawa kemana saja mau. Ditafsirkan menurut kemauan orang bisa. Paling celaka kalau yang belajar tidak punya dasar, yang mengajar punya maksud lain. Sesat dan menyesatkan. Yang ngajar punya nafsu ambisi, yang belajar tikus budeg, yang memang tidak punya dasar apa-apa. Sekali belajar langsung tafsir. Cara wudhu yang baik saja belum ngerti, cara ruku dan sujud yang baik saja belum bisa, yang membatalkan sholat apa ndak bisa, ndak ngerti, sekali langsung. Ndak, supaya kita langsung saja belajar langsung Al-Quranul Karim. Tidak jelek, cuma akan lebih baik kalau sebelumnya ada unsur penunjang dari nilai-nilai keilmuan dalam Islam ini. Disinilah perlunya menghidupkan majelis-majelis taklim. Sebab kalau Al-Quran hanya dipahami dan dikutak-kutik menurut maunya rasio saja, kekuatan rasio terbatas. Saya akan khawatir nantinya akan timbul pendapat-pendapat di mana Al-Quran disesuaikan dengan otak. Bukan otak ngikuti Quran, tapi Quran disuruh ngikuti otak. Contoh yang dekat saja, kalau saudara ngukur kayu pakai meteran, itu kira-kira meteran ikut kayu apa kayu ikut meteran? Ayo, kira-kira kayu ikut meteran apa meteran ikut kayu? Meteran ikut kayu. Bagus. Kalau meteran ikut kayu, artinya nggak ada meteran benar di dunia ini. Kayunya kependekan, meterannya dipotong. Kan begitu loh, meteran ikut kayu namanya. Bukan meteran ikut kayu, tapi kayu yang harus ikut meteran. Otak harus ikut wahyu. Jangan wahyu disuruh ikut otak. Manusia ikut Quran, jangan Quran disuruh ikut manusia. Dan kaum orientalis, ya, orang barat di luar Islam yang mendalami, mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam untuk menghantam umat Islam, itu sengaja mencari ayat-ayat yang mereka kumpulkan untuk menghantam umat Islam, supaya mereka meragukan Qur'annya, untuk kemudian pada suatu saat meninggalkan Qur'an sama sekali. Timbullah pendapat ada ayat Qur'an yang sudah tidak sesuai lagi katanya dengan situasi dan kondisi. Seolah-olah otak manusia sudah jauh lebih pintar daripada Al-Qur'anul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang kita berlindung dari Allah. Sebab secara demikian, dengan kata lain, kita secara tidak sadar sudah mengurangi kemahamutlakan dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami Al-Qur'an, maka kita harus bertanya kepada ahlinya, mengaji, menghidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Qur'an menjadi awam di tengah masyarakat Islam sendiri. Ini jalan yang kedua, memahami isinya. Sehingga dengan demikian, manakala Al-Quran dibacakan orang, pemikiran kita tidak lagi terpusat kepada kemerduan suara orang yang membaca, tapi tertuju kepada isi yang dikandungnya. Sehingga dalam kondisi semacam itu, boleh jadi tiap kali dibacakan Al-Quran, nilai iman makin tambah. Kita dengar orang baca, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terbayang oleh kita bagaimana Raja Abraha dengan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah. Bagi Allah cukup menurunkan burung ababil, hancur lebur Abraha, raja besar dengan seluruh pasukan gajahnya, berantakan dibuatnya cuma dengan burung ababil. Allah maha besar, Allah maha kuasa. Tambah iman. Kalau tidak, ya seperti yang banyak terjadi. Quran menceritakan azab, kita malah kesenangan. Walakum azabun alim, kamu akan mendapat azab yang pedih. Kita teriak di pojokan, toyib, toyib. Allah, alhamdulillah. Digambarkan azab malah baik-baik. Bahwa kita suka, kita gemar kepada bacaan Quran dengan suara yang merdu, alhamdulillah. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sebab perintah membaca tersirat makna perintah untuk memahami. Perintah memahami tersirat makna untuk mengamalkan. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengamalkan Quran dengan baik kalau kita mengerti isinya. Kita hanya bisa mengerti isinya kalau kita rajin membacanya. Baik membaca yang tersirat, baik membaca yang tersurat dengan petunjuk para alim ulama, para kiai, dan orang-orang yang ahli di bidang itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah jalan kedua. Upayakan memahami isinya. Hidupkan kajian-kajian agama. Hidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran asing di hati kita sendiri. Jangan sampai kita awam terhadap makna kandungan dan ajaran Al-Quran, sementara kita yakini bahwa dialah yang akan bisa membimbing kita menuju kebahagiaan sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti.
1: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga.
0: Jalan ketiga untuk berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca lalu berupaya memahami isinya, yang ketiga adalah mengamalkannya dalam kehidupan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Quran tidak akan membawa berkah kalau ajaran yang terkandung di dalamnya kita baca tapi kemudian kita injak-injak dalam praktek kehidupan. Quran mengatakan riba haram, tapi praktek kita dalam hidup malah senang betul kepada riba. Quran mengajarkan jagalah kesatuan persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Praktek yang kita lakukan malah centang perenang, malah saling bertolak belakang, malah kadang menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, ramai kita dengan kita. Lalu kelemahan pun menjadi kenyataan di mana-mana. Quran sekali lagi tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Tentang pengamalan Al-Quran ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengklasifikasi manusia dalam firman-Nya, ثُمَّ أَوْرَسْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya Allah, coba saja kita lihat ayat ini. Quran kitab pilihan, diberikan kepada umat pilihan, yaitu kita-kita ini. Lalu bagaimana umat pilihan ini setelah menerima Al-Quran? Terbagi dalam tiga kelompok besar. Pertama kata Allah, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran, kemudian zalim kepada dirinya sendiri. Artinya, hanya mulutnya saja yang menerima Al-Quran, tapi perbuatannya menginjak-injak Al-Quran. Orang semacam ini tidak zalim kepada Allah, tidak zalim kepada Rasulullah, tetapi orang semacam ini zalim kepada dirinya sendiri. Dia terima Quran dengan mulutnya, tapi dia injak-injak Quran dengan perbuatannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kelompok yang kedua, faminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu muqtasid. Muqtasid ini 50-50, ngambil jalan tengah. Ajaran Quran dipakai, ajaran setan dikerjain. Artinya juga perintah Quran oke, larangan Quran ho-oh. Saudara-saudara, malaikat bingung bagaimana montennya nih anak ini. Perintah Quran dikerjain, larangan Quran juga dikerjain. Ini muktasid. Nah, yang ideal adalah golongan yang ketiga, kata Allah. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada lagi yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba melaksanakannya, berlomba-lomba mengamalkan kebaikan, dan itu hanya bisa terjadi biiznillah, dengan izin dari Allah. Hidayah, saudara-saudara. Berapa banyak orang yang mengerti Quran tapi hidupnya jauh dari cahaya Quran? Berapa banyak orang yang ahli Quran tapi cahaya Quran tidak menerangi kehidupannya? Berapa banyak orang yang ahli hukum tapi bingung, bikin bingung masyarakat dengan fatwanya? Saudara-saudara kaum muslimin, kenapa bisa terjadi? Itu tidak ada hidayah, tidak biiznillah, tidak ada izin dari Allah. Maka bisa membaca Quran, alhamdulillah. Bisa memahaminya, kita bersyukur kehadirat Allah. Lebih penting dari itu, kita mohon hidayah agar bisa mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Mana yang lebih banyak di zaman kita sekarang ini? Kita bisa analisa. Ada yang menerima Quran hanya dengan mulutnya saja. Kalau ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Kiblatmu mana? Ka'bah. Saudaramu siapa? Umat Islam. Kitab sucimu apa? Quran. Kamu bisa baca? Enggak. Ya, kalau cuma tidak bisa baca, barangkali kadang-kadang Quran saja pun tidak punya. Ini yang ironi, ini yang menyedihkan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tanpa melaksanakan konsepsi Al-Quran di dalam kehidupan, maka kesenangan kita membacanya, pengertian kita tentang Al-Quran, barangkali tidak akan bisa berbuat terlalu banyak di dalam kehidupan. Maka sekarang ini sudah ada terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah, dalam bahasa Inggris, Belanda, bahkan Jerman, yang masih harus terus dan selalu ditingkatkan, terjemahan Quran di dalam kehidupan. Dengan kata lain, kita umat Islam menunggal dengan Quran kita. Jangan cuma jadi kebanggaan, Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Quran kitab suci, tidak ada yang bisa menandinginya. Qurannya, tapi umatnya, kadang-kadang kita ini jauh panggang daripada api. Kita bersyukur musabaqah tilawatil Quran dihidupkan dengan biaya bermiliar rupiah, sejak dari tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota, provinsi, sampai kepada tingkat nasional, untuk menanamkan kegemaran membaca Quran. Setelah itu, hendaknya diadakan peningkatan dengan upaya memahaminya, sehingga pada suatu saat boleh kita adakan musabaqah pengamalan Quran. Hadiahnya sudah langsung dari Allah sendiri. Ini yang kita perlu berlomba, berlomba mengamalkan ajaran Quran. Sabiqun bil khairat. Berlomba mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena Al-Quran ini dalam bentuknya yang umum kadang-kadang hanya menjelaskan suatu persoalan secara global, kita memerlukan tuntunan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya, Quran hanya mengajarkan aqimish shalah, dirikan solat. Caranya bagaimana? Tidak ada cara solat dalam Quran. Dari mana kita tahu cara solat? Dari sunnah. Itu sebabnya selain Al-Quran sebagai sumber utama, kita memerlukan sunnah. Bahwa solat pakai takbiratul ihram di Quran tidak ada. Bahwa solat pakai tahiyat dalam Quran tidak ada. Jadi kalau orang cuma Quran saja, tidak ada sunnah itu, ya bagaimana kita bisa solat? Quran cuma mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, laksanakan haji dan umrah karena Allah. Bagaimana manasik haji? Bagaimana cara sa'i? Bagaimana cara wukuf? Bagaimana cara melontar? Tidak ada dalam Quran. Yang memuat itu tidak lain sunnah. Untuk memahami Quran dan sunnah ini, kita memerlukan orang yang menguasai Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, kita perlu petunjuk kepada para ulama. Itu sebabnya Quran sendiri mengatakan, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu persoalan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Quran. Kembalikan kepada Rasul maksudnya kembalikan kepada Sunnah. Siapa yang mengerti Quran dan Sunnah? Para ulama yang kualitas ilmunya kita yakini, loyalitas dan kredibilitas serta integritas keislamannya bisa menjadi panutan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, kalau orang berkata langsung saja memahami Quran, sekarang kan sudah banyak terjemahannya, tidak usah lewat ulama-ulamaan. Saya tidak mencela, cuma agak mengkhawatirkan. Kalau dia memahami Quran cuma sekedar lewat terjemahannya saja, sangat mungkin jadi dia bisa salah paham. Kita memerlukan bantuan sunnah, kita memerlukan petunjuk para ulama yang menguasai di bidang itu. Kembalikan kepada Quran dan sunnah, artinya bertanya kepada orang yang memahami Quran dan sunnah. Loh, dengan begitu kan akan terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat sesuatu yang halal sepanjang tidak menyebabkan kita berpecah belah. Halal berbeda pendapat, asal diletakkan pada proporsinya. Apalagi kalau perbedaan pendapat itu cuma masalah teknis, bukan masalah prinsip. Kenapa tidak pulang saja kepada tuntunan Quran? Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami akan mengamalkan amalan yang kami yakini benarnya. Saudara persilakan mengamalkan amalan yang saudara yakini benarnya. Sama-sama punya alasan, sama-sama punya dalil. Tidak usah saling menyalahkan. Tidak usah saling mengklaim merasa yang paling benar, orang lain salah semua. Kemukakan argumen, jangan sentimen. Harus dengan semangat mencari kebenaran, bukan untuk mencapai kemenangan. Kalau sentimen lebih penting dari argumen, kalau kemenangan lebih diutamakan dari mencari kebenaran, yang berlaku kadang-kadang gengsi. Kalau sudah gengsi, yang bicara emosi. Kalau sudah emosi, istilah kita di kampung, ngambek. Gedean ilmunya sama ambeknya. Kadang-kadang, dah, saya kalau enggak jadi imam, enggak mau sembahyang di situ. Kalau enggak jadi imam, orang lain dianggapnya kagak sah sembahyangnya. Wah, pokoknya kalau enggak ngaji sama saya, Islamnya kurang benar. Mengklaim. Perbedaan pendapat wajar, halal, asal tidak menyebabkan kita berpecah belah. Dan sewajarnya kita lebih berusaha mencari titik pertemuan, memperbesar persamaan, dan bukan mengutak-ngutik perbedaan. Kadang-kadang inilah penyakit kita nih. Satu kunut, satu tidak sembahyang subuhnya, bisa RT. Satu usoli, satu tidak, bisa RW. Satu azan sekali, jumatan satu dua kali, bikin masjid lagi. Kenapa bukan persamaannya yang dicari? Kenapa justru perbedaannya yang diperbesar? Yang masalah macam ini sampai kiamat tidak pernah selesai. Kan lebih baik kalau kita ditanya orang, Pak, sholat subuh itu pakai kunut apa tidak sih? Kalau saya pakai. Kalau yang tidak pakai kunut bagaimana, Pak? Betul, kata yang tidak pakai. Jadi yang pakai kunut betul? Betul, karena saya pakai kunut. Yang tidak juga betul? Betul, kata yang tidak pakai. Kalau yang kunut betul, yang tidak kunut betul, lalu yang salah yang mana, Pak? Yang salah yang subuh enggak sembahyang. Lebih objektif, proyek garapannya ada, umat tidak berpecah belah. Ini yang konyol, kadang-kadang khutbah Jumat pakai membongkar khilafiyah, menghantam tahlil, menghantam kunut. Selesai sembahyang Jumat, apa yang terjadi? Umat resah, masyarakat gelisah, polemik timbul, masalah tidak terselesaikan. Orang jadi khotib itu raja dalam mimbar Jumat, siapa yang mau bantah dia? Kalau memang mau buka itu persoalan khilafiyah, buka dalam forum khusus, adakan pengajian, jelaskan masalahnya secara luas, mendasar. Jangan mengklaim dan memponis. Berikan kebebasan kepada umat untuk menilai. Masalahnya selesai, yang tidak puas bisa bertanya. Saudara-saudara, sudah lewat masanya kita meributkan soal itu. Sudah datang waktunya di mana kita lebih mementingkan dan membicarakan masalah-masalah yang lebih mendesak dihadapi oleh umat. Kemiskinan misalnya, kebodohan misalnya, keterbelakangan umpamanya, peluang untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita yang berotak cerdas tapi tidak punya kemampuan ekonomi umpamanya. Itu akan lebih objektif ketimbang kita membicarakan masalah-masalah yang sampai kiamat tidak akan pernah selesai, yang hanya akan menyebabkan kita menjadi lemah, persatuan koyak, solidaritas sosial lalu menurun, saling curiga menjadi tumbuh karenanya, dan pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa berbuat banyak. Untung kalau tidak menjadi tertawaan bagi orang yang berdiri di luar pagar.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, Al-Qur'an tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Oleh karenanya, untuk berimam kepada Qur'an ini, sekali lagi, pertama, tanamkan kegemaran membaca. Yang kedua, upayakan memahami isinya melalui bimbingan orang yang ahli bidang itu. Yang ketiga, amalkan sesuai dengan kemampuan. Sebab itu ada prinsip, kalau isi suatu hadis nampaknya bertentangan dengan otak, kesohihan hadis itu boleh diperiksa. Tapi kalau ayat Quran nampaknya bertentangan dengan otak, otaknya yang harus diperiksa. Jangan Qur'annya lalu disesuaikan dengan otak. Sebab kalau kita sudah berani berteori, ada ayat Qur'an yang tidak sesuai dengan keadaan. Ayat yang mana? Yang ini. Tahun depan tambah lagi. Tahun depan tambah lagi. Makin lama makin habis Al-Qur'an itu. Yang perlu diperbarui cara kita memahami Qur'an. Bukan dengan mengemukakan teori ayat Qur'an kehilangan relevansi. Cara kita memahami barangkali yang kurang relevan dalam situasi, dalam konteksnya dengan situasi dan kondisi. Jangan lupa, Al-Quran ini kan untuk semua umur. Dia bisa dipahami secara filosofis, dia bisa dipahami dengan kacamata orang awam. Tingkat kemampuan berpikir orang tidak semuanya sama. Kalau semua orang kita mau ajak berfilsafat, merenung dalam-dalam, menerawang tinggi-tinggi, ialah buat mereka yang terjangkau oleh perguruan tinggi. Tapi buat saudara-saudara kita, pedagang-pedagang kecil, petani di desa-desa terpencil, remaja-remaja yang jauh dari sentuhan teknologi canggih, sanggupkah mereka berpikir filosofis? Sementara mereka merupakan bagian terbesar dari kondisi umat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, oleh karenanya ditentang membaca, memahami dan mengamalkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sugesti. Beliau bersabda, "In aratum aisyas suada," apabila kamu menginginkan kehidupan yang bahagia, hidup seperti hidupnya orang-orang yang bahagia, dan tentu ini keinginan kita semua, wa mautas syuhada, dan menginginkan mati sebagai matinya para syuhada, para pahlawan pembela agama, orang yang mati syahid. Wah, ini sudah tidak duanya ini. Hidup mulia, mati syahid. Dapat dua-duanya.

0: keselamatan pada hari hasar, hari pengumpulan manusia di padang mahsyar. Wa dhilla yaumal harri, dan mendapat perlindungan dari Allah pada hari yang sangat panas. Wal huda minad dhalalah, dan mendapat petunjuk dari kesesatan. Ini keinginan semua orang. Kan yang kita cari apa sih? Hidup bahagia. Biar tidak kaya, asal bahagia sudah enak. Lalu apa lagi? Matinya sebagai syahid. Kemudian di hari pengumpulan nanti mendapat keselamatan. Lalu pada saat orang lain kepanasan, kita mendapat perlindungan. Kemudian orang lain kebingungan, kita mendapat petunjuk. Kalau ini yang diinginkan, kata Nabi, resepnya fa'adimu qira'atal Qur'an, maka lazimkan, biasakan olehmu membaca Qur'an. Tidak ada terlambat. Idealnya memang dari kecil, sebab lidah kalau sudah kaku berat. Disuruh baca innallaha laghaniyun hamid, lidahnya berat. Innallaha lampuniyun hamid, lampuniyun. Laghaniyun jadi lampuniyun. Lidah itu kalau sudah berat, ya memang berat. Disuruh baca ya bani Israel, lidahnya berat. Ya bini Israel. Jadi ya bini Israel. Saudara-saudara, idealnya memang dibiasakan dari kecil supaya lidah itu ringan. Kalau tidak, tidak ada istilah terlambat. Saya malu pak belajar alif-alifan udah gede. Ya jangan alif-alifan, alif beneran. Alif-alifan kapan bisanya? Alif beneran yang dipelajari. Tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah malu untuk belajar Al-Quran ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini sugesti untuk menanamkan kegemaran membaca. Lalu sugesti untuk memahaminya. Tentu banyak ayat, banyak hadis. Mengapa tidak diantara kamu sekelompok orang?
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: yang berangkat untuk memperdalam memahami agama. Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Di tengah kelompok orang yang berangkat belajar teknologi canggih, di tengah grup orang yang mendalami ekonomi, di tengah kelompok orang yang membidangi hukum, di tengah kelompok orang yang sibuk meneliti ilmu-ilmu kedokteran, mengapa tidak ada kelompok orang yang secara takhasus liyatafaqahu fid-din, mendalami agama ini, mendalami Quran ini? Harus ada. Lalu sugesti untuk mengamalkan Al-Quran kelihatan dari peringatan Allah yang kita bisa temukan pada surah Thaha ayat 124 sampai dengan 127. Wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, dia terima Al-Quran, dia imani Quran, tapi dia berpaling dari ajarannya, dia injak-injak apa yang seharusnya dia amalkan, dia perturutkan hawa nafsunya, maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan diberikan satu penghidupan yang sempit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diberikan hidup yang sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun luasnya rumah, sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun banyaknya harta, sumpek. Kalau sudah hidup ini terasa sempit, bagaimanapun luasnya pergaulan, tidak ada tempat kita bertanya, melarikan persoalan, membagi rasa. Siapa yang berpaling dari Quran, dia akan diberikan penghidupan yang sempit. Bukan dagangnya tidak untung, bukan kerjanya tidak digaji, tapi kesempitan hati. Lebih bahaya loh dari kesempitan ekonomi. Itu di dunia. Di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Ya Allah, ya Rasul, padahal ke akhirat kita baru tumben. Sekali ke akhirat buta. Masya Allah. Di tempat kita lahir saja, kalau tadinya kita melihat, tahu-tahu menjadi buta, kita bingung. Padahal jalan sudah pernah kita lihat, arah sudah pernah kita tahu. Bagaimana di padang mahsyar nanti? Kemana jalan yang akan ditempuh? Kepada siapa kita hendak bertanya? Mana teman, mana istri, mana anak? Buta pula kita. Satu kesengsaraan yang merupakan puncak kesengsaraan. Dikala itu orang yang semacam tadi protes, Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa hari ini saya dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal ketika di dunia dulu saya melihat, saya menyaksikan gunung yang menjulang tinggi ke angkasa, saya melihat lautan yang luas terhampar biru membentang, saya saksikan luas tanah, sawah luas menguning, saya saksikan keindahan alam. Di dunia saya melihat, Allah, kenapa sekarang saya dikumpulkan dalam keadaan begini? Protes dia, tidak terima dia. Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kata Allah, begitulah memang. Dahulunya waktu di dunia telah datang ayat-ayat kami kepadamu, telah turun Al-Quran, telah datang agama, fanasitaha, tapi kamu lupakan dia, kamu lupakan Quran, kamu lupakan Islam. Datang ayat, turun Quran, turun agama, kamu belaga pilon, kamu belaga enggak tahu. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini pun begitulah kamu dilupakan, sebagaimana dulu waktu di dunia kamu telah melupakan ayat-ayatku, melupakan kitabku, melupakan ajaran-ajaranku. Hari ini kamu pun dilupakan. Seolah-olah Tuhan cuma enggak bilang, mereka protes, Tuhan, kenapa saya buta padahal di dunia saya ngelihat? Kata Tuhan, kalau bahasa kita, lo rasain. Lo sih, kenapa dulu di dunia pura-pura enggak lihat? Kenapa waktu di dunia pura-pura enggak tahu? Kenapa waktu di dunia kamu lupakan Quran? Maka hari ini pun engkau kami lupakan. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. Demikianlah kami membalas orang yang berlebih-lebihan, orang yang melampaui batas dan tidak mau beriman kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sungguh siksa akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Siksa dunia mungkin kelaparan, kekurangan ekonomi, kekurangan pakaian, tapi berapa hari paling lama seumur manusia? 70 tahun umur kita, ya paling lama sebegitulah. Tapi siksa akhirat, kesengsaraan akhirat, kesengsaraan neraka, asyaddu wa abqa, lebih dahsyat dan lebih kekal. Di zaman sekarang orang bukan cuma berbuat potong kompas, berpikir pun potong kompas, berpikir pun ngambil jalan pintas. Dia lebih memilih kesenangan yang sedikit dengan mengorbankan kesenangan yang abadi. Dia mengejar surga yang sebentar dengan menghancurkan surga yang kekal. Dicarinya surga dunia, hidup cukup, rumah bagus, makan bagus, pakaian bagus, istri bagus, dengan menghalalkan segala macam cara, berpaling daripada kehidupan agama, lalu menginjak-injak Al-Quranul Karim. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai dimasukkan dalam kelompok yang di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di sini kita terkesan dengan apa yang dikatakan Syed Muhammad Abduh, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Kebesaran Islam kadang-kadang tertutup oleh tingkah laku umat Islam sendiri. Keluhuran dan kesempurnaan Al-Quran tertutup oleh kebodohan umat Islam. Sedangkan untuk mengungkapkan rahasia Al-Quran ini diperlukan keahlian yang kompleks. Saudara yang di fakultas teknik belajar teknologi, ungkap buka rahasia Quran di bidang teknologi. Saudara yang di bidang kedokteran, ungkap buka rahasia Al-Quran di bidang kedokteran. Saudara yang ahli geologi, pelajari struktur kulit bumi dengan mengungkap rahasia Al-Quran. Sehingga pengkajian kita tentang teknologi, pengkajian kita tentang angkasa luar, pengkajian kita tentang anatomi manusia akan berakhir kepada subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak satu pun yang engkau ciptakan ini sia-sia. Perut bumi mengandung minyak, timah, kekayaan yang berharga untuk manusia. Mempelajari angkasa luar bisa memahami musim dan menyelamatkan manusia. Mempelajari rimba belantara, teknologi canggih, akhirnya akan memperkuat nilai-nilai iman, menerjemahkan ajaran Quran lewat disiplin ilmu yang kita kuasai masing-masing, untuk kemudian bekerja sama bahu-membahu dalam rangka mengimani Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengawal keluhuran Al-Quranul Karim yang atas dasar tuntunannya kita hidup, untuknya kita berjuang, dan dalam bimbingannya kita ingin kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berimam kepada Al-Quran, menjadikannya sebagai pedoman utama di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluar.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, nuju sarang pribados, kerasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos usum.
2: Tos usuman ya, mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dieu we lah kitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon, siap sabra botol teteh?
3: Atau siap 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kalau mawi kawit jantan kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana kana sirah teh liur. Jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan mapah gak kedah ngangotongkat peh gitu. Jantan bingung aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan bae dipayang gitu pami taya pun lancuk dipayang kunu sanes tah gitu. Jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geus ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Leng pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun
0: teh sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah karena ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kawitu mah aduh nyeri.

0: ai na tadi juda mah hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun satarasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
1: amin bisa nih ibu ibu kitu tos ka mana wae ibu bak obat ieu teh tos nganggo naon wae
0: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang
1: ah berada nuju
0: nyeri mung dada ieu janten ieu tah kawin mabar ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyari teuing ayan dari nama sakedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
1: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS
0: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sapertos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alpa propolis mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya
1: nuhun pisan ka kasaksian ti ibu odah nuhun pisan kasaksianannya bunya ibu sing damang terasnya ibu
0: amin pidua ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu
1: amin alhamdulillah nuhun pisan kasaksian ti ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapa saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya probihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser tah sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya probihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal probihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah. Ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh kitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan ayeuna mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tersap-tersap cinta ya.
2: Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Kita sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak ayat probihan?
2: Di dinten ka tilu oge.
1: Mohon.
2: Terus ayat probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ka tilu. Alhamdulillah. Terus karaos probihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teh acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng Ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten aja nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ka iya, ka puskesmas, gitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atuh we, ka perobihan nama aya nuju ngaleueuh we. Data damang, upami tos ngaleueuh teh nyakit deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Mungkin karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu cingkol nyut teuing aya nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur perobihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat kami sareng Ibu Oca, yeuh. Mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak?
1: Ya, Kampung Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Hayo kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitas jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abis itu diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya itu pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewod no dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada itu asok mah nyeri. Kuma asok finish ngewod gitu itu dada.
0: Yeah,
1: dada di punggung kita itu. Terus gitu. Gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya.
1: Oh, engap.
0: Nah, terus bapak ayeuna tos sabarahalami pak ya panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh, benar lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: masjid. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur imah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi iya nya. Mentak abdi meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tos seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus seberapa botol di Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleus tilu botol
1: deui nya.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji ta. Langsung aya-aya proba. Ya, imangot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
0: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perobihan Pak Oming.
1: Perobihan.
0: Alhamdulillah kok kitu Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis

0: si teh tinggu jalpret sarang yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat alfaporis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tetanggi alhamdulillah katengalian ku tetangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ini kan jadi sawah ya teh gitu alhamdulillah janten ayah nama sabotol abdi ge istilahna mah ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu alfaporis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun Pak?
0: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sateacana dilandongan ku jamu tetes alfaporis. Bapak kantos ka mana wae?
0: Sering kak meser obat herbal teras ya kak disuntik gitu kak medis kak klinik kak mesti kak kuningan itu diperios gitu tapi dah gaya perobihan musa sekedap gitu.
1: Mohon bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon pak?
0: Tenten obat alfaporis
1: paparja uninga jamu tetes alfaporis di mantan pak
0: di radio Cadongeng wayang pancada sebandinten wayang siang bengit ayah bewayang gitu
1: alhamdulillah
0: dan bukuhan jiwa dalang resep kena wayang teh
1: alhamdulillah paparja ayah pesen teh kanu sanes kanu mana mungkin ayah dan ajuk istiar pajawatna sepertas bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
0: Ya ka tetangi ka warga golongan kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama sok kunang itek ayeuna mah henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ka tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfaporis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar nya.
0: Amin amin amin
1: mudah-mudahan. Atur nuhun Pak. Assalamualaikum.
2: Jamu tetes alfaporis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di Jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipidedeh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atawa napi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja alpa propolis, pasti penyakitnya pergi terkikis oleh alpa propolis yang khasiatnya realistis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-47. Wirujeng ngadangukeun sora.

0: hayang sumbi nunjuk ke belah wetan. Gebeg. Sang kuryang rewas ngadenge kitu teh. Red kata belah wetan nyawe ayanu hibar lir pajar. Hawar-hawar sora hayam jago kongkorongo patemalan. Sora risung tingkalentung. Di wetan kayaan semu bodas sidik pisan kawas pajar anu nyingrai kenalang sepeting. Beda jeung kaayaan di kidul jeung di kulon anu poek mongkleng ngebuta rajin. Puguh we sang kuryang kerung. Sang kuryang istuning bingung jeung kerung manehna ngarasa heran. Nah bener eta teh pajar moal nya aya pajar bijil memeh waktuna. Apana sang kuryang apal pisan kana pajar anu asli sabab salila likuran taun leumpang maju ka belah wetan. Mudag-mudaga cahaya pajar nyamperkeun tempat bijilna sang surya alias panon poe. Putri, mustahil.
1: Naon mustahil?
0: Mustahil. Mustahil piraku bijil pajar wayah kieu. Ayeuna teh peuting kene. Hah? Peuting kene. Sagayuh ka jam 1 peuting. Peuting kene ayeuna teh. Piraku geus bijil pajar. Teu mungkin teu kaharti, teu kaharti, teu kaharti. Cek sang kuryang paling ngaceng tenang tuh.
1: Tapi coba titenan. Titenan ku anjeun sang kuryang. Titenan, titenan, titenan. Anu ngadingding hibar di wetan. Nah teu cukup pikeun dijadikeun bukti yen pagawean anjeun gagal. Teu cukup. Teu cukup sang kuryang.
0: Sang kuryang tenemalan. Bang kena baget amek. Nanakeun anu amek. Anak amek pisan. Sang kuryang amek hanyelu bakegel dina hatena. Tidalila pengetna keneuk lir peusi atak peuleum kuntu kekerot panon molotot leungit sakabeh pangharepanana leungit ilang sirna pangharepan manehanana ilang musnah cita-citana ningali kitu kaayaan matuh ningali kaayaan kitu kaayaan alam di belah wetan geus aya nu hibar caang pagawean teu angeus kapeulaan ku datangna pajar. Ras inget kena janji kemari. Ras inget kena impian jeng cita-cita na anu geus kabayangkeun ti kemari. Yen isukan manehna baris lalayaran paduduaan di tengah sagara. Mana temen nikmat na siga nama. Mana temen bunga na keur manehanana. Bisa ngagedengkeun putri anu keulis taning widadari. Putri tikahyangan anu ngaran Arumsari. Tapi eta kabeh ayeuna sirna. Ti aya pangharepan. Atuh puguh sang kuryang ngemang wera amek ka bina-bina. Waduh. Kurang ajar. Setan. Hese capek teu kapake. Sapeuting ceput aing digawe. Ngabendung Citarum nyeun parahu kari-kari pahbeulaan ku piceuna pajar. Setan alas. Kurang ajar setan. Bah. Sang kuryang geus teu bisa ngapendung amarahna. Kelong. Palabot-palabot dialungkeun. Ah. Urang ajar yeuh. Hep. Gila. Setan. Wah. Wah. Ah. Palabot-palabot dialungkeun. Teng. Picil tina cor palahu anu keur dipigawe. Asa-asa. Heat. Celobet palahu ditajong kalayang palahu anu can anges ngapung kacomantara ngalayang di awang-awang ditajong ku sang kuryang anu keur meujeuhna amara. Setan kurang ajar. Hup. Setan palahu aing can anges hiat. Palahu ngalayang ka kaler ngaliwatan omak sagara anu umbal-umbalan. Cayeuna masih keneh ngarayap naek beki luhur beki luhur. Teu geus dilila rieug jagat eundeur kawas dinagkeun ku lini. Palahu meunang sang kuryang teh ragrag deui niban lemah. kadenge sorak na ngejeger tarik jagat ener gunjang ganji. Palahu anu can anges hiunan sang kuryang lagrak na nangkub terus nangkub mual ayak anu sanggup ngisir gendui. Salawas na eta palahu teh bakal nangkub tepi ka akhir jaman. Arida yang sumi nenyo anak na amek-amekan teu ngomong. Cicing bari nangkep harigu. Nyaksi anu keur ngumar amarah ngabudal badilkeun ka jengkelna. Sedengkeun sang kuryang kacida gregeteunana. Amek anu lain lumayan. Teteh nyidak hahaok nyentak nyarekan ka sahabae. Malah raja siluman anu dipentahan tulungna harita dicarekan laklak dasar disebutkeun jalir cangci teu pecus kitu-kitu acan. Raja siluman rewas tapi buru-buru datang ka sang kuryang madep bari pok ngomong. Sedan alas kurang ajar sih ha. Teu beunang dipake sobas ya. Aing kurang kumaha ngapantu si lain kabeh. Raja siluman, raja barakasakan, raja cin kabeh. Jangan heeh siap barang gawe teh. Kurang ajar setan. Hah? Naon siap barang ngeus-ngeusan siap cicing siap kurang ajar. Setan. Ampun. Wah, kau yang sopuhan. Ditenggelan iba bukan eta. Make ilmu-ilmu anu kakuatan sang kuryang. Hei, sang kuryang, naon jadan sia? Ulah ngalajur nafsu ngumar amarah. Ulah nyarekan ka sahabat anjin. Anjin kudu waspada sang kuryang. Anjin kudu muka panon aduh. Muka panon. Awas kenau nugus kejadian. Bener aing ogenges awas kurang ajar setan. Setan sia ah. Kaulah ngeus awas panon aing. Nah, ieuh peuting keneh ieu. Ngeus datang pajar. Heran aing, ha. Lain seuri kurang ajar sia.
2: Kang.
0: Aya naon jadi?
2: Karunya ada urang dicarekan sareng ku sang kuryang. Aya naonnya?
0: Ieu apan? Geus dek beurang.
2: Aduh, karunya teuingnya. Aduh kaborangan meureun kitu mah.
0: Teuing teu apa ieu teh. Urang tanyakeun ka raja burang, antepkeun kumaha.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sarang saha namina teh?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, mun bagina coba teh Ibu Idanya. Di mana lingga teh, Bu?
5: Di Sumber Agung, Waluran.
4: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
5: Lambung sareng radang paru-paru.
4: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
5: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
5: Karaosna dina dada rocop.
4: Di dada terada rocop nya.
5: Mohon.
4: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
5: Opat sasihan
4: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
5: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
4: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
5: Mohon.
4: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku ibu waktu ngeliat harita.
5: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karaos na gitu.
4: Reaksi na.
5: Reaksi na.
4: Kumaha tak kena salira tuh.
5: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
4: Mohon.
5: Perih na aya.
4: Terus.
5: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
4: Rada ngirangan.
5: Mohon.
4: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkeun nya.
5: Mohon.
4: Tah ayeuna kumaha tanu karaosku Ibu ayeuna tah?
5: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
4: majeng
5: gitu.
4: Kasehatna.
5: Alhamdulillah.
4: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
5: Mohon.
4: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
5: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru
4: cobian
5: kangge Pian we ku ngaleut alfa folklorit.
4: Nah, tenun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Cek muhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana cek?
3: Kata cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena siga ayah nunghalang gitu teh, naso canate. Janten awas canate kirang jelas.
4: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Iya cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cek.
4: Tetes mata, tes ma, ini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
3: Wah, geningan seik kasihan mah cek. Kumaha cara pemakaiana cek?
4: Gampil pisan cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali cek.
3: Oh gitu, aman ya teh cek?
4: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kedaksa ulah ngalajur nafsu kumar amar, ulah nyarekan ka sahabat anjir. Anjen kudu waspada sang kuriang, anjen kudu muka panon atuh, muka panon, awas kenaun nugus kajadian. Bener aing oge geus awas kurang ajar setan. Setan sia ah. Kaula geus awas panon aing. Nah, ieu peuting keneh ieu. Geus datang pajar. Heran aing ha. Lain sia dikurang ajar sia.
1: Sakang, sakang.
2: Aya naon Ki Adi?
1: Karunya aja urang dicarekan sakang ku sang kuriang. Ayah naonnya?
2: Iya, apaan? Besdek berang.
1: Aduh, karunya tuingnya. Aduh, kaborangan ngomong gitu mah.
2: Tuing gak apa aja deh. Kurang kainakan ke raja kurang, antepun, kumah.
0: Ya, sang kuriang. Kaulah sawage raja siduman raja jin. Kaulah pandang jadi rejangji. Kaulah mustahil mun teu bisa ngabuktikeun pagawean anu geus dijanjikeun. Teu bisa kaulah ngalanggar janji. Bisi anjeun teu nyaho. Lain kaulah anu goreng gawe. Tapi anjeun beunang katipu sang kuriang. Beunang katipu ka bobodo. Ayeuna teh can waktuna bijil pajar. Dan waktu na bijil pajar keun bae aing disiksa ku anjeun oge raja sang kuriang. Raja anom pirajaeun. Tapi anjeun ulah kabobodo tenjo ka samaran tinggal ulah katipu sang kuriang. Heh. Dan mangsana datang beurang sang kuriang. Kitu ceuk raja siluman anu terumasa jadi janggi. Kurang ajar. Buktina pagawean can anges nu digarawe geus parandok kurang ajar. Ka mana barar sia? Ukur aya cucung ieu yeuh, ukur duaan. Nu lain ka manana? Kurang ajar sia. Setan hap, dia asup akhirnya.
2: Aduh. Gua itu sang kuriang. Tingali atuh anak buah kaula oge sarua katipu sang kuriang.
0: Nah dari cara ku sia tuh
2: sarua katipu sang kuriang. Tapi kaula jeung sabarad-barad lain haradina jadi rindangji. Parana oge anggota-anggota anak buah kami oge puguh bela satia. Jeung taat kana paraturan. Tapi tingali kahirupan kuring makula makabeh siduman dina unggal peuti. Di mana geus datang biji lepajar geus reang hayam jago kongkorongok maranehna parasti pasti bari ka nagarana sewang-sewang. Dan itu perjanjianan di alam kami ma alam kaula ma alam siduman barakasakan. Dari lamun peuting jadi beurang mun beurang jadi peuting. Ayeuna mah ulah nyalahkeun anak buah kaula. Jangan anu geus nipu ka anjeun. Saha? Saha? Saha saha anu geus nipu ka aing? Saha anu geus nipu ka aing sia? Kale ulah sok macem-macem sia siluman. Anu geus nipu ka anjeun teh eta putri. Putri anu dipikah hayang ku anjeun. Manehna geus mabarekeun boe rarang di beulah wetan. Tingali ini ayeuna di beulah kulon pan masih keneh peuting poek ngompleng buta rata. Manya di beulah wetan ukur sakitu-kituna. Gibar caa tingali ku anjeun sang kuriang. Gepeg sang kuriang reuwas kirak marik breh dayang sumbi masih keneh nangtung dina tempatna. Bani melongka sang kuriang
0: sorot panona dayang sumbi kawas anu mupuas bari ngancunan. Sameme sang kuriang nanya dayang sumbi ngelaan.
1: Ayeuna geus cenuk waktu ningang mangsa sang kuriang ngiti wanci anu mustari. Anjeun kudu deku, anjeun kudu deku, kudu deku, kudu deku. Sumembah sungkem kana jadi indung. Hiji anak wajib hormat ka indungna. Mana komo anu geus likuran taun bapisa.
0: Sangeunah nangomong teh kurang ajar. Saha nu rek daek sumujud ka anjeun tukang tipu? Tukang tipu sia. Kaula teu percaya. Anjeun lain indung aing. Anjeun lain ibu dayang sumbi lain. Teu percaya aing yen anjeun indung kaula, teu percaya. Mustahil. Mustahil mun anu kawasa hianat. Mustahil mun anu pangeran hianat. Mustahil aya pajar wayah kieu. Lantaran geus ditetepkeun aturanana. Pajar teh datangna dina waktu deka subuh nakeun. Tapi ayeuna masih tengah peuting geus datang pajar. Teu mungkin. Anjeun anu tukang tipu. Hayo putih gelisia, tukang tipu kain, ha? Mustahil lamun pangeran hianat ka manusia. Mustahil aya pajar wayah kieu. Eta putri kurang ajar sedana. Anu hibar di wetan lain pajar, lain-lain pajar, lain pajar, lain pajar, lain pajar. Eta putri.
1: Kula lain putri. Kula dayang sumbi inung anjeun.
0: Lain. Kekeh aing da percaya. Anjeun putri tukang tipu kurang ajar. Jeuk sang kuriang pari kekerot nahan amarah.
1: Pilaku. Pilaku panon anjeun geus power. Panon ngora-ngora kudu leuwih awas. Kaula anu geus kolot. Leuwih awas. Leuwih awas kaula. Nah anjeun ngora-ngora masih kere power. Bukakeun panon batin anjeun. Cenah anjeun teh jago. Nah poho. Nah lamur. Yeuh, kuring teh inung anjeun.
0: Dayang sumbi mencereng, sang kuriang nemal rikat. Naon? Panon kaula teu awas. Hah? Teu awas cek anjeun.
1: Bener. Panon maneh sang kuriang. Panon maneh lamur. Panon pelotot teu menyo.
0: Aduh. Kelo putri. Likuran taun kaula ngalalana. Lumara. Ungal poe lempang maju kawetan. Salawas nama pagdatangna pajar di kuran tahun iya kaula teh. Jadi kaula apal kana rupa pajar anu asli. Kaula bisa ngabedakeun mana anu asli jeung anu mana anu palsu. Kahiji eta. Kaduana. Kaula salawasna lempang maju kawetan. Salila di kuran tahun. Anu tujuanana supaya ulah balik deka urut. Jadi mustahil mun kaula balik ke tempat asal, ka tempat lahirna kaula. Moal mungkin. Mustahil mun bisa tepung deui jeung indung. Kulantaran kitu. Ulah sakali-kali deui ngaku anak ka kaula, sabab anjeun lain indung kaula. Anjeun teh pibojoeun kaula putri. Ngahaja anjeun putri anu geulis taning widadari diturunkeun ti kahyangan teuing putri saha teuing putri raja nu mana anjeun teh nu ngahaja nyamunikeun diri di tempat nu suni putri eta putri Arumsari. Putri Arumsari. Nah, anjeun nolak kana pabentak kaula. Padahal kaula ayeuna geus ngalaksanakeun pamentaan jeung putri. Tapi anjeun. Anjeun geus ngalaksanakeun, ngalaksanakeun. Tipu daya ka kaula.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya Mi nya.
5: Ya.
4: Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya Mi nya.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Ya.
4: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
5: 8 sasi. Nang penterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
4: Oh, ngawartosan.
5: Nanti gambian ka dieu alhamdulillah.
4: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sareng
5: rematik ieu
4: teh. Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
5: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
4: Padaharan teh panas angin teh nya.
5: Panas ieu teh.
4: Oh, jadi ngabatu panginten nya ngabata.
5: Batunya.
4: Laras-laras. Opami rematik mah?
5: Nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
4: Dorong kujutan panginten nya.
5: Nya. Oh. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
4: Mohon, sabaraha lami eta nuju? Aran nya teh 8 sasi.
5: Ah, iya teh malah lami nya 8 sasi.
4: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
5: Nah.
4: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tah?
5: Raos we.
4: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dinten teh teu aya acana nya.
5: Nya.
4: Leungit cenah nya ka babu teh nya. Nya,
5: kamana meni eta teh karaos teh.
4: Oh, dah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten bugan
5: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karejuan
4: mohon.
5: Asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
4: leres teh sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
5: alhamdulillah ieu
4: teh sabaraha kali sa dinten ngaleut teh teh
5: 3 kali kamari mah
4: tetep
5: ieu teh teh ayeuna mah eta tos meningan
4: alhamdulillah mohon. Sabaraha tetes ngaleut teh kamari?
5: 3-6 tetes kini sedintennya.
4: Oh.
5: Sekali ngaleut.
4: Genep tetes.
5: Genep tetes.
4: 3 kali pangintennya?
5: Iya.
4: 3 kali?
5: 3 kali.
4: Oh, berarti.
5: Mami sare.
4: Berarti 18 tetesnya sedinten.
5: Enjing-enjing gitu.
4: Mohon. Haturuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
5: Amin.
4: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
10: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
11: 102,4 FM Radio Peace.
12: Radio Peace.
11: Sahabat sehat, keluar.

0: 좀 사람 이런 것도
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
4: Saya dengan Bapak Junaidin.
3: Bapak Junaidin?
4: Iya.
3: Alamatnya?
4: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
3: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
4: Yang kedua
3: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
4: Untuk ibu saya.
3: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
4: Ibu Darsi.
3: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
4: Umurnya 64.
3: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
4: Tinggalnya di sebelah.
3: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
4: Matanya perih, gatal dan berair.
3: Oh, berair, merah.
4: Merah ya.
3: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
4: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
3: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
4: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
3: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
4: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
3: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
4: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
3: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
4: Amin.
3: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace FM.

0: yang geus teu kuat nahan amarah hatena panas teh nyewanana ting purinya amek cengkel gergeteun tapi oge panasaran hayang ngarangkul Dayang Sumi rasakeun sia putri hap hiat gajreng sang kudang luncat rek nubruk Dayang Sumbi tapi berengbeng Dayang Sumbi lompat deh kemana anjen ha kemana anjen putri di udaguai ha berecet lompat sakilat angin harita teh Dayang Sumbi
1: sang kudang udah kami sang kudang ayo udah sang kudang ayo namun angin dalaki langit lalang jaga sang kudang
0: rasakan sia kurang ajar putri hiat hiat hiat hiat hiat hiat gajeng luncat rek nubuk Dayang Sumbi tapi penengbeng Dayang Sumbi lompat sang kudang udak bari sesumar nudi udak terus mengpengan dihayangan pantal kulit najan tepi kaira habai oke tetep rek ngabela diri Dayang Sumbi teh dapuguh atuh indungna eta teh Dayang Sumbi ngarek ngabela diri ngajaga kehormatan anak nya akhirna anak jeung indung sedih udak sang kuriang anu gagah sakti awakna jangkung gede sembada mudak-mudak Dayang Sumbi anu awakna leutik pangawakanna awewe desa imang memang anu saurang udag ka jurung ku hawa nafsu anu saurang lompat ngabelaan kahormatanana nu lompat pating berecet berilingan basisir danau anu karek jadi nyorang cungkrang anu lungkawing ngaliwatan ombak anu umpal-umpalan leuweung aguruh cai seah angin tarik sasatoan anu kalapur nyalametkeun diri masih keneh kadengeran
1: Udang sang kuriang
0: di kemana lompat lompat karena ujung langit ke lakakan naga di udang sia putri ayo putri Adem Sari ayo sia
1: iya udang sia
0: aduh iya Benang putri dekam nanti rumpat nak putri lain gini imah jadi kemang aduh lain putri anu gelis putri itu jeung kitu antara Dayang Sumbi di udak-udak kusang kuriang hai putih gelis najan lompat kena lak-lakan naga najan kabur ke tungtung langit ku kaula moal burung diperik di udag rasakeun pasti peunang hian
1: sang kuriang
0: putri Arom Sari wah awas rasakeun bakal peunang kurang ajar bakal peunang hayo
1: sang kuriang
0: putri anu gelis awas awas dek lompat kemana aja ha cek sang kuriang terus lompat mudak Dayang Sumbi itu jeung kitu berang peting sora isuk teu aya redehna sang kuriang mudak indungna hayang laksana niatna hayang kahontal cita-citana nusidih udak terus langsung gaya erena terus-terusan tepi ke akhir zaman. Ugaling carita parahu nu ditajong lag-lag niban lemah datang nanangkub awal akhir jadi gunung disebut gunung Tangkuban Parahu. Tunggulna awal akhir jadi gunung disebut gunung atau bukit tunggul hiji deui. Rang-rang atawa dahan-dahan kai sesanyian parahu awal akhir jadi gunung disebut Gunung Burangrang. Cek ujaring carita, bendungan robah jadi ngaran Bandung, hiji kota di danau anu geus garing. Lantaran cina saat leuweung hideung nu tadina panonoban satogalak badak maung ora jeung rea-rea deui. Kiwari geus heurin ku tangtung Bandung teh jadi kota kembang kareueus urang Sunda terus mekar terus ngalegaan terus maju teureun-eureun bajoang demi ngudag cita-citana. Sumanget sang kuriang, sumanget layang Sumbi, muga-muga kawariskeun ka para pamuda mangsa kiwari. Cagtuna carita sang kuriang kaberangan tamat dugi ka dieu. Pihatur dina nyusun ieu carita, carita nu dicaritakeun deui hapunten anu kasuhun boh bilih seueur kalelepatan, kaleluputan tina sagalarupina anu nyusun sadar yen ieu susunan tebih tina utami anggang tina sampurna hapunten anu kasuhun kasadayana. Rupi nama Caryo sang kuliang keberangan hasil karya Kileksa dihaturkeun kubah damis tamat dugi ka dieu. Insyaallah urang patepang deui dina sanes waktos. Bah damis anu ngadongengkeun ieu carios sejanyungkeun dihapunten anu kasuhun dina naon hal kakirangan kagantunganana ngada tawakuk dina hal kalepatanana. Hatur nuhun, budi jeung kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi

Hanya kalpisan baraya waktos naparantos tenya kapan deuingnya. Rupina dongeng Sunda dina jajar cario Sang Kuryang Kaburangan karangan Ki Leuksa tutas tamat dugi ka dieu. Abah Dami sareng pangarang ieu carios ngaturkeun nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Kalayan nada siapun teu anu kasuhun cenah kakirangan sareng kalepatanana. Insyaallah Bah Damis baris nepangan baraya sedayana dina carios-carios anu sanesna. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sapua.
1: Purwa hartosipun wiwitan
0: Tara.
1: Tara iyo kraton. Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih. Kejabit ti salebeting pagelaran Jawi kraton nagara Astinapura.
0: Ya ingkang.
1: Nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kertalan laharja. Ingkang dados nalendra dututulu dutuloro. Angin sewiji-wiji nahingi aju jeluk Prabu Kresna Dipayana utawi Prabu Abiyasa.
0: Oh, ya ingkang.
1: Remagan kliyan ingkang

salaku ulut suku nutangtu sami ngantos kena dawuh Nalendra, sami ngantos kena dawuh Nalendra. Tungkul hamari kludat nyembah nerimang sabda ajrih ningali pamor Nalendra Prabu Abiasa.

0: Sang Nalendra aja juluk Prabu Abiyasa utawi Prabu Kresna Dipayana. Ngahaja ngahaturanan lingih putra panengah kekasihipun Raden Panu. Kawuhipun Semar Badranaya. Wuniraha ngandika kawedaling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Buah hati kemang soca mustika kula di pawenangan anu payus dipi agul kalayan dipireus Pandu iap kadie kaharep kasep.
0: Tepi nodamel putra dalem Pandu nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semasungkem kuhunyuk panjenengan pangresna Rahmat Dewaji.
1: Ditarima kasep.
2: Tugeni. Enak.
1: Pujastuti hidup tening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun diing mastaka.
0: Atur nuhun. Kalih nati eta aya pikeresah naon purwapan jenengan Rahmat Dewaji keresah nimalan.
1: Kehula.
2: Dah.
1: Kaharep kakang Semar.
0: Kaharep kang.
2: Kapayun sepuh.

0: kana pembagi kalayan nyuwun katampi semah pangabaktos kuhunyuk panjenengan Gusti Prabu.
1: Ditarima kakang semah.
0: Kalih nanti etak ala lajrih temenan isim abiti yang ada papak laran.
2: Pilih kira ngetata kira ngetiti duduga priyoga colokok serang saja bina.
0: Maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sacarana. Pilih ayah cara nuka tanak di desa nuka bantun di kampung nuka jingjing di pakemitan. Pilih desa pangodos sarang mamanahan.
1: Maklum anu disuhunkun kalayan yete ayah pikir saya naon ala lajrih temenan jisim abdi nampi pangangkin. Kawuh ye tuang putra juragan panu asli.

0: ya pikir sanaun Rahmat Dewa Ji
1: tansah di ajeng-ajeng nun
2: Sofiu
0: minta disaksian Kakang Semar sumungun mangga
1: disaksian ku sampeun rupina
0: ka mana si Cepot Dawala aya di luar
1: ada nuju kitu wek ngobrol
0: lain cenah ka dieu atuh antong nuntong maklum si eta mah maklum
1: alah sok sagala
0: sarekeun si eta mah sareng sok sagala diomongkeun
1: nya di ditu we jeung Pak Haji Sidik
0: bilih kaleuwihan ditu we sareng sobatna Pak Haji Sidik
1: keur ngawangkong
0: mah. Biasa sia teh mah keur ngolok kopi teh teh.
1: Ada eta teh.
3: Saha teh wah.
0: Ka Ibu Haji Nining.
1: Da kadinya sobatna weh.
0: Kieu Kakang Semar sumuhun oge panu Dewanata. Tapi noda mah kaula nun Rahmat Dewa Ji. Da puguh dek nyalukan anak nu panggede na apa meureun da puguh teu nenyo matana ti mimiti lahir nu kadua anjeun panu nu katilu widura anu ayeuna keur masantren
1: kantenan
0: leres kaula nu ta hidep sasat anu jadi gambaran kahareup pikeun neruskeun ieu nagara hidup anu baka neruskeun perjuangan anu jadi kolot nu matak di jurung-jurung tidak lemut pikeun masantren teh naon nalungan pangabisa pigesaneun hidup jadi ais pangampih di ieu nagara nyaeta sing bener-bener jadi pamimpin anu guna aya mangpaatna turta bersih oge berwibawa di mana nyangking kalunguhan gumanti aji di ieu nagara teh tangtuna oge bakal dituntut konsekuensi anjeun selaku ais pangampih di ieu nagara timalan
1: kantenan
0: sokomo anu disinghareupan jaman kiwari teh masyarakat geus kritis apresiasi nagus beda tangtuna oge pikeunjing hareupan ieu tangtangan anu bakal datang jeung ayeuna teh tetep urang teh kudu ditunjang ku pendidikan anu leuwih luhur wawasan anu leuwih luas cita-cita amanya eta ngabutuhkeun sumber daya manusia anu handal anu berkualitas anu ngabogaan wawasan internasional tapi nodama laras-laras nu supaya dina ngajalankeun kawajibanana teh sagolek pangkek sacangeun pageuh teu ngut kalinduan teu gedag kanginan
1: laras
0: laras kaula nun ya imalan kade nyaeta cing ngabogaan sifat anu opat perkara
1: hiji-hiji nakanya sepuh
0: diantara naknya eta hiji urang teh kudu jujur dina nyarita nya cek nyakna lain kudu cek laina ulah nu lain di nyanya ulah nu nyak di lain-lain yakin eta bakal ngaruksak kateng terman di negara lamun kitu carana tapi lamun sagolek pangkeut sacangeun pageuh nya dinyakeun lain dilainkeun eta luyu kaituna jeung bakal lempeng kaituna
1: ngadek sacekna teh ieu
0: ngadek sacekna nilas saplasna dibarengan ku leuleus jejer liat tali
3: ngabulat-bulit kanyataan
0: moarek ngabulat-bulit kajataan moadek ngaharamkeun nu halal moarek ngahalalkeun nu haram
1: leres
0: kadua na nyaeta kudu bener-bener ngalaksanakeun amanah luyu jeung kasanggupan anu tangtu heulaanan amanah eta we anu aya dina diri sorangan ulah wakanuduh nu jauh nyawang nu anggang eta nu aya dina awak sorangan eta teh kabeh amanah wungkul tinu kagungan urang sadaya sabab yakin anggota badan anjeun kabeh bakal jadi saksi di yaumil akhir Kalayan urang hirup moal lepas tina panalingaan Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya ngaliwatan Rokib jeung Atid.
1: Kantenan jalur eta.
0: Leres. Katiluna nyaeta cing apik barang dahar.
1: Ulah sagala dihuapkeun eueuna.
0: Nah eta nu rek didahar ku anjeun tehna ladang basila.
1: Laras.
0: Nah ladang korupsi, ladang neangan untung bari jeung ngarugikeun batur. Kade ulah didahar bisi jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Akhirna turunan anjin bakar rusak ka itu.
1: Bisi ladang nipu jadi samarakan kade
0: atuh. Sabab manusia beda jeung sato, seperti domba, seperti anjing. Anjing buduk di jarian paehna dengan ukur samat bilatungan, tapi jelema mas sajabana ti bilatungan tebaka pangih jeung balitungan. Amuing ujar. Laras.
1: Laras pisan teteh kasawuran ya.
0: Timalan. Nukatilu. Nuka opatna nyaeta hidup teh ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha menang peristiwa.
1: Itu gede.
0: Naon sababna dina perjuangan yakin hidup teh bakal mangih rupa-rupa kapeurih ka nyeri jeung sajabana. Moal teu kitu sabab dina jero perjuangan mah kudu ngaliwatan pengorbanan. Eta proses hirup. Iwati urang teh kudu sobar tingali katerangan mere beja
1: cobi
0: demi wansi manusia bakal pinangih jeung karugian nu kumaha nu moal rugi nya eta jalma anu teu rugi teh anu iman jeung anu amal soleh.
1: Rugi teh mere
0: dibarengan ku daek saling wasiatan ku hakna bari jeung sobar. Ay sobar teh lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu morongko dikebung kudu murungkut. Tapi ngaran-ngaran sobar teh nyaeta kudu bisa mertahankeun kana sagarupa pasualan anu sakirana batak karugikeun kana diri. Ya kasinekan ieu ilmu teh prak barengan ku iman ku takwa. Sabab lamun ilmu wungkul cilaka. Lamun urang boga ilmu wungkul bakal pinter tina pinter bakal enteng usaha na tina enteng usaha na loba hasil na ngan gede dosa na. Sabab naon? Sabab anu pinter ma usaha na kanu bodo jadi cindak na tukang tipu nu kitu. Lamun ilmu wungkul ma jadi tukang tipu.
1: Tukang tipu.
0: Lun.
1: Jadi duletik teh kanu gede geuningan soko korobet teh
0: mah. Sabalik lamun iman wungkul bahaya deui naon bisi katipu.
1: Eta ieu celaang.
0: Jadi ayana ilmu jeung iman jeung takwa teh nyaeta pikeun ngadalian hawa nafsu. Anu salilana hayang mikiran haliah dunya we wungkul tanpa mikiran akhirat.
1: Da.
0: Takwa hal sakitu lamun geus bisa maca diri anu kitu amanah teh ti pangeran yakin anjeun jadi ais pangampih teh bakal guna
1: bakal manfaat
0: malahan sejarah bakal nyarita lamun kitu carana.
1: Laras
0: malam laras nu tah pamungkasna
1: cobi
0: Ya eta pangna hidep ayeuna oge Kakang Semar di haturanan teh teu aya sanes wayahna ieu budak pangjajapkeun. Ya eta pangneangankeun kitab anu ngaranna kitab teh Sastra Jendra Rahayu Ningrat.
1: Ieu paingan mah.
0: Ieu kitab teh leungit geus saminggu wayahna pangneangankeun kudu jadi anak nyaeta ku hidep panu. Dina benang na eta kitab pek rapi bana eta te skenario ti pangeran.
1: Laras.
0: Skenario ti pangeran. kitab sastra jendera Rahayu Ningrat ari eusi na teh nya eta wahyu-wahyu ilahi anu ulah dimangmangan deui
1: ulah cangcaya we urang
0: bakal nyalametkeun anjeun ti dunya nepi ka akhirat lamun bisa maca jeung mikirna jeung migawena
1: tenang
0: sakitu geura teh amuing amuing amuing eta kitab teh teh aya nun eueuh
2: Allah
0: ya
2: akang
0: kitab cenah eueuh deuleuh
2: laras kulang ping wartos ti
0: aduh mangkaning dewek teh kungsi teh maca kitab teh euy
2: alah tos dugi ka mana teh teh
0: akang tarik nepi kana wabil akhirati hum yuqinun
2: atuh tapi
0: keneh tadi terus tadi teruskeun ka itu teh kaburu datang penjajah baheula
2: bener kaburu datang penjajah teh
0: iya jadi we sarumogol ka itu teh
2: kaburu pager pipis
0: mah keur mah sumogol ka turug-turug datang panerplas panhuk
2: tah eta
0: iya atuh puguh we jadi ripuh ka dieuna teh deuleu.
2: Iya,
0: ai penjajah teh ya, panembawa politiknya teh politik liberal, politik adu domba.
2: Adu domba.
0: Diara rado we ayeuna geuning buktina mah.
2: Manjang
0: di adu. Manjang di adu na mah.
2: Tuluy ye
0: ka bawa penjajah teh tah.
2: Ya, nepi ka ayeuna
0: kan. Nepi ka ayeuna boh lahirna, boh batina. Lumatak teh oge.
2: Ya.
0: Karek nepi ka inya akang mah. Heuh, ari silaing karek nepi ka mana? Karek nepi ka Cicaheum kitu mah. Nah, belagu sia teh.
3: Mere ka Sindang Laya
2: bae. Hayang dijepret sia teh mah ceurina.
0: Lain maca kitab aing mah.
2: Lain
0: lain eta init ta. Lain eta init. Oh, heeh. Ai sugan teh da eta dumeh nyaritakeun jaman penjajah cenah harita teh kuring mah karek nepi ka Cicaheum.
2: Tak nya, engkeur digaganong
0: harita. Kaburu datang pemberontak teh. Nya.
3: Kapekat ku balati demit
0: kitu. Kapegat teh ku balati demit. Nya.
2: Tidinya pohona teh geulah.
0: Cing atuh cenah ka dieu ka si Cepote ka Kang Semar. Antong tong tong.
2: Oh.
0: Sakitu
3: sagala dituduhkeun.
0: Ngan ieu di mana geus pangih jeung tempat anu sunyi neangan ieu pusaka teh wayahna initna kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah.
2: Dah, ieu
0: miruruh ulah lumaku. Bisi teu kaharti ieu kecap ama tanyakeun engke ka Kakang Semar dina waktuna.
2: Tu geuning.
0: Naon? Neangan ieu pusaka. Neangan ulah ngalengkah initna kudu bari cicing. Tah sakitu jung geura lumaku bra geura lumampah. Tepi noda mal kaulanu nunjuk sumangga upami kitu macarana ka Kakang Semar. Ieu nun. Wayahna astaji ngabawa urang lumampah Kang milarian kitab sastra jendera Rahayu Ningrat.
1: Oh mangga mangga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah tereh damang kitu 80% lah. Nya alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung kayana mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ning tinggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pakakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mah intan.
3: Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM.
7: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Hairing Semar Badranaya Astra Jingadawala. Di satengahing marga sopana.
1: Marga?
0: Ari marga teh jalan.
1: Sopana.
0: Sopana alas pringgan dingasala. Kunirahangan dika. Kakang Semar.
2: Iya nun.
0: Naon anom? Kaula teh teu weleh jadi tanda tanya dina hate timalang. Jadi Bang Baluh Kabu ngeunaan kasauran Kangjeng Rama Dewaji ngeunaan naon nun? Nyaeta ngeunaan pikeun milarian ieu kitab teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Maluruhna ulah bari lumaku.
3: Iya, leres.
0: Kaula teh bingung mun teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana kedah kumaha.
2: Naon akan?
0: Naon pot nyeung seurikeun
2: make jeung nyerengeh segala.
0: Naon seuri a? Papanggihan? Hayin eta.
2: Naon akan?
0: Kasyauran dunungan. Meureun teteh hartina teh kudu tapa.
2: Eta geuning.
0: Tak itu panginten agan maksana teh kedah tatapa milarianana teh
2: kedah mujasmedi
0: kedah mujasmedi saur sepuh kapungkur mamepet bayu rep sidakep sinekutunggal mateni babahanan satur dria
2: ari catur
0: satur araning opat
2: dria
0: dria araning angen-angen siribu dicipta rasa siribu dicipta rasa janauna dari silaing jadi
2: lain.
0: Aduh ampun itu si monyong yang jadi dalang urangnya.
2: Asa inget ka wangkir
0: gitu. Heeh, da kungsi guguru ka dalang eta ka dalang ikin. Dicicaheum.
2: Dicicaheum kitu
0: teh. Nah, sia teh guguru ngadalang ka dalang ikin kapan loba anu payuge Cecep Supriyadi jadi amu. Oh, da dalang ikin mah abeh teh sibuk teuing we.
2: Abe yeah. Aya sempat ngawarah
0: urang. Abe aya sempat ngawarah ka wing bageur eta mah.
2: Iya. Jeung guguru ngelas
0: urang. Aduh.
1: Cu.
2: Dan
0: ulah loba teuing heureuy cepot.
2: Nya Kang.
1: Hmm?
0: Cing apa ieu teh di satengahing marga sopana deuleuh cu. Dupi marga apa?
2: Ari marga teh jalan ujang.
0: Sopana teh alas pringgan diingat salah. Nah, ari bapak.
2: Hayu ka bawakeun atuh.
0: Ah, ieu mah. Aki dewek dalang urang baheulana teh. Heeh.
2: Bisa jadi dari Akang mah. Ari Akang mah
0: teh. Yeuh, ujang dengekeun ku si lain. Ieu teh di leuweung ucu cing inget. Sasanget-sanget na leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut.
2: Ulah suaban teh.
0: Ulah suaban jeung ulah saomong-omongna.
2: Ulah sagala caritakeun.
0: Hirup teh kudu bisa adaptasi deuleuh.
2: Eta.
0: Ari adaptasi teh naon nyong? Tobat Gusti.
2: Kita teu apa adaptasi.
0: Hirupna kurang gaul kurang tatanya teh kitu tah.
2: Kurang mantok.
0: Heuh atuh. Mikir saeutik muni eueuh wae intelektual.

0: ari sikon.
1: Oh, sikatan belgung. Nasihatnya kami dah bina tuh. Bodeh KB, kula warga berencana. Jabar singkatan Cina Jawa Barat. KUD. Tuh, koperasi unit desa. Ari sikon. Oh, sikatan. Singkatan Cina naon, Semar. Oh, dua teh si juri gaing.
0: Bida-bida tingkah anak teh sok dinu lega jeung uing.
1: Ulu itu si juri ngajak leuwih ka kolot.
0: Ai ai ai ai tayoh na mah deuleu ujang.
2: Alah, eta kumana teh
0: sieun? Oh, singkatan singkatannya tuh geuleuing ah.
2: Teu sieun doraka teh ngajak ribut ka kolot.
0: Si juri nepi ka kitu teh ka kolot. Ari sikon teh cepo. Naon jeun? Sok lepat ke niku agan. Moal ai kaulah.
3: Moal agan kaubur ku tetekon.
0: Agan mah kaubur ku tetekon tong sok itu gan. Sugulara si Kabdi mah lah.
2: Agan mah putra raja.
0: Kapan tadi oge saur tuang rama geuning ngadek kudu sacekna nila sapratna nya cek nya na lain cek lainna.
3: Agan mah bisi kengge jurian.
0: Nya bilih jadi yuri.
2: Bilih jadi gerang pangajen ge.
0: Situasi jeung kondisi cepot.
2: Dindu.
0: Jadi cing bisa nempatkan heureuy teh waktu tempat jeung kaayaan. Ieu teh di mana heureuy teh? Iraha jeung kumaha? Sumuh. Tah kitu mah nya di leuweung ngabodor daun lalajo. Yeuh, teu urang. Sanajan uluh urang go pangeran mah mahauninga. Coba eta pangeran dianggap cenah lalajo. Lasing jeung. Aduh ampun aing mun ini sila ngalilir mana aing ah geus ah gara-gara pilarian kitu kita bah
2: tapi bisi ngabodor kana dia tambah bener
0: kah aduh ampun aing lah
2: kada da niat tambah ge bener bisi ngabodor ge
0: kaulat sarek nanyakeun eta sepo memang kaharti ku kaula yen meureun neangan eta kitab teh kudu manekung ka nu maha agung mujabrata ka hiang maha sukma sumuhun ulah kedah tapak teh ya guru cileukeun teh puji saur sidawala ceuk sidawala mah tadi teh geuning kedah naon teh rep naon teh dewala rep sinengih purwantara lain beugeug sia sidakep
2: nya bujas medi we akang meureun
0: rep si sidakep teh geuning tadi teh oh heeh naon termos sumuhun jurig
2: ayang disintruk
0: sintruk siapa itu aduh jelas ya gila ingat tidak aing dengan ngahureuyan kadik kadewek teh lanceuk cing lamun dewek kasih lain kudu ngahureuyan aing siling kadewek mah teu pantes kudu apa pencak kaki dewek meunang ngahureuyan siling tas siling mah ngahureuyan teh kudu ka kabel kana dus ka aing geus ulah ka lanceuk jeung sok keleketek lanceuk sia mah tuh keleketek mah asbak ieu teu rublimun
3: pas angin
0: tong bapak keur budakna kitu aja baheula.
2: Makan.
0: Ku jurig teh sieun.
2: Ku buaya.
0: Ku buaya teh sieuneun.
2: Ku
0: maung teh sieuneun.
2: Ku
0: gajah teh sieuneun.
2: Ku oray
0: teh sieuneun.
2: Ku naon?
0: Teu pira sieuneunna teh ku remeh. Coba itu si jurig.
2: Ingat
0: ke becir akan nembobang. Aduh, ampun
2: aing. Aing ningali nomor sepatu lompat.
0: Lamun dewek keur budak teh da bener sarua jeung bapa ubah kasieun.
2: Heeh. Ku oray ku maung geus.
0: Ku maung ku oray teh sieun dek mah.
2: Ku naon akan?
0: Heh?
2: Ku naon
0: sieun? Naon?
2: Akan si kasieunna.
0: Ku nomor sepatu. Sieun aing ku nomor sepatu. Nah teh gelo meureun teu nyambung. Dan nu rame teh pelang layangan oge depegat nu teu nyambung.
3: Tidak mungkin kan?
0: Heeh. Alah.
2: Aku kerah baju lumpat.
0: Coba Kakang Semar ieu teh naon maksudna da tadi oge saur Kang jeung Rama Dewaji teh tanyakeun cenah ka Kakang Semar. Naon hari ini kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah jeung cenah syarat-syaratna pikeun eta neangan teh tanyakeun jati diri Semar Badranaya.
2: Wah.

0: Kaget teteh bapak aing ya, cara jelema mah.
1: Bengong teteh mah.
0: Bengong uk biasana mah bari ngenog teteh. Cing atuh kakolot teh kabina-bina teuing da lain meri teteh. Ya, bapak aing mah puguh nya teh anak meri tadi na ge.
1: Mun banceng sok ngenog. Waduh sakaina ngenog.
0: Minang teuing ngadenge bapak aing ukak-ukuk teh. Geus teu aneh dina jaman modern kiwari mah ulah ukak-ukuk atuh.
1: Ganti ya kan?
0: Ganti ku yes yes yes. Ayeuna mah genti ku wow keren. Tah ujung Hah? Geus teu nyari.
1: Oke.
0: Pantesna mah genti we ku lamun kaget teh. Ya ya ya. Itu cah dola na meni teu seuri sia kaing. Lain ai gabodo raya diseungseurikeun wae tapi loba teu uyahan.
1: Hai dah sakali-kali mah bakal meleset.
0: Teuing deka lamun keur kieu rada alus da lamun diprakeun tadi payuneun umum deka teu pego teu bisa nyarita. Coba jawab ai jati diri Kakang Semar teh naon?
2: Ah, nah jati diri si Simadi mah kieu we hideung nun.
1: We cakeut reueuh.
0: Teu we jati diri na mah turunan entog dari nage.
1: Hayang
0: cicing sia.
1: Yang dijajaki lu sukuna
2: geuleuh. Coba jawab Kang. Ih, duka nun. Upama kitu masarana sarwa wejeung teu ngarojong kana pamaksudan kaula. Kakang Badranaya
1: sarwajeung nyumbut-nyumbut elmu.
2: Kapan kaula teh ieu teh calon ais pangampih di nagara Astina? Nya eta pikeun mimpin rakyat jeung nagara lamun kaula hiji raja teu apal kana dirina teu apal kana jati diri nu tangtu. Dina harti kaula teh bakal sakamakama hirup.
1: Bakal
2: kalunta-lunta kadang-kadang kaula bakal jadi oknum di nagara.
1: Doh, leres.
0: Oh, katuk nya pa bijieukeun oeng-oengan teh ulah dibekem wae ilmu teh.
1: Ya, atuh tungkusan teh kadinya geus bejeuhna.
0: Mulahan ceuk nu bohong buruteunna Semar teh cenah lain ku termos.
1: Kunaon, Akang?
0: Ku ilmu.
1: Eta teh
0: tapi nya lain ku asup angin buruteunna Semar teh teteh ku ilmu.
1: Ku ilmu.
0: Dunya masih keneh genyrong daratan, masih keneh budahan batu, masih keneh beye. Bapak teh cenah baheula kungsi dagang baso. Tepanya.
1: Hayang dicekek cenah.
0: Awang-awang uung-uung cenah aya bapa hari tadi geus ngontrak.
2: Ai itu si Edan ka mana karepe ngomong teh sia teh ai.
0: Meuli teh nyari. Lain teh nyari, puguh nyari.
2: Duka nun.
0: Ayang. Ih, seteruna ah kaing jeung seurikeun aja.
1: Ayang disiku sia teh wangen. Jaman baheula mah kontrak.
0: Tekenya Pa, buru-buru aja lah.
3: Dijieukeun
0: geus lewat ka dikeuwa. Geus dibijikeun geus nya. Ulah
2: tata. Sae, sae. Upami teh mah agan leres-leres palai uninga kana jati diri. Sae mah.
1: Sae leres.
2: Lain da saur Kang jeung Rama teh hiji waktu sok naros sok ngawartosan ka kaula. Cenah panu hiji waktu mah tanyakeun etah Semar Badranaya timimiti kuncung nepi ka hanapna. Da eta teh cenah aya hartina.
1: Rangkul kusimulna rapang kulama.
2: Leumpang ka hareup ciruk hiji ka tukang lima meber. Naon teteh?
0: Teteh gerakan mujair nila teteh kitu.
2: Cicing sajurig.
1: Da apesna teh ku anak kene teteh.
0: Cing ulah ngapeskeun wae ka kolot teh atuh.
1: Batur mah diagung-agung.
0: Batur mah diagung-agung ari.
1: Ku anakna ditiis.
0: Nah ari aing heureuy ku jeung sireum.
1: Sini kaya jelema na geus sakitu.
2: Sae. Coba jawab sabab cenah tapakuraneun wungkul eusina Semar Badranaya timimiti ngaran nepi ka awakna. Naon eta teh Kang? Sae. Nanging punten. Naon upami teh mah jisim abdi ayeuna nguningakeun naon rupi hal anu aya patula patalina sareng wujud.
3: Leres.
2: Panuhun we. Ulah jadi benu upami parantos aya pamadegan diagan.
3: Nya. Yeah.
2: Nanging ieu mah urang akurkeun bae akur atuh nuhun teu akur sawios.
1: Tah, ye.
2: Atuh etang-etang batu loncatan we, ieu mah pikeun nguninga kana maha uninga.
3: Coba
0: sabaraha hiji teh teh Pak Puncung teh abdi geus cenah apa?
1: Aduh, kitu nu dekat.
2: Tah kitu Kakang Semar. Sabaraha hiji eta jumlahna kuncung anu aya dina mastaka bari jeung di tengah-tengah. Aya nu nyaurkeun cenah eta kuncung teh Semar teh aya 88 lamar. Aya oge nu nyaritakeun 360 lamar. Ieu teh nu mana nu benerna Kakang Semar?
1: Jauh celeket teh Kiai Sapu Abah. Ya.
0: Aya oge cenah nu nyaurkeun sa heeh. Dora isa heeh sakumaha.
1: Sa
0: heeh. Heeh, sadus.
1: Sadus.
0: Jaha, heeh sadus dibungkusan keneh. Pan sok naon teh tehnya? Tuh. Jadi rauh sih, wah, ya. Ya.
2: Ayang atu maneh teh jempet cepot.
1: Ayang digoengkeun
0: sareng mah. Heeh. Naon? Aya dina pikiran dunungan naon yeuh lamun urang ngabodor teh teu seuri. Cicing atuh. Aya
1: dunungan mah. Lamun lu juga duh implengan gitu
0: tuh. Cicing. Aing hayang nanyakeun ka dunungan.
1: Kunaon
0: seuri? Cicing teh meureun. What are you thinking now? Naon teh hartina? Heuh aya naon dina pikiran dunungan kitu ayeuna mun teh seuri?
1: Ada.
0: Cicing cepot. Beda deui kaula teh keur ngelmu. Adegan ngudag-gudag ilmu mah lamun jelema ngudag-gudag ilmu maka pangeran eta jelema teh ilmu.
1: Ilmu.
0: Kadewe upami parantos ilmu teh parantos ilmuan gitu. Ulah diaku we ti Mang Cepot mah kitu. Nya. Jika hurai, abis teh tapi nyai teh.
1: Tapi benar, ayo banyak kira nyepan itu teh akan hurai.
0: Tah, jelema. Tadi sanggup abdi oge, lamun tu jelema ngudag-ngudag dunya, nya pangeran eta jelema teh dunya.
1: Dunya.
0: Lamun jelema ngudag-ngudag lang layangan anu pegat, nya pangeran eta jelema teh pelok. Lamun ni jauh. Gitu. Laras nun laras. Laras naon? Aya nu nyaurkeun 89?
3: Ya,
0: aya nu nyaurkeun 360 lamar.
3: Ya,
0: laras duanana oge teu lepat.
1: Eta geuni. Teu dilepat
0: geuna. Naon margina? Margi 360 bijina teh 9. 89 bijina 9 keneh margi 89 teh jumlahna teh 18 ay 18 teh angkana hiji jeung 8 9 keneh agan
2: ulu nya 3 genep 0 jumlah keneh 9 nya Pak
1: ulah hare-hare wae
0: Kang urang oge nu di dieu teh ngariung di dieu teh 9 urang nya Pak.
2: Nah, sia opatan jurig. Apaan itu monyet 5 di luhur? Jurig sia. Mungkin ada saja jajarkeun aing jeung monyet.
1: Heh. Da bae diitung di luhur tuh.
0: Duh, ampun aing teh.
1: Nah, ai rombongan.
0: Kitu nu.
1: Ai rombongan mah 40 nya.
2: Iya, we paknya.
0: Salapan.
2: Sangka Kakang Semar di malam jadi naon maksudna salapan sumun ari angka salapan mada dikaitu kadieukeun oge dikitu iki oge balik di ka salapan
1: dibuntang dibanting di salapan
2: kitu Kang sumuhun lajeng tah dina wujud urang oge aya salapan liang
1: lawangan cobi wah
2: diantarana panon 2 irung 2 opata celi 2 genep baham hiji 7 tak anu 2 deui dihandap
0: nya nya Pak Liang jin jin liang juri.
4: Ah, cucungi sia.
0: Waduh. Liang pengeluaran. Liang pengeluaran ya, Pak.
1: Tuh. Dan pemasukan. Liang liang tetenong hiji.
0: Kasapuluhna wujud. Nafsu ge kitu. Umah amarah lawama sawiyah mulhamah mutmainah rodiah mardiah sareng kamilah ngansikna dina baliah sareng nuroniah salapan kasapuluh tunggal nun. Nah ada dina Quran mah eueuh sawiyah eta teh nafsu syahwat deuleum maksudna mah. Oh kitu
1: sawiyah teh
0: ngarti nuhun Pak ta eta nun imalan Yusua Nabi genya Pak 63 tahun. Tah aya genep jeung 3. Salapan. Heeh. Inya nya Pak.
1: Salapan jeung
0: dalakan. Teu sangka Pak. Tuh. Leres pisan Kakang Semar. Kajerokeun deui we. Hiji panon jeung awasna, dua celi jeung dengena, tilu irung jeung ambeuna. Opat baham jeung ucapna. 5 saraf jeung rasana, 6 ati jeung pikirna, 7 otak jeung akalna, 8 leungeun jeung obahna, 9 suku jeung lengkahna, 10 wujud jeung hirupna.
1: Eta ya.
0: Paingan di urang aya wali 9 ka 10 tunggal nya, Pak. Pas siapa keneh? Ha.
1: Tidinya.
0: Tobat teu sangka teuing Bapak. Nuhun, Pak. Abdi diwartosan. Dola kitu geuning euy.
1: Nya.
0: Wujud wayang oge opa salapan ya Pak. Hiji sampurit. Tuding 2 jadi 3. Leungeun 2 teh 4 potong 3 jeung 4 7. 8 awak, 9 hulu, ka 10 ngawujud. Hehe. Kitu cenah bi oge.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
6: Bapak Oming.
5: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
6: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
5: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
6: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
5: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
6: Lambung tainangan, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
5: Oh, gitu.
6: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
5: Nah,
6: ya kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat gitu.
5: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
6: Abdi mah pingsan wae, Pak.
5: Oh,
6: sering digugul.
5: Mohon.
6: Kadieu poyang unggah sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung harusnya diperiksa ke dokter gitu. Ayo nanti pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
5: Mohon.
6: Sok ngewodoh dada gitu.
5: Mohon.
6: Dada itu asap mah nyeri. Cuma sok finish ngewodoh gitu kita dada. Yeah, dada yeah. Di punggung kita gitu. Terus gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
5: Terus kayak engap omingnya.
6: Oh engap.
5: Nah, terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak ieu panyawat teh?
6: Hampir 5 tahun lah.
5: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae Pak?
6: Ka dokter. Sareng ka herbal.
5: Berarti Bapak pengobatan tos ka herbal,
6: ya,
5: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
6: Alfa propolis drop.
5: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
6: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok leungit di asam urat di leungit nyeri ye punggung punggung alhamdulillah leungit cangkeng cangkeng alhamdulillah teu ayeuna
5: ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna
6: ayeuna mah masih kena tapi teh ye teh ingin mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
5: mohon ibadah lancar
6: mah bener lancar jadi mah ka masjid ka pa capek
5: gitu
6: oh
5: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa
6: propolis alhamdulillah
5: ibadah ge lancar
6: lancar alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sareta riet pak udah mulu hulang sareta gudang gitu nya. Wah, puyeng puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabeli meser. Wah, meuli bolak-balik tadi tuh.
4: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh tos seberapa botol?
6: 3.
4: Tos seep?
6: 3.
4: Oh, 3 botol.
6: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
4: Ayeuna teh bade ngageuleus sabaraha botol di Pak Oming?
6: 3.
4: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol
6: di nya.
4: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming di botol ka sabaraha? Karaos hasiatna.
6: Ka hiji.
4: Oh, di botol.
6: Hiji seep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
4: Nuhunnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
6: Perubahan.
4: Alhamdulillah kitu nah Pak Omingnya cocok ku alpa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
6: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya-aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis mangga eta mah. Cocok abdi mah gitu nih. Ya. Alhamdulillah.
4: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat,
6: Pak Oming
4: tambah rezekinya banyak.
6: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: NPEN
9: Kecamatan Mundu ya?
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
10: Iya betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
10: Sudah. Dua kali ini ya.
9: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
10: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
10: iya.
9: Suka berair gitu ya.
10: Iya, suka berair.
9: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak,
9: ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari lah.
9: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: Dua kali ya?
10: Dua tetes.
9: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya?
10: Dua tetes, iya betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
9: Tesma Aini. Iya.
10: Barangkali cocok.
9: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

Banglus lampahipun Semar Badranaya anu nuju melebu menekung kana Mahagung Mujabrata ka Hyang Mahasukma milarian ieu kitab Sastra Jendra Rahayu Ningrat kagungan Prabu Abiasa. Tunda lampah eta kacarios di jonggring salaka sawarga maniloka. Ngadak-ngadak tina kawah sandra di muka. Tina ngagolakna seuneu aya cahaya bodas anu kaluar ngagelemong sagede telomong. Muncul ka awang-awang ti awang-awang mudun deui rag-rag di karang kawidadarin. Lami-lami ieu cahaya bodas teh jadi makhluk jadi manusia. Kasep ngareng pereng koneng kalayan ngaku ngaran Eka Pancatunggal. Larak lirik-lirik dadali ningali kaendahan ieu karang kawidadarin sawarga maniloka kemang-kemang warna-warni dipapaes malar pantes. Seungit kasturi angin-anginan maklum kayan jonggring salaka sawarga maniloka. Lalu mampat tina kentengane pun kejawenan Radria. Eh, wong sawarga, sampurasun kau.

0: kansa kansa kansa kansa.
1: Pulang, ayah pikir saya naon aden.
0: Si hore. Jika mana kamana oge urang teh teu leupas tina panalingaan anjeunna. Kalian teu leupas tina kaagungan, kaendahan, kasampurnaan jeung sajabana.
1: Sumuhun larasna.
0: Ieu kaagungan pangeran anu aya di sawarga Maniloka itu kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes kansa.
1: Oh, laras.
0: Eueuh hiji runtah nu katinggal nyaan paingan sarehat urang sawarga kansa.
1: Iya atuh kan tenane kula aing sawarga mah.
0: Sampurasun dewa. Kaula aya taroskeun nyaeta kahiyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Sapratanepun ia aya makhluk lumampah di karang kawidadare nyaeta anu ngaku ngaran Eka Pancatunga parantos katingali ku Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Nyaeta katingali ti Karaton Himawat. Margi di Karaton Himawate aya hiji alat anu tiasa nguningakeun kaayaan sabudeureun Jonggring Salaka. Nyaeta anu kasebat Kasatrenggana. Lajeng Hyang Otipati Jagatnata nyaeta ngutus Resi Narada miwah Batara Indra pikenepangan ieu makhluk anu aya di karang kawidadara. Hei, kisila. Saha itu? Datangna ti luhur. Oh, bisa jadi dewa. Kabener. Ulah kaget, ulah kaget.

0: Satria.
1: Aduh, kau lanun kula pangresep dewa.
0: Saha anjeun? Saha anjeun?
1: Upami dipersanteng kaula teh pun Eka Pancatunggal kaula nun.
0: Eka Pancatunggal.
1: Laras.
0: Di mana Andika?
1: Kaula teh ti Buana Pancatengah ti Marcapada kaula nun.
0: Di Buana Pancatengah Marcapada.
1: Tepi no
0: heueuh pan lega Buana Pancatengah Marcapada teh. Di mana ti ditu-na? Na teh Ciburia. Ciwidei. Nah ti Jono.
2: Oh, ti kebaktian gitu.
0: Hah?
2: Atau ti Kemar gitu.
0: Ti Kemar. Atau ti Gang Maluku.
1: Sedaya daya kaula nu
0: jeung aya naon de anjeun pangadatang ka sawarga maneloka? Eh? Wawanianan aya.
1: Dupi salira teh
0: kaula duta sawarga ngaran kaula Narada.
1: Duta sawarga tupi eta pengker
0: iya anak kaula ngarana Batara Indra
1: nuhun atur ditepangkan kaula nun
0: iya naon maksud anjing kadili eh? Kodo pogo maksud anjing tujuan anak aja naon jalu
2: cik ayamnya
1: kaula te ayat taros kenen pangresa
0: dek nanya ke naon
1: hoyong tepang serang hiang wati pati jagat nata aya hal-hal anu bade didugi keneku kaula
0: iya yeah. Untung mah kejeng ka sawat rangka hiang mah tipati jagat tata ka kaula heula we naon coba
2: tah ka asisten birokrasi
0: birokrasi
2: ka ajudan geus sami wae
1: tapi no damel nuhun atuh kaula nuhun
0: naon
1: kaula teh aya taroskeun anu bari ditaroskeun teh saha pangeran kaula sareng di mana ayana
0: ulu ulu ulu edan
2: lahuta yang budak
0: semua lahuta murtad maka jeung nanyakeun pangeran di mana kunyuk teh ieu
1: bantangul budak teh ieu ulah lalawora jalu
0: ari pangeran urang teh ulah disaruakeun eta omongan anjeun ulah disajajarkeun neangan makhluk sabab pangeran urang mah teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di sanak teu arah teu ngon teu warna teu rupa
1: eta caritaan ulah ka mana karep jalu
0: bisi katulah bisi cilaka bisi jadi mamala anu teu hade ka diri Andika sinya kana diri ulah ka mana karep eta caritaan teh Eka Pancatunggal ulah itu jalu
1: oh jadi pangeran urang teh teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa
0: jadi
2: ganti gambarna
1: dupi hukumna anu kitu kumaha
0: naon
1: seun hukumna teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa teh
0: eta hukumna ceuk anjeun naon
1: da hukumna teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa mah da anu kitu mah hukumna teh eueuh
0: naon
1: seun eueuh anu kitu mah
0: heeh geus jalu samet eueuh urang mah
1: oh upami kitu mah panginten urang teh nyembah teh kana eueuh
0: we itu
2: wah
0: kiwari mah nya bebenyit kiwari mah moa ti IAIN mah kitu
2: biasa janten teh
1: wala lanter budak ayeuna mah atawa ti Unisba
2: rupina tingkik dina mah
0: tingkik dina
1: Senda hukumna teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa mah eueuh eyang manya kaula kudu mangeran kana eueuh
0: uluhna ieu jelema bet kurung batok
2: da laras
0: cingku putra wa
1: cing sok Indra
0: hei satria
1: kula
0: lain eueuh pangeran teh aya
1: oh aya
0: aya
1: bisa nanyarita aya di mana nyin
0: ya tidak kenyataan
1: kenyataan anak kumaha
0: moal pati-pati aya dadamelanana lamun eueuh nu ngadamelna.
1: Oh jadi aya?
0: Aya.
1: Ari hukumna aya naon?
0: Waduh, itu budak nepi ka nyedeki.
2: Nyaan budak teh nyemes we Allah.
1: Dihlob teh kalah nyemes. Sobi, ari hukumna aya?
0: Eta cek aya naon hukumna aya?
1: Da hukumna aya mah karabak, karasa, katempo.
2: Kawujud.
0: Heeh.
1: Laras?
0: Iya.
1: Mana Sobi?
2: Cing.
0: Waduh, mana wa?
1: Ih. Teuing atuh nanyakeun ka uwa.
2: Eta.
1: Wah. Ngalieurkeun jeung jimat teh.
0: Wah. Nyesatkeun jeung mah teh ieu.
2: Agama
0: anyar.
2: Wah, agama baru ieu
1: mah. Saras agama anyar, kalau mana roskeun.
2: Kaseret anyar.
1: Kitu jelema ayeuna oh dewa teh, ai kaseret anyar. Nyesatkeun.
2: Bosok, botrom.
1: Utang make jeung katutuluyan jalu. Geus sesamatinya.
2: Disikatulah.
1: Eh, nah, sabar atuh kabutut bangkong kaula naon cakeleun ye.
2: Urang cakeleun atuh.
1: Kaula ka dewa teh nanyakeun sabab dewa teh tukang ahli. Cobi.
0: Bahalima bahaya jelema bahaya ye.
2: Bangun balik atuh.
0: Urang seret keneh ka lawang salepak salaman nangkep urang cakaler di ti meunang aya di dieu. Keluar, keluar, keluar. Kurang ajar sih ya.
2: Diusir ya.
1: Nah, kurang ajar kumaha?
0: Nah, kurang ajar.
1: Anu mah kaula pang nanyakeun ge pang nanyakeun oge kurang ajar ieu teh tah. Purwa dongkap bade teh hayang diajar ku dewa.
2: Ya.
1: Tapi anu bade ngajarna kieu geuningan gede ambek.
2: Ngeulakeun emosi.
1: Ngeulakeun emosi atuh sarua we jeung nemongkeun kalemahan anjeun sorangan.
2: Menutupi kalemahan atuh cara emosi itu.
1: Menutupi kalemahan ku cara emosi cobi gali.
0: Kurang ajar hal jiga jiga jiga.
1: Teu bisa. Kaula tepungkeun jeung hiang teh pati jagat tata.
0: Ai ai ai. Kurang ajar lamun kitu carana. Tegelara.
1: Teh kenaon ieu teh?
0: Di podaran anjeun.
2: Eta eta.
1: Kaula dek dipaehan?
0: Iya.
1: Ya. Ulah ngarepotkeun sanajan teu dipaehan ku anjeun ge kaula mah bakal pae.
0: Niangan ayeuna ku kaula.
1: Lamun anjeun keukeuh dek maehan kaula, kaula wajib bela diri. Moal serba kabisa nyaeh kana dirina lintang ti dirina.
0: Apa kon wani marang aku?
1: Ora wani déning apa kulanang-kulanang. Kade-kade indra, kade-kade indra, kade-kade macuah.
0: Bodar kurang ajar sia. Aeh.

0: Doh, paraos.
1: Melabuh kulaku, nati gubrak ku ahlakna. Ratu tarangah hukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mah kade buah goreng buah goreng.
2: Umah.
1: Aduh, Indra kasep
2: aduh. Lain lawanun. Atah-atah jelema. Lain lawanun memeda hari jelema. Bahaya.
1: Aduh, lompat kasep lompat dua kabur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih paling mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantor pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis seperti ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus teu aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitu nya. Sa aya tos aya perobian gitu. Sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karaos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
5: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio PIS Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeuna di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bisa, Ben.

0: Eyang Otipati Jagat Nata Batara Guru Kasumpingan Resi Narada.
1: Iye nggih.
0: Anu badhe nguningakeun kajadian. Uniraha ngandika alis manis melas melis leuleuy kedah atra pertela anu pinuh ku wibawa.
2: Kakang Panci Narada,
0: kaula nun adik. Kumaha kajadian nu kaalaman? Aduh.
2: Adik guru
1: tewas
0: kulanya. Tewas adik guru. Bobot pangayun timang trajo abot enteng di selera panjenengan pun kakang tewas.
3: Ari anu jadi marga lantaran eta jaba kekepalain nepa.

0: Batara Indra tekiat nandangan kasaktian eta satria kakang Panjinrada
1: dawuh
0: ari maksudna naon cenah palayana pangan ka salira adi maksudna gera
2: teu pira bade naroskeun cenah ari pangeran urang saha sareng di mana ayana
3: sakitu
1: da pangemut kun-kun kakang manuk kitu teh murtad dari guru
3: lahuta
0: oh eta maksudna mung sakitu-kituna kitu sangempun kakang oge
2: hareup teuing budak teh jigana
0: yap atuh cenah ka dieu we aingan ukur sakitu mah maksudna itu adik guru.
2: Atuh nah sanes cerita tadi.
0: Naon rupaha perjuangan moa bisa ngawujud tanpa pengorbanan. Sakitu mah itung-itung pengorbananana we keur manehna.
1: Sumuhun urang nu korbanna.
0: Teuna naon ai urang mah da dewa ulah belikan. Oh saya atuh saya da ai pamimpin mah tara kaelehkeun.
3: Serius.
1: Serius.
3: Hayang menang wae.

0: Kuning adi ngabedega tu di gapura.
1: Lajanteng eh, Bon.
0: Oh, eta kaset jelema na masa protes akang keur ngora.
1: Ah, nya.
0: Tong muji maneh atuh Kang. Yap cenah ka di. Hei, patugas.
2: Blok.
0: Eta tumakna di gapura ulah dipalangkeun coba bere jalan pikeun lumebet. Idin dewa idin hiang oti pati bisa eta lumebet ka kraton Palemer Sukona.

0: di guru
1: laulanul kula
2: eta teh jelema eka pansatunga teh nahabet ngabelesat kitu teu ngalengkah moha malaikat kitu
1: ah na teteh
3: tira kuteing
2: nah saha atuh eta jelema teh sakti-sakti teuing
3: kusakilat eta geulang
2: jeung naon eta ngan sakitu-kituna nanyakeun jelema teh
1: anu kaemut ku kaula Kang
2: kumaha adi
1: eta jama teh intel keur maluruh kitab sastra jendra rahayu ningrat marukana meureun aya di dieu padahal pan urang mah leuwih ti heula masa
2: bisa jadi nanging saha nu saleresna eta
1: kaula ge masih keneh poekeun ayeuna mah wayahna we kontek kaya Madipati menta supaya itu kamera tengkolkeun ka jagat raya Pramudita urang cenah ngamonitor eta jama anu bieu urang mah urang ningal we ti Karaton Himawat dina Kasatrenggana gilekeun itu kamera na supaya bisa ngamonitor eta makhluk anu nemeh
2: oh sae sae sae

0: Kuduna lampah eta kasarios ayeuna di jagat raya Pramudita Marsapada.
1: Iye.
0: Kebat lumampahna ieu eka pancatunggal ti sawarga ngolebat lirking kilaban lumampah. Kasarios di popon serot gunung. Aya anu kaluar tina popon serot gunung nyaeta cahaya beureum. Lami-lami ieu cahaya beureum teh gulung jadi makhluk jangkung gede simar dada beus yang merostaya papadana kalayan ngaku ngaran Jaya Geni halu mampatina gentingan ini pun waledan aladria. Waladia malah dulur-dulur bangsa diumpanaya bangsa denawa kumpul kumpul kumpul kumpul hege hege hege.

0: Hei.
1: Nyawet.
0: Nyanya teti rindungan urang hareangan alus. Hitung cek-cekin bae. Dan dipuji ke mua muruhan mua kenancep.
2: Cepin udah mau gusi aja pikir syahin naun ya teh.
3: Kayak pikir syahin naun ya cacuk lah.
4: Wah, balik tapeta.
3: Ayah naun. Abang anu mau hidungan ngumpul kena cuy lu yang Jepang.
1: Nggak ini yang mana syaratnya mau letik-letik cuy.
3: Akan wah ini penting mah gaji gede.
4: Alah
1: ngelamun gede mah gaji letik. Ngelamun gede mah gaji ini letik sama gaji letik cete. Milikna letik deh awak segitu letik. Ah ngeselah letik ya mereka mah.
4: Arana ne Superman.
3: Heh, jangan sakit ah. Urang pangna sora leutik.
4: Kunaon
3: teh? Urang teh gede teuing hutang ka Kang Rama. Jadi we ka pangkak.
4: Kan bae da sora leha gede utang mah.
1: Aya naon Gusti kieu?
5: Sabenerna urang sarerea teh meunang tugas pikeun ngeleketek hate manusia.
1: Pikeun ngeleketek hate manusia. Ngarubah sikap manusia supaya tina jalan bener kana jalan salah. Supaya ngoyagkeun mental-mentalna manusia supaya eta manusia ulah jadi manusia anu asli. Supaya eta manusia anu dimulyakeun ku pangeran teh jadi sahalapeun sato darajatna lantaran dikeleketeh ku urang ditemong-temong pang bibita jeung panyingsieunan kitu dulur-dulur. Ieu anu jadi udagan kaula sapopoe ae. Sapanjang dunya can tutup can kiamat urang mau leh ngagoda ka manusia ngeleketek ka manusia supaya poho kana temah wadi supaya poho ka pangeranana. Supaya hirupna terumasa supaya hirupna ka pepene wae ku kaliah dunya poho cenah mikiran akhiratna akhirna jadi balad kula ngariung di dieu dulu. Ya asa jabana ti kitu. Ya kula menang parabot. Mana Gusti tah tempo. Tingali kumaneh ulu.
4: Eta parabot itu.
6: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Pijin dengan teh saha Ibu teh?
8: Ibu Sartuna.
7: Alamatna Ibu?
8: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
7: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
8: Acana ngaleut alfaporis
7: anu karosna
8: lam

0: sebut dikereyeh nyembu yang dikereyeh ngalahkan apa-apa betul yang saya kamat dengan tapi ajakan ibu ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: adulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke adul-duluran sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana alfa-alfa polis ihtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya?
6: Pandangan
7: kabur ya?
6: Pandangan kabur gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, nah, amin. Gitu.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: 102,4 FM Radio Pi.
9: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Itu. Jadi supaya manusia teh poho kana teu mahwadi. Ya. Senanyeng cangka imananana ya. Cenah teu tumarima oh jadi eta parabotna na geuning mangrupakeun kitab. Ya, bener. Taya teh kitab ngaranna kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat. Ieu teh parabot manusia skenario ti pangeran. Ya eta keur argumentasi dirina kitab anu eusina wahyu pawitra ari wahyu teh firman Allah anu ulah dimangmangan deui. Hayi pawitra hartina suci. Jadi ieu kitab suci teh nya eta bakal ngeneulan kaimanan manusia di alam dunya kitu sabenerna. Hey! mikir, anu bisa masana, bisa ngamal kenana, yakin bakal jadi jaminan kamaranehna di sawarga di yaumil akhir. Lamun kabeh manusia bisa turta iman ka pangeran atuh urang meureun teu berhasil usaha ngeleketek manusia. Lamun kitu carana urang teh meureunan yakin.

0: bangsat.
1: Waduh, ayah bangsat ngolebat di awang-awang. Lain jelma samanea eta Gusti mangrupakeun cahaya bodas lir kilat.
0: Kurang ajar sanajan lompat ka Sidratul Muntaha dipurik.

ieu cahaya bodas sareng cahaya beureum. Kaayaan di awang-awang cing peledak sarua pada sakti na sarua pada gagahna. Tenggelan-tenggelanana dugi ka ngajadi sora lir gluduk nuruntuyan lir gledeg gerentetan.

0: kan sia kan sia kan ja.
1: Ulah, aya naon?
0: Ieu kitab geuning dibabawa ku dedemit.
1: Laras.
0: Si horeng dipaok meureun ku ieu dedemit.
1: Tangtos teu teu
0: dipake alat pikeun ngagoda. Aduh, cilaka kan sia.
1: Laras upama teu kangindah mah aduh.
0: Kuhal sakitu kaula bakal mabur di tempat. Ah, dia lompat ka mana? Jah.

0: Eta uang.
1: Ih, bapak. Geuning parantos lugay bapak.
0: Parantos gugah eta.
1: Ih, pangaulaan teh acan lugay keneh agan. Waras tu makaning jati, jati tu makaning waras waluya. Hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji waras agan. Tatang Semar. Agni. Kumaha nun?
2: Lapur kaula mah teu manggihan naon-naon.
1: Atau saya da parantos pernah ka ieu mah ieu kitab teh sieun.
2: Anu balik ka Kang Semar. Sumuhun.
1: Tuluy ka cuing.
0: Kakage nu ngider teu.
1: Kuring nu ngider teu pangih, mun nya nu cicing pangih. Tah teh jo dulu. Dina enong aing teh jo.
0: Tingali atuh ka. Buktikeun ku akang.
1: Gusti nya we a.
2: Ngan balik.
1: Heeh.
2: Waduh nya we ada pantes sia mana anu maokna.
1: Si kasebelan sia.
2: Iya, maling teriak maling dan gitu dah. Mode dewek terjadi copet tindak bis kota gitu.
0: Makan.
2: Dewek ngeyokot, dewek ngecocorowokan.
0: Dari tenggelam tetap akan.
2: Oh, gitu.
0: Kamu tadi itu akan menganyuk, akan memolotot.
2: Iya. Dewek nganyuk, dewek ditagih temolotot dewek.
1: Di mana eta teh Kakang Semar penakna? Aya wes. Kusangka bapa maneh cepot, apan di abi elmuna ditu. Kayaknya dewek keur ngora teh kitu teh baheula.
0: Mungkin ah. Kitu.
1: Baheula keur geuleutik.
0: Bahun-bahun lo bahun teh.
1: Nyaan dewek ke baheula teh.
0: Kalahu kala kahuntu.
1: Ye beusi teh percaya.
0: Kali
1: cara
0: omong.
1: Gan, kaula nu ulah cepot. Gan, naon? Abi teh hirup teh geuning geus dipercaya.
0: Rasa baru percaya.
1: Ciri-ciri parantos teres kiamat itu kan. Iya. Si orang abi teh gan kikeun teh geuning can aya uyahan. Iya. Ampun.
0: Dada abdi geus
1: eueun mah. Sangka bapa maneh cepot dawala sumuhun nuhun. Bapa teu sangka teuing geuning deukeut-deukeut anak taleus.
2: Jurig,
1: mana anak taleus? Deukeut cenah ka anak taleus mana? Ditenjau ti tadi teh nu aya teh babadotan ne wungkul. Ah geus angeus ganeng ah. Heuh, deukeut-deukeut anak kukut.
2: Aih. Aih.
1: Sora naon teh teh? Naon teh teh? Aih, aih, bapa aci ngudag. Amuing-amuing naon eta cecerowok kanjang? Geuningan itu teh makhluk kang kada cina di ati.
2: Iya. Ulah kaget manusia.

0: gitu ya.
1: Tuing lu, uluh, anak lu bunghar meureun. Ya. Mun segala dipake gitu, nah ari aing nya.
2: Ya jalma nunggal jiga nya.
1: Eta teh. Jeung anak nunggal meureun deui, ngan teu diruat jiga nya.
3: Amuing amuing.
1: Agan taros.
3: Eh, denawa. Ya. Eh, kula lain mata peda Semar. Pasrahkeun eta kitab anu aya dina enong kula bangsat. Aing lain mata peda. Eh.
1: Dulu itu ujangnya lumata teh oge amuing amuing. Naon Kang? Ieu bade ngarebut teh ieu kitab seun? Denawa eta teh kitab teh hak kaula hak manusia anjeun ulah pipilueun. Anjeun ulah wani-wani hayang mibana ieu pusaka. Eh, satria sapaharan nirae? Kaula ngaran Pandu. Ha? Pandu.
4: Mun pondok ieu ngaran teh Pandu. Padahal jing-jing panjang itu mode ngaran dewek Raden Putra Bangbang Astra Jingadet Nawati Noglen Cakwa Konangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia Tisabang Nepi Kamaroke Suhu Maksimum 30 enggak bisa jelik apa nawe karap eh kita ini anak kasih titi hula ya oh itu ya aing deh itu bang palerkan hati siapa payah gejolak moneter. Alah ampun aing. Yang ketinggalkeun maot di kabogoh dewek.
2: Usaha.
4: Lady Day.
2: Putri Diana.
4: Putri Diana. Heeh.
2: Kabogoh Lady Day sama Ikra Dakian.
1: Yeuh, sah ngina wae. Mata sia aing mah keur nyamur.
0: Pasrahkeun jahat. Kurang ajar. Sawios agan urang sing hareupana ku Jusi Ma Abdi ulah Kang Sawios.

0: Harareung teuing cing paruringkak bulu punuk da wala.
1: Ah, tong cing paruringkak bulu punuk kuda demit.
0: Lain nah, itu nu di juru kacida pisan mah jeung lenang tarangna jeung biwirna panjang geus. Heeh. Heeh.
1: Nyata ulah muringkak bulu punuk ku jurig.
0: Naon atuh?
1: Tah muringkak bulu punuk mah di mana urang teu bisa maca Quran. Di mana urang teu bisa ngaji, di mana urang teu ibadah, teu bisa salat. Tah kudu muringkak bulu punuk sabab ancaman pangeran lain bohong. Kitu.
2: Kitu.
1: Bener dola, tong lo baca nya tadi geusan deui aing mah dilah. Abeh lo baca eta. Aduh, ya. Mudah-mudahan nya atuh ieu lalampahan pewayangan teh nya. Iya, cing naon kitu tah? Iya, sajabeuna ti majeng teh atuh urang teh. Milih teh tepang deui we sareng pamirsa di kieuna. Malu mai jelema mah kana ku mati ge apanya. Bilih teh tepang deui hapunten tina pihak kalepatan ageung semanten alit. Selamat nu ngadangukeun, selamat nu digangukeun, sakali selamat tetep selamat, sakali merdeka tetep merdeka. Kalayan atuh ieu layang jamus ka pendak naon? Kitab Sastra Jenderal Rahayuningrat ka pendak deui. Mudah-mudahan we ku ayana ieu kitab teh urang sadayana cing jadi manusia anu

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, sarang sarang nama itu mah?
2: Sarang Ibu Yaya.
1: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi.
2: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
1: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
2: Tos saeb sabotol.
1: Sabotol. Panyawat anu karaos.
2: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
1: Mohon. Nama sabotolnya ngaleut teh.
2: Mohon.
1: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh
2: ento sehat
1: darah sehatnya
2: pas
1: lungsur
2: kantun rematikna salit
1: cara radang pinggulnya
2: radang pinggulna mun
1: mohon mun eta teh namanya sabotolnya
2: mohon
1: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun ya
2: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
1: sabaraha kali sadin teu ngaleut
2: 3 kali
1: sabaraha tetes teh
2: genep tetes
1: berarti anjing
2: siang sareng wengi
1: wengi bae dibobonya
2: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
7: iya.
6: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Oh ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya.
6: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
11: Sareng Agus, Pak.
10: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
11: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
10: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
11: Iya teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
10: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
11: Sasasi satengah.
10: Kantos pengobatan

0: Dan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali dong.
0: Panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alprapropolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, Tesma Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuma agak blabut dikit tapi masih. Kan pong namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
5: Pak? Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Amin. Ya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM.
8: Radio
7: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
11: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
11: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
11: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
11: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
11: Umurnya 55.
4: 55.
11: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata tes mata ini yang
11: iya.
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
11: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
11: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
11: Yang ini ya ionya madan kadelu.
4: Sebelumnya
11: babar pisang. Babar pisang itu
4: enggak sama sekali.
11: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tesma ini yang kedua,
11: iya.
4: Udah jelas
11: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
11: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
11: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
11: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
11: Ketiga
4: botol, Bu, ya.
11: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
11: Iya
4: Bu ya, Ibu merasakan sendiri gitu kan ya.
11: Enggak
4: penanya perubahannya nyata gitu
11: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
11: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini ya.
4: Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Fis FM.
1: Radio
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
3: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateuasa nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
3: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
3: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
2: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
3: Di radio.
2: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
3: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace
0: Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat iya, gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur weh kitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten acan mah nu ieu mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas kitu.
1: Aya perobihan teu?
2: Atuh we, ka perobihan mah aya nu jeung aleueuh we. Data nama upami tos tengah leut nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge kitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teu?
2: Mungkin karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu ge raos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak kau ge
1: berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya, nembe kadua itu.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Ibu eta sadidinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa kayak inspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Ocah, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuur nyeri teu aya gitu anu teh kanun sakedik deui lah. Aduh dina ieu dina padaharan sok seueul, sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampai teh. Dina alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit beli gitu.
1: Mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, anak darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Saya merupakan 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawit nama. Dijari ke nyeri tuu, kawit nama. Kangkeng, saya, nama tos. Kata.
1: Tos sehat, Bu. Mohon, tos sehat, Bu, nya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bu, nya, ikut gitu, na. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah, gitu, ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya, konsumsina kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsina, udah, mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nate, inek tetes.
1: Nah, Bapak uninga Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mohon kesadarek-sadarek, dulu-dulu abdi. Jadi ayah nunggu dupanya, kosa terus abdi. Sobi anaknya gali Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya, abdi oge, alhamdulillah. Terus tahunan gini ngadi jag-jag deh, ayah enak gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karosna?
1: Lah anger wae geuningan, mung harita ungkul terus ngeliat mudah ya wedoi karawas deui.
0: Jadi eta mah kangge ihungkulnya penekan sakit teh ungkul.
1: Ah kitu mohon penekan sakit ungkul eta teh. Terus ngeliat malah anger wedoi.
0: Obat Alpa Propolis eta tos dileueut kangge bapak ungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo tapi oh. Alhamdulillah karawas nih aya karawasna jadi tah. Tak abdi tah meser wedoi kitu 2.
0: Eta panyawatna naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, ya cirah, abdi mah lamung. Ah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
1: Batur-batur pangentenna, pangenten tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangenten bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci kitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Ngawon-ngawon wae, Bu.
2: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kadoer atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu, teh acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teh karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio PIS Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Señor, no.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapa mah sarasna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapa panginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat pek sampingnya mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge sada acara dan dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngamuping ti radio maya aya landong gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Tipa inu pami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek bisa atosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satelan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhanan olah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel teu aya kitu mung panginten
0: terus rada sakinten
1: nya sakinten terus upami ateulna aya mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan tetes jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes pangitan dana 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Apa nyetel tadi om tadi dirinya ah bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak pangitan kunga nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
1: pangitan ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah pangitan bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep pangitan mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, bapak, berarti bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual te ayah nu paragel teh gitu. Muntah. Ka payun-payunna teh ya, inu lalinu teh araya ieu puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Asum wae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ieu mah teu aya ieu nyobian di ngabdolkeun hiji deui gitu teh.
0: Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu mah teh teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali, minum tetes setengah gelas.

0: berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku Alpha Propolis. Karawasna lah ieu pisan gitu, aya aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Eh, eta. Alah, saha tete nu naek, eh? Paduju. Turun atuh, turun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos berkalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngajabot tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun ngaon naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilandongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pemimapah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang, upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng tes sitinya.
3: Mohon.
2: Tes siti itu mana link kita?
3: Di Cihideng. Cigaru.
2: Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti, mohon. Tahu sabar ujian kah dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawate anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Nulus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari
2: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantan tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lagi kan rupanya mate?
3: Di 2012.
2: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna.
3: Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon. Laras aya kesan deut teh ka ngomi kamu dangu supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian panginten
3: nya cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
2: aya karaos na nya
3: alhamdulillah
2: sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
2: mohon amin amin amin hatur nuhun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabar botol?
5: Tos dua tilu sarang iya tos tilu botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya jantan jelas jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggo nete satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abis sok karacam kerecem gitu tah titingalan teh gitu mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pemirsa.
4: Ibu tos kamana wae iya berobat mata?
5: Ya berobat mata mak dokter mata kantos namun teh di tanah anu-anu cuman kotor sangkada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayana ibu badeng ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep ayana mung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ke usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Bumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak Iya.
1: Mak Iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pantan sataunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah uih ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ema naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya toh seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha mah sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sangat hari, bade bobo weta iya na bade ngaleut deui mah teh.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da mah oge geningan aya karaosna. Bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat, ngurut, ngibakan bayi, alhamdulillah gitu nya mah teh. Ieu ge jamu teh istuning mah manjur karaosna ku mamah asa sosok pisan gitu. Mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun, kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ini panasaha namina
5: Iwa Santi wa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma ini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna mah sa teh hoyong meser deui manawi teh sadamang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teningal kumaha ba
5: anu ningali kene anu teningali mah anu kiri
4: tos nganggo tes ma ini kumaha pak karaosna
5: sapanan terus nganggo tes ma ini namanya oge setengah botol anu tadi nganggo blek teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS
5: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu anu kalaman ku simkuring mugi meser tes Maaini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jenah jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini

Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula gula netek dijan ka 650 abah teh atau 5 tahun damina teras lamung tukur abah

0: panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayo na konsumsi naon?
0: Tak ayo na abah teh ngonsumsi alfapoptois. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh na mae sehat satengah aya karaosna geuningan
1: alhamdulillah kumaha saatosna ngonsumsi alfa propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna
0: abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan panas nyekseret dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna abah teh tos ngareut apa popori saya ke tengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
0: buka deui ayeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di komoditi kupanangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha alfa propolis?
0: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten bah.
0: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos abah mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku abah.
0: Mun ieu teh diteun abah ge bade ngagalaleu. Koyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangi abah di dieu teh di RT 1 teh, RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah kitunya bilih kitu teh nu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana banyak ngahaturkeun nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu sama bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya?
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat liut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mutai reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya apanya? Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan sehat gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada.

0: normal gitu.
1: Mohon, jantan bapak saatosna nembe sabotol, tos aya probihannya apanya?
0: Mohon, kaki terserah daya gitu, terserah datu. Tipe bayu nomban kaki teh nyeri gitu. Palingannya serik segedik lah gitu. Ya, anu karosku bapak mah, dina sampean naman, kuit naman nyeri wa, nyerut, dan mah alhamdulillah gitu, saya gitu.
2: Pami lambung kumaha pak?
0: Lambung, alhamdulillah, kawit naman, pami, iya teh. Sakit, seul gitu, ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
2: Alhamdulillah berarti tos sakin tanya banyak.
0: Munda, sami darah sami tiba yun aya liur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perobohanana.
1: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali pak?
0: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Uhum. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
2: Dua kali
1: banyak sedintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
0: Botol kedua mohon.
1: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeudan pak konsumsina.
0: Insyaallah gitu.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga pak.
0: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa daku bapak oge aya karaosna gitu.
1: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya, mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wae.
5: Cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
4: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes cu.
5: Tetes mata, tes ma ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
5: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
4: Oh, gitu. Aman ieu teh, Ce?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh Jeje.

0: Dani di Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
1: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
0: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pengen telepat mah.
1: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
0: Lami itu pami jantung di 2018 upami nusanes nama lumayan paling lah ya setahunan.
1: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
0: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
0: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
0: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teh nyeri pami di lebetan teh. Di lebatan nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teuing puyeng pami ka mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sagede de menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
0: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak.
0: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rindu ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi, alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung, cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minta orangnya tadi insya Allah sehat doi.
1: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi,

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Pak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfaporis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfaporis teh timanten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfaporis aya nu

0: Bade disaurkeun ka nu sanesna keluhanana sami sapertos bapak.
1: Mangga ayeuna cobian meser Alfaporis ka Radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
0: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salamin nya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palih Manten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, aina meser D 2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang, ya patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh ti mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Bapak.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya
5: udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri
5: jelas.
6: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya
5: ya, Bu ya, Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Nah, ini ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
6: iya
5: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

sahabat MQ, upaya membersihkan jiwa dari penyakit seperti sombong, ria, dan dengki, serta melatih diri agar selalu qanaah, merasa cukup dan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih akan menciptakan pikiran yang jernih dan hidup yang tenang. Aku ini. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MQ pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kalbu pagi hari ini di hari Kamis ya, di tanggal 27 Agustus 2026, yang alhamdulillah juga kita telah memasuki hari yang ke-14 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Rasa berputus. Bersyukur sahabat MQ, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah sahabat MQ pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Anda Zaini Fauzi, kembali akan membersamai Anda hingga 1 jam ke depan. Tentunya untuk sama-sama kita menyimak ilmu yang insyaallah akan disampaikan di sesi pertama bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kemudian nanti di sesi kedua sahabat MQ akan juga dibersamai oleh Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Siksamu. Sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 MQ FM Bandung, kami sampaikan bahwasannya program manajemen kalbu pagi hari ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mqfmnetwork.com, ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MQ FM melalui Playstore dengan mengetikkan MQFM. Selain itu juga sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kalbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MQ pagi di pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MQFM Yogyakarta, kemudian di 104,5 MQFM Dabosingkep, 104,9 MQFM Subang, 92,1 MQFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, 100 SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, di 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya. Di waktu mengenang rahmat, nangkan rahmat. 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sinus di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Yang tidak melihat kebenaranmu. Bagi radio lain yang ingin juga terus serta menyambung siarkan program manajemen kalbu pagi ini, silakan bisa Anda kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Tuhanku yang Esa, kenangkan qaharmu. Selain itu juga sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp atau SMS di nomor 0811-224-1027 untuk menyampaikan kualitas siaran MQ pagi di pagi hari ini, ataupun juga ingin menyampaikan doa-doa terbaik kita sahabat MQ. Silakan boleh Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami ya di 0811-224-1027. Dosa yang memburu
setiap hari. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya.

0: Sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Jika mengenang
0: Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Harapanku.
0: DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Mari sahabat MQ, kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dalam menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Sebelum kami terhubung bersama Gurunda kita di pagi hari ini, sahabat MK, kami sapa Anda yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini.
1: Wahai Tuhanku yang Esa,
0: ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis menyampaikan kualitas siarannya, radio terdengar sangat jernih dan mencerang, jelas sekali ya. Ibu Citra juga menyampaikan salam silaturahmi kepada semua sahabat setiap pendengar radio dan kepada seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini. Semoga ini diberikan kesehatan selalu dan diberkahi rezeki yang melimpah serta kesehatan, amin. Allahumma amin.
1: Berputus asa, siapakah
0: dan... Kemudian ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang alhamdulillah suara MKFM di edisi hari Kamis ini dari Perum Samolo Cianjur tersimak dengan baik, menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaik buat semua guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
1: Bila kenangkan qaharmu.
0: Ibu Reni dari Cikarang yang selalu menyimak MKFM di setiap harinya dari Cikarang, bagus dan juga bersih. Salam untuk kru, guru-guru serta semua jemaah. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian Ibu Eti di Bale Endah, dari Bale Endah alhamdulillah ini Ibu bisa kembali menyimak ya di program manajemen kolbu pagi hari ini untuk MKFM, ini suaranya bagus. Masyaallah, terima kasih Ibu Eti. Ada Bapak Ujang dari Jamali Cianjur melaporkan kualitas siarannya MKFM bagus ini, alhamdulillah. Selanjutnya ada Yang Alin dari Cimareme yang menyampaikan alhamdulillah MKFM dari Cimareme ini tersimak dengan jernih, alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang alhamdulillah juga suara MKFM di pagi hari terdengar jernih. Semoga radio MKFM ini tetap jaya di udara dan semoga seluruh kru penyiar, guru-guru dan semua pendengar MKFM ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin.

Dan ada Ibu Ella dari Soreang yang alhamdulillah juga selalu menyimak ini, kemudian menyampaikan doa-doanya. Saya selalu untuk guru-guru tercinta, kru yang sedang bertugas, dan juga semua sahabat pendengar MGFM, semoga selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillah suara MGFM jelas dan juga mencerang ya. Semoga MGFM ini tetap jaya di udara. Amin, Allahumma amin. Syukurku bertambah. Dan alhamdulillah sahabat MG, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di sesi pertama.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai langit dan bumi, yang menakdirkan kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Semoga Allah yang maha menatap mengaruniakan kepada kita ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, wahai yang maha dekat, yang maha mendengar, yang maha menyaksikan, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat hidup ini benar-benar jadi ahli takwa. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal gina. Wahai Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, hidup yang terpelihara dan kecukupan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Rabb, kami mohon kepadamu berikan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa ini ya Allah. Engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar hadirin sekalian? Masih jet lag nih, baru tiba. Jadi maaf kalau nanti tidak penuh ya. Jadi apakah yang paling penting dalam hidup ini? Yang paling penting dalam hidup ini jadi orang yang spesial di sisi Allah. Siapakah orang yang spesial di sisi Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi kalau sudah begini ya sudah pol ini. Sudah puncaknya kemuliaan, puncaknya keberuntungan adalah menjadi ahli takwa. Tidak ada lagi yang menandingi. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang sudah puncaknya karunia Allah. Tidak ada tandingannya. Kita akan coba cari tahu apa saja sih keuntungan jadi orang bertakwa. Jadi orang bertakwa keuntungannya tidak ada bandingannya. Karena orang takwa adalah orang yang sangat spesial seperti yang tadi diungkapkan. Bahwa di sisi Allah luar biasa spesialnya. Tidak bisa ditandingi dengan apapun. Makanya kalau hidup ingin bahagia, mulia, selamat, pilihannya adalah menjadi orang yang bertakwa. Kita coba. Apa saja keutamaan kita jadi orang takwa? Jadi yang pasti orang bertakwa itu, kenapa kita harus sungguh-sungguh jadi orang takwa? Karena Allah memberikan janji yang luar biasa dan banyak sekali disebut tentang keutamaan orang takwa. Yang jelas orang yang bertakwa itu adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Hudallil muttaqin. Jadi makin seseorang takwa, makin banyak petunjuk Allah yang diberikan kepadanya. Surat dalam surat Al-Baqarah, dalam surat At-Talaq ayat 2 yang sering kita bahas, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi hidup ini sudah sangat selalu dibahas. Hidup ini adalah ujian.
dan terus-menerus akan diuji. Tapi orang yang beruntung adalah yang diuji dan dituntun oleh Allah, jadi dibimbing jalan keluarnya, dan itu hanya diberikan kepada orang takwa. Jadi kalau ingin tahu solusi apa yang terbaik dalam hidup ini, adalah solusi yang dibimbing oleh Allah. Nah, kuncinya adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Jadi ketakwaanlah sebetulnya yang membuat kita mendapatkan solusi terbaik dalam hidup ini. Maka pemimpin bertakwa itu pemimpin yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam surat At-Talaq ayat 2, wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi keberuntungan orang yang bertakwa itu adalah Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah mengetahui masalah kita dengan sempurna, tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah, ya. Dan Allah tidak ada yang susah bagi Allah, ya. Walaupun tidak terbayang solusinya, tetapi tidak terbayang, tidak terpikirkan, tidak ada masalah, karena bagi Allah mudah saja untuk memberikan solusi apapun, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini surat At-Talaq ayat 4-nya, ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan min amrihi yusra, kemudahan dalam urusannya. Nah, ya, ini luar biasa. Dan kita kan hidup kita repot itu karena selalu berusaha menyelesaikan masalah sendiri. Semuanya dipikir sendiri, semuanya diperjuangkan sendiri. Padahal perintah Allah itu adalah kita ini disuruh untuk menjadi orang bertakwa. Coba di dalam ini, ya. Ya, dalam surat Al-Baqarah itu Allah khalaq menciptakan manusia la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, dari takwa ini kita akan mendapatkan bimbingan menghadapi hidup ini, jadi tidak rumit hidup ini, ya. Karena kita menjadi berat karena kita jauh dari petunjuk Allah, dan Allah akan memberikan petunjuk furqan kepada kalian, ya. Yaj'al lakum furqana. Jadi Al-Anfal ayat 29, ya. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah selalu akan memberikan petunjuk. Jadi enak sekali. Kita pasti banyak menghadapi masalah, tetapi kan yang paling berat dari masalah itu kita tidak tahu solusinya. Sedangkan Allah mengetahui segala-galanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Lalu innallaha ma'alladzina taqau. Nah, sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi tidak pernah sendirian. Allah senantiasa memperhatikan kita. Surat An-Nahl 128. Allah bersama kita artinya Allah memberikan perlindungan, penjagaan, bimbingan, keberkahan hidup, ya. Ya, seperti di surat Al-A'raf 96 itu kan, akan dibukakan dari langit dan bumi keberkahan. Makanya orang-orang yang bertakwa itu benar-benar dari segala sisi nikmat dari Allahnya melimpah ruah. Dan Allah tuh hanya menerima. Innama yataqabbalullah, sesungguhnya Allah hanya menerima minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Maidah ayat 27. Jadi bukan, kita kan sering berpikir sudah beramal seberapa banyak. Padahal sesungguhnya yang paling penting bukan berapa banyak amal, tapi apakah amal kita ini diterima atau tidak. Karena kalau kita diterima, itulah yang menunjukkan keberuntungan dari amal kita, ya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia
di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan paling kaya, bukan paling terkenal, bukan paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak followersnya, tapi yang paling bertakwa. Jadi kita sekarang harus memiliki satu tekad yang sangat kuat untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Kita akan secara berseri nanti kita simak bagaimana takwa itu menjadi salah satu yang kita mohonkan secara spesial kepada Allah. Doa yang harus selalu dipanjatkan tentang takwa ini diantaranya adalah Allahumma inni as'alukal huda, minta petunjuk, wattuqa, minta ketakwaan, wal afafa, ini minta perlindungan, penjagaan sehingga kita terpelihara dari apapun yang tidak disukai Allah, wal ghina, dan kita minta supaya hati kita ini kaya, tidak menghiba, tidak memelas, tidak mengharap ke makhluk, dan Allah mencukupi semua keperluan kita. Doa lainnya yang harus kita miliki adalah doa Allahumma ati nafsi taqwaha. Jadi ya Allah berikan kepada diri ini jiwa yang takwa, kepada jiwa ini ketakwaan ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwa ini, anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini, anta waliyuha wa maulaha, engkau lah pelindung dan pemelihara penjaga jiwa ini. Jadi kita harus tahu bahwa jiwa kita ini sepenuhnya dikuasai oleh Allah, dibulak-balik hati kita oleh Allah. Allah yang kuasa memberikan petunjuk. Dari petunjuk inilah lahir ketakwaan, dari ketakwaan juga nanti akan lahir hidup yang terpelihara dan kecukupan. Dan Allah yang bisa membersihkan jiwa ini, karena yang nanti akan membuat kita jadi perjumpaan dengan Allah adalah qalbun salim, hati yang selamat ya, yang bersih, yang sehat. Begitu rekan-rekan sekalian, insya Allah nanti secara berseri kita usahakan ayat-ayat tentang takwa ini apa saja, sehingga kita mengetahui arti takwa, kita juga memahami bagaimana ciri-ciri orang takwa, lalu mujahadah untuk menjadi orang takwa. Kita tidak usah takut oleh masalah apapun dalam hidup ini, karena semua masalah yang kita hadapi sepenuhnya ada dalam genggaman Allah sepenuhnya ya, terjadinya dengan izin Allah, dan hanya Allah juga yang bisa menyelesaikannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, cara kita pagi ini kebetulan pada tanggal 14 Rabiul Awal, dua hari yang lalu, kita bertemu dengan tanggal bersejarah, yaitu tanggal Maulid Nabi, kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu baik sekali apabila peristiwa ini kita segarkan kembali hal-hal yang berkaitan dengan keimanan kita kepada beliau. Sebagaimana kita ketahui, beliau sendiri tidak pernah menganjurkan bahwa umatnya untuk memperingati hari kelahirannya. Akan tetapi timbul pada abad keberapa begitu inisiatif dari beberapa ulama, terutama pada waktu itu kalau nggak salah pada saat sedang terjadinya yang disebut perang salib. Jadi kelihatan masyarakat ini agak mungkin perlu disuntik kembali untuk memiliki semangat jihad pada waktu itu. Dan setelah peristiwa itu, maka di beberapa masyarakat, terutama di masyarakat Indonesia, Malaysia yang saya ketahui, itu lahir kebiasaan untuk memperingati Maulid Nabi sekali lagi, bukan membentuk ibadah baru, tetapi memanfaatkan tanggal bersejarah itu supaya kita meluruskan akidah kita, keimanan kita kepada beliau, dan kewajiban kita untuk mengikuti jejak langkah beliau, karena beliau diposisikan sebagai uswah hasanah, contoh teladan yang baik untuk diikuti oleh kita. Tentu kita mengingat tanggal 12 Rabiul Awal tidak dalam bentuk ritual-ritual tertentu, tidak ada sholat Rabiul Awal, tidak ada apalagi mungkin zikir Rabiul Awal. Ya, kita peringati untuk mengenang uswah hasanah, keteladanan beliau sebagai Rasulullah yang wajib kita ikuti. Ada beberapa prinsip yang kita baca di dalam Al-Quran Al-Karim berkaitan dengan keimanan kita kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tentu ini yang paling pokok, kita wajib yakin bahwa beliau itu adalah Rasulullah. Itu adalah prinsip yang pertama. Jadi orang yang kagum terhadap Nabi, yang memuji Nabi, tidak percaya bahwa beliau Nabi dan Rasul, tentu itu bukan sikap seorang Muslim. Seorang Muslim, seorang mukmin wajib yakin bahwa beliau Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, bahkan itu dinyatakan dalam bentuk dua kalimat syahadat. Jadi kalau seorang itu ada orang non-Muslim mau masuk Islam, maka dalam Islam adalah dia pertama itu mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan yang kedua bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi kalau seorang yakin bahwa Tuhan itu Allah, tapi tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, tentu tidak dapat dikatakan sebagai Muslim. Nah, dalam rukun Islam, itu termasuk salah satu rukun Islam, itu adalah iman bahwa beliau itu adalah Nabi dan Rasulullah. Kemudian Quran juga menyebutkan yang juga mesti menjadi prinsip keimanan kita. Beliau itu adalah Rasul dan Nabi terakhir. Nah, jadi Allah telah mengutus sejumlah manusia yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan wahyu Allah, dari mulai Nabi Adam, kemudian Nabi-Nabi terus. Banyak sekali, dan dikatakan yang eksplisit dalam Al-Quran, wajib diimani ada 25 itu. Ada 25 orang. Nah, yang terakhir itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita wajib iman bahwa beliau itu Nabi dan Rasulullah. Kita nyatakan dalam membaca dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu diulang-ulang kita baca ketika

0: azan, ketika qomat, kemudian ketika sholat, bahkan juga apabila seorang non-muslim masuk Islam, maka yang paling pertama dia menyatakan dua kalimat syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dari kalimat itulah kemudian lahir berbagai macam prinsip keimanan kita. Nah, khusus berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita wajib yakin bahwa beliau itu nabi dan rasul yang terakhir. Nah, ini menarik untuk dipelajari. Ternyata dalam sejarah kehidupan beragama banyak sekali orang yang mengaku menjadi nabi, mengaku menjadi rasul. Bahkan ada di kalangan orang yang mengaku Islam tapi percaya pada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tentu ini merupakan sebuah prinsip keimanan yang salah atau akidah yang salah. Nah, seorang sarjana mengambil disertasi di UIN Jogja itu melakukan kajian, mempelajari dokumen-dokumen dan berbagai macam informasi tentang orang-orang yang mengaku jadi nabi. Ternyata jumlahnya banyak sekali. Jadi di Indonesia ini banyak sekali rupanya orang yang mengaku menjadi nabi. Dari provinsi yang paling banyak orang yang mengaku menjadi nabi itu adalah, menurut penelitian itu, adalah di Jawa Tengah. Dikit-dikit ada orang yang beken, ada orang yang istimewa, kemudian ngaku jadi nabi atau dianggap diposisikan sebagai nabi. Jadi kalau siapapun, kalau ada orang yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad, mengaku menjadi nabi, enggak usah ditanyakan lagi. Itu pasti salah. Karena Quran menyatakan Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir. Jadi lantas kalau ada masalah-masalah kehidupan yang harus disikapi, ditetapkan hukumnya, itulah yang kemudian dikenal dengan ijtihad. Diserahkan kepada ulama-ulama yang memiliki kapasitas keagamaan, kapasitas ilmu agama yang luas untuk melakukan ijtihad. Dan itu pun terbatas kepada soal-soal berkaitan dengan dunia saja. Jadi yang menyangkut soal ritual ibadah mahdhah. Nah, ini adalah nomor dua, bahwa beliau itu nabi dan rasul Allah yang terakhir. Tidak lama setelah Nabi meninggal dunia, tampil pemimpin Khulafaur Rasyidin Abu Bakar Siddiq, sudah mulai ada orang yang punya harisma, punya wibawa, punya pendukung banyak, ngaku jadi Nabi. Itu baru berapa tahun setelah Nabi wafat. Itu yang dikenal dengan Musailamah. Jadi ditebut dengan Al-Kadzab, si tukang bohong. Jadi itu dalam sejarah, paling tidak yang saya ketahui, orang yang paling pertama mengaku jadi nabi setelah Nabi Muhammad meninggal adalah Musailamah itu. Nah, setelah itu lahirlah di beberapa tempat orang-orang yang dikultuskan, kemudian nama-nama mengaku menjadi nabi. Tidak ragu-ragu, siapapun, dari manapun, bangsa apapun, kalau mengaku menjadi nabi pasti salah, karena Islam mengajarkan Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, khatamun nabiyyin. Kemudian selanjutnya menjadi prinsip keimanan juga adalah beliau itu adalah rasul nabi untuk seluruh manusia. Ini rasulun ilaikum kafatal linnas, untuk seluruh manusia. Jadi kenapa ini ditegaskan? Karena menurut Al-Quran, nabi-nabi sebelum beliau itu diutus hanya untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Tentu ini pun dapat dimaklumi karena pada waktu itu karena alat transportasi belum seperti sekarang. Jadi pada waktu itu di daerah-daerah, tempat-tempat tertentu, atas kehendak Allah, ada orang-orang yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, menjadi nabi dan rasul, dan banyak sekali jumlahnya. Nah, dari nabi-nabi atau dari sejumlah nabi-nabi itu, ada yang disebutkan eksplisit sejarahnya dalam Al-Quran, ada yang singkat, ada yang panjang lebar. Itulah yang kita kenal dengan 25 nabi, ya. 25 nabi sejak Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ada yang diceritakan lewat hidupnya itu lengkap seperti cerita Nabi Yusuf itu. Dari mulai kecil sampai beliau menjadi penguasa diceritakan. Kemudian Nabi Ibrahim juga ceritanya agak detail. Lantas kemudian ada beberapa nabi lain. Tapi secara umum nabi-nabi itu diterangkan oleh Quran dalam uraian atau dalam ungkapan yang umum tidak detail begitu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus oleh Allah dan beliau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul untuk seluruh yang terakhir dan untuk seluruh manusia. Lantas penyampaian ajarannya kepada umat yang tidak terjangkau oleh beliau karena keterbatasan waktu itu, transportasi dan lain-lain, nah itulah yang diperintahkan kepada umat Islam, pada kaum muslimin untuk melanjutkan perjuangan menyampaikan ajaran Allah itu kepada masyarakat. Nah, itulah kemudian melahirkan para pendakwa, para mubaligh, para asatidz dan lain-lain sebagai pelanjut perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran juga menyebutkan menjadi prinsip keimanan kita bahwa kehidupan beliau itu adalah merupakan uswah hasanah. Uswah hasanah, suri tuladan yang baik, bisa jadi wajib, bisa hanya sekadar sunat untuk diikuti. Uswah hasanah. Jadi prinsip oleh karena itulah seorang muslim itu diperintahkan untuk membaca sirah perjalanan hidup beliau, baik dalam kapasitas beliau sebagai rasul, sebagai pendakwah, dalam kapasitas beliau sebagai suami, sebagai pemimpin, di dalamnya terdapat uswah hasanah, suri teladan yang baik untuk diikuti oleh umatnya. Uswatun hasanatun, contoh teladan. Bahkan agama kita menetapkan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi, menjadi sumber hukum yang kedua, yaitu as-sunnah itu. Jadi yang berfungsi mengurai ayat-ayat Quran yang sifatnya umum diurai di dalam hadis itu, menjelaskan apa maksud sesuatu ayat, ataupun juga aturan-aturan yang memang secara eksplisit tersentuh oleh Al-Wahyu, oleh Al-Quranul Karim. Maka umat Islam wajib mempercayai ada sumber hukum setelah Quran, yaitu As-Sunnah atau Al-Hadis. Cuma karena penulisan, penghimpunan hadis itu tidak seperti Quran. Kalau Quran itu kan diterima oleh Nabi, kemudian dihafalkan oleh Nabi, didiktekan kepada para penulis wahyu, dihafalkan oleh para penulis wahyu, ditulis pada naskah-naskah, dan kemudian diselamatkan, dikumpulkan pada zaman Abu Bakar Siddiq, itu Quran. Sedangkan hadis itu malah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu, beliau berpesan, la taktubu anni ghairul Quran, jangan kalian tulis sesuatu dariku selain Quran. Tentu karena pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan jangan sampai nanti umatnya keliru mana Quran dan mana bukan Quran. Maka beliau memerintahkan para sahabat, para penulis wahyu untuk menulis Quran, tetapi melarang para sahabat menulis selain Quran. Beliau menyatakan hadithu anni, hadithu anni. Jadi apa-apa yang aku sampaikan selain Quran, cukup kalian hafalkan saja. Ya, hafalkan saja. Jadi ya, jadi oleh para sahabat, ya, apa, beberapa sahabat ada melakukan penulisan pribadi, tidak resmi seperti yang diperintahkan oleh Nabi untuk menulis Al-Quran. Hadis itu baru kemudian dihafalkan. Setelah dihafalkan, mungkin ada beberapa catatan bagi para sahabat yang mendapat tugas untuk menyampaikan dakwah ke luar daerah. Ada catatan-catatan pribadi seperti apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, para pendakwah muda. Beliau menulis beberapa pesan Rasulullah untuk bekal menyampaikan ajaran kepada masyarakat, bisa itu merupakan penjelasan ayat Quran, bisa juga penentuan ketentuan-ketentuan yang memang tidak tersentuh secara eksplisit oleh Al-Quranul Karim. Jadi kapan penulisannya? Jadi penulisan secara resmi yang menjadi melahirkan kitab hadis itu baru dilakukan yang paling pertama itu, yang sampai kepada kita adalah yang ditulis oleh Imam Malik, namanya Al-Muwatta, karya Imam Malik, itu yang paling tua yang sampai kepada kita. Sebelum itu ada beberapa suhuf, lembaran-lembaran khusus, Ad-Daftar, Al-Kitab katanya. Tapi buku-buku itu atau catatan-catatan hadis itu tidak sampai kepada kita. Yang sampai kepada kita yang menghimpun hadis-hadis Nabi, sabda-sabda Nabi, itu yang paling tua adalah Al-Muwatta karya Imam Malik. Dan yang paling populer kemudian diposisikan sebagai kitab hadis terbaik itu baru ditulis pada zaman generasi tabi'in. Jadi yaitu yang kita kenal dengan Jami'us Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Abu Dawud dan Sahih dan lain-lain, yang para ulama sepakat itulah kitab-kitab hadis yang paling baik dalam arti disebutkan sahih. Sahih jadi sudah diseleksi bertahun-tahun oleh penghimpunnya Imam Bukhari, sehingga para ulama sepakat Jami'us Shahih, kitab Jami'us Shahih, kumpulan sabda-sabda, kumpulan catatan tentang sabda-sabda Nabi, perbuatan Nabi, itu yang terbaik. Kalau kita membaca hadis di ujungnya ada rawahu syaikhani atau muttafaqun alaih, itu artinya hadis itu diambil dari Jami'us Shahih Bukhari dan Jami'us Shahih Imam Muslim. Banyak sekali kitab-kitab hadis, puluhan atau mungkin bisa ratusan, paling tidak puluhan kitab-kitab hadis itu, dan beberapa di antaranya sampai kepada kita. Ada apa, karya Imam Malik Al-Muwatta, ada namanya Al-Musnad, itu banyak sekali. As-Sunan itu banyak sekali nama-nama, tapi yang populer yang para ulama sepakat yang preferensi terbaik dalam hadis ini adalah yaitu karya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Biasanya kalau di dalam hadis kita membaca ujungnya rawahu syaikhani. Kalau dari ada yang ditulis pada kitab lain tapi kemudian pernah diperiksa oleh Bukhari, maka ditulislah rawahu anu wasahhahu, dan disahkan oleh Bukhari dan seterusnya. Nah, itu adalah karena kehidupan beliau adalah sebagai uswah hasanah, suri teladan. Ada yang wajib dilakukan, ada yang hanya sunnah muakkadah saja, ada yang sunnah, dan bahkan ada yang boleh dilakukan tapi tidak wajib, tidak sunnah. Prinsip lain yang disebutkan di dalam Al-Quran ialah beliau adalah sosok pribadi yang bersih dari kesalahan. Kalau beliau melakukan khilaf, maka Allah langsung menurunkan wahyu semacam teguran. Ada beberapa, tapi sebuah kesalahan atau kehilapan yang bukan prinsip, Allah meluruskan. Sehingga apa yang beliau lakukan, beliau sabdakan, dijamin oleh Allah bahwa itu menjadi sumber hukum. Akhlak beliau dikatakan sebagai, beliau ini memiliki akhlak yang mulia, mempunyai akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia, kalaupun yang dilakukan oleh Nabi, ada yang wajib, tapi ada yang sekadar sunat saja. Tapi pada dasarnya, semua yang dilakukan oleh Nabi bisa menjadi uswah hasanah, suri teladan, paling tidak bahwa perbuatan itu boleh dilakukan. Kalau soal ibadah, tentu paling tidak perbuatan itu sunnah untuk dilakukan. Beliau itu juga sosok pribadi yang selain berakhlak mulia, disebut oleh Al-Quran beliau seorang yang ummi, yaitu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Tentu ini sangat penting untuk memberikan jaminan bahwa Quran yang begitu tebal itu adalah betul-betul wahyu Allah, bukan karangan beliau. Beliau sendiri adalah seorang yang ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Ada yang mempunyai tafsiran lain, tapi secara umum para ulama berpendapat beliau ada seorang yang ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, semuanya adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah berguru kepada manusia dalam arti seperti kita berguru kepada dosen dan lain-lain. Dijamin. Jadi kalau ada tulisan orang barat yang mengatakan beliau berguru kepada pendeta, kepada tokoh-tokoh agama waktu itu adalah bertentangan dengan sejarah. Beliau adalah sosok pribadi yang tidak pernah berguru khusus kepada siapapun. Ya, berguru dalam arti seperti kita berguru kepada ustaz, kepada dosen dan lain-lain. Apa-apa yang Allah Nabi perintahkan kepada kita bisa merupakan sesuatu yang wajib, paling tidak menjadi sesuatu perbuatan yang dinilai adalah sunnah, dianjurkan. Mana yang wajib, mana yang sunnah, itu ada penjelasan biasanya. Karena umpamanya beliau sendiri melakukan, tapi pada suatu saat ada sahabat tidak melakukan, tidak ditegur oleh Nabi, oh kalau begitu sunat itu. Seperti itu umpamanya. Dan yang terakhir mungkin ialah bahwa beliau itu dikatakan adalah rahmatan lil alamin, membangun kasih sayang bagi seluruh alam. Itu antara lain prinsip-prinsip akidah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menurut ahli sejarah beliau pada lahir tanggal 12 Rabiul Awal, disebut sebagai bulan Maulid. Kemudian ada tradisi di kita memperingati hari kelahirannya, bukan karena diperintahkan oleh Nabi untuk diperingati, tapi kita punya kewajiban untuk belajar, untuk belajar, untuk mengenal, untuk menghayati apa-apa yang beliau lakukan, baik sebagai pribadi, sebagai penguasa, sebagai pemimpin, sebagai pedagang, sebagai kepala rumah tangga dan lain-lain. Karena menurut Quran, apa-apa yang beliau lakukan itu merupakan uswah hasanah, suri teladan. Sehingga kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, ya teladannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita.
1: Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Pak Kiai atas ilmunya, dan izin Pak Kiai kita menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama ada Bunda Halimah Pak Kiai dari Cibuntu Cipendei, ini menyampaikan pertanyaannya. Izin Pak Kiai, bolehkah mendoakan orang baik tetapi dia bukan non muslim? Nah ini seperti apa Pak Kiai?
0: Bukan muslim atau non muslim?
1: Non muslim Pak Kiai.
0: Oh non muslim ya, bukan yeah. Muslim ya, ya. Ya, kita boleh mendoakan siapapun, tapi doanya itu adalah doa umpamanya saja supaya dia dapat hidayah. Orang itulah salah satu contoh Rasulullah mendoakan orang-orang yang memusuhi beliau supaya mendapat hidayah. Itu juga yang dilakukan oleh para pejuang. Jadi para pejuang Islam itu tidak pendendam. Mereka mengajak kepada kebaikan, mereka mendoakan, termasuk mendoakan orang-orang supaya mereka mendapat hidayah dan petunjuk Allah. Kecuali dalam keadaan tertentu ada sebuah ajaran, yaitu yang disebut kunut nazilah, yaitu ketika melihat praktek-praktek kejahatan yang luar biasa, maka Nabi pernah mengajak para sahabat untuk melakukan kunut nazilah, mendoakan sekelompok Yahudi pada waktu itu yang melakukan kejahatan yang di luar batas kemanusiaan, mohon kepada Allah supaya mereka ditegur, supaya mereka diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada jalan yang disebut kunut nazilah. Tapi pada dasarnya kita diperintahkan untuk selalu mendoakan orang lain supaya baik. Untuk non muslim, kita doakan supaya mereka mendapat hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita mendoakan mereka supaya pinter umumnya saja? Ya, sepanjang menurut perhitungan kita dia dengan pinter itu akan memberikan sumbangan yang baik kepada masyarakat, tentu tidak dilarang ya. Tapi kalau kita tahu kalau dia menjadi orang baik, dia jadi orang kaya, waduh, bisa merusak agama, itu soal lain. Jadi pada dasarnya tidak dilarang, kecuali kalau yang sudah meninggal dunia. Kalau yang sudah meninggal dunia, kita hanya mendoakan yang muslim saja. Jadi nggak boleh mendoakan Abu Jahal maunya saja, Abu Lahab dan lainnya boleh itu. Begitu tentang doa.
1: Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada sahabat Ira Irmano Pakai. Ini izin bertanya Pakai, ada ulama-ulama yang konon ini masih keturunan Rasulullah SAW. Apakah memang benar Pakai ada keturunan Rasul? Ini mengingat kembali dua cucu Rasulullah, Hasan dan Husain, ini dibunuh saat masih kecil. Ini seperti apa Pakai?
0: Ya, keturunan Nabi ada keturunan ya, dari jalur Hasan dan dari jalur Husain ya, karena hanya dua cucu beliau kan, Hasan dan Husain. Awal malam itu biasanya kalau satu keluarga Nabi, mereka punya catatan bersambung begitu, ayah ini ayah sampai sekian puluh. Ya tentu kita harus mempertimbangkan ya orang mana gitu. Kalau ujub-ujub orang banyak saja di Cina keturunan Nabi, ya kita patut ragu-ragu. Nah, tapi kalau dari Timur Tengah ya ada kemungkinan itu ya, keturunan Nabi. Tapi seperti yang dinyatakan oleh Nabi, orang yang paling mulia di sisi Allah bukan karena keturunan, termasuk bukan karena keturunan Nabi. Nah, tapi kalau ada orang keturunan Nabi dia merasa bangga, bahagia, ya tentu wajar. Tentu wajar aja, normal dan baik, pantas-pantas saja keturunan Nabi. Tapi tidak ada jaminan bahwa keturunan Nabi itu harus begini, apa akan begini, tidak ada. Semuanya berlaku ketentuan sebagaimana yang beliau ajarkan kepada setiap manusia.
1: Masya Allah, alhamdulillah, baik-baik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya Pakai, ada dari hamba Allah. Ini dari seorang suami beliau Pak Kiai. Ini apakah meminta maaf kepada pasangan atau anak ketika sahabat kita ini salah karena tadi terpancing emosi, dan ketika seorang ya tadi anak dan juga istri melakukan kesalahan. Nah, ini bagaimana Pak Kiai, apakah itu juga merupakan bagian akhlak yang baik karena tadi menegur istri dan juga anak yang melakukan kesalahan Pak Kiai?
0: Ya, salah satu sifat yang baik dari seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi adalah tidak menjadi pendendam, apalagi sesama orang yang beriman. Jadi kita diperintahkan kalau kita melakukan salah, kita minta maaf. Kalau orang lain berbuat salah kepada kita, kita siap memaafkan. Kita merasakan bahwa tidak memaafkan orang lain yang berbuat tidak baik kepada kita itu bukan masalah mudah ya. Sering-sering kita berat sekali begitu, tapi itulah ujian keimanan. Seorang mukmin yang baik tidak pernah mengenal dendam. Tapi usaha kita memaafkan orang lain yang berbuat salah juga harus ada di dalamnya, itu adalah aspek pendidikan. Jangan sampai dengan dimaafkan itu dia bikin lagi kesalahan yang enggak kapok, kebikin kapok orang yang salah. Itu juga termasuk bagian dari dakwah, dikemas lebih rupa, saya maafkan tapi Anda jangan mengulang kembali. Kira-kira prinsipnya seperti itu.
1: Masya Allah, alhamdulillah, baik-baik. Dan tidak terasa ini Pak Kiai sudah berada di akhir kebersamaan. Mungkin di akhir Pak Kiai sebagai closing statement Pak Kiai.
0: Baik, para pendengar yang berbahagia, marilah kita manfaatkan bulan Rabiul Awal ini untuk mengkaji kembali sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang syarat dengan uswah hasanah, suri teladan sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, sebagai pengusaha, pedagang, dan juga tentu saja sebagai muslim yang baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat barokah dari Allah serta mendapatkan manfaat yang besar dengan mempelajari, mengkaji, meneladani akhlak pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi sahabat MK kebersamaan kita di pagi hari ini di sesi yang kedua bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Mari kita senantiasa mendoakan beliau, sahabat MK, mudah-mudahan beliau berserta keluarga ini diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dan diberkahkan juga usia serta kesehatan selalu ya sahabat MK. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan sahabat MK ilmu yang disampaikan oleh guru kita di pagi hari ini.
2: Dari segala dosa yang memburu.
1: Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini, kami sampaikan informasi yang sangat penting untuk kita semuanya sahabat MK. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat.
2: Takutkan siksamu, hambamu.
1: Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah.
2: Jika mengenang
1: mari kita belajar dan beramalah melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuangan.
1: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Mari sahabat MK ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Wahai Tuhanku yang Esa.
1: Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang menyampaikan salam silaturahim juga kualitas siarannya di pagi hari ini. Seperti ada Ibu di Banjaran, kemudian Ibu Juwita dari Cimindi Raya, Kang Iman dari Tasikmalaya, kemudian Ibu Yanti di Antapani, Ibu Eni Nur Aini dari Riung, Bandung. Selanjutnya ada Ibu Imas dari Manggahang, Balenda. Ada WMN
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciami.
3: Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Terima kasih, Balai Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciami.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciami,
4: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Balai

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
2: Panyawat pamedina sampean teh ngomong eta teh acan dipijat mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karaos mah nyata gitu, anger wae. Mun saat tosna ngadangu gitu ta. Nah, radio gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, naon wae perobihan nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah, ayeuna mah kararangkeut ya haya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kulak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Mah Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cingnya Rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti kita darah tinggi.
1: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karausna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada kan... Normal.
1: Panjang atau seberapa lama, Bu?
3: Saya baru 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawitnya mah dijalikan nyeri tuur, kawit-kawit nama kangkeng, kaya, nama tos, kata.
1: Tos sehat, Bunya. Mohon, tos sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng terasa, Bu, konsumsinya sehat lah, gitu, ya, Bu.
3: Memang.
1: Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas saya di dinten?
2: Konsumsinya, udah, mah, minyaknya kuranana, saya dinten, tilu kali, sekali nate, inek tetes.
1: Nah, Bapak, Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, ayah pesan deh, kanu sanes. Kanu mana, ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawat satunas abdi, cobiana ngagaleu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu jantan tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis piraji dan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bikin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sadaya acana ngaleueun Alfa Porpolis?
3: Sadaya acana ngaleueun Alfa Porpolis.
2: Anu karaosna

0: tugas bu di kereyehnya bu yang di kereyeh nggak ada apa-apa juga yang saya kamat dengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo wargi urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo nggak ada apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak nggak bagikan ke dulu-dulu orang sadayana mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alpa-alpa polis ikhtiarna ngalangkungan alpa-alpa polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya Unasco, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis.
2: Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
2: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
2: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jeletutan, sing siremen, sareng cangkeng.
2: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos janten, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos
2: janten bapak atau cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeletutanana. Nah, petuangan yang raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila aya pesan kanu sanes, kanu mana bilih ka 8 panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sapertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
2: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar panya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamutates Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.